0: Teruskan mendengar Keningau FM. Hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
1: Baik, kita kembali pada sama menerusi rentas segar telah memasuki pusingan yang terakhir 8 hingga 9 pagi. Masih setia menemani anda bertemankan Hex Atur Sahaja dan juga rakan teknikal Airul Alfian. Edisi 24 hari bulan September 2026, 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dihitung hari, dihitung masa. Untuk hari ini, kita telah pun masuki hari yang ke-267 daripada 365 hari. Ada baki 98 hari sebelum kita tutup pertemuan untuk edisi 2026 melangkah ke 2027. Kita mendoakan yang terbaik untuk semua dari saat ini hinggalah ke penghujungnya, penghujung tahun dan melangkah ke tahun baharu. Semoga semangatnya terus berkobar-kobar, menjadikan yang terbaik untuk diri, komuniti, keluarga dan keseluruhan untuk negara. Baik, saudara, waktu ketika ini kebanyakan rakan-rakan kita telah pun berada di ruangan tugasan anda. Sekarang masa untuk betul-betul masuk gear kerja. Biasanya walau macam waktu begini, kepala masih lagi segar, jadi eloklah guna tenaga itu untuk perkara yang paling memerlukan fokus yang lebih. Jangan pula buka terlampau banyak-banyak benda serentak. Nanti kau sendiri confuse, kau sendiri blur, sendiri rasa tekanannya. Satu file belum buka, buka lagi satu tugasan. Belum lagi siap satu, buka lagi satu. Tenang, tenang, tenang, tenang. Kita buat satu per satu. Satu file siap, kita buka yang seterusnya. Siap satu, buka yang seterusnya. Akhirnya, bila semua bergerak satu per satu, satu semuanya menjadi selesai, kan? Kalau kita buka semua serentak, tetong mana satu yang mau kasih selesai? Kita jadi bingung, kita jadi stres dia sendiri. Pilihlah perkara utama dahulu. Yang paling penting ialah yang paling perlu disiapkan, kasih jalan dulu. Tidak semestinya terus siapkan 100%, tapi sekurang-kurangnya sudah ada kemajuan. Kadang-kadang bila satu tugasan besar sudah mula terkawal, kerja-kerja lain pun akan terasa lebih ringan untuk diurus. Jadi pagi ni jangan kasih kepala terlalu sesak. Satu demi satu, buat yang penting dulu, kemudian baru kita susun yang seterusnya. Selama bekerja, semoga pusingan yang pertama ini 8 hinggalah ke pukul 1 tengah hari nanti semuanya berjalan dengan baik dan juga lancar. Senyum sikitlah penjawat awam. Janganlah marah-marah. Hari ni hari anda. Dari bank kepada bank, dia bilangan banyak yang post begitu. Tenang, tenang, tenang. Itulah orang bilang, kan? Mana keutamaan yang perlu untuk kita dahulukan? Kita dahulukan. Alright, okay. Kita pergi berdahulu bersama dengan lagu berikutnya dalam susunan atur kita. 8.30 minit pagi nanti kita akan bersama dengan rakan-rakan penyampai di Sabah FM, Tawau dan juga Sanakan FM berkongsi informasi bersama dalam diari sana sini.

0: Kadang-kadang kita nampak benda ni biasa saja. Tapi sebenarnya ada bahaya tersembunyi. Sekarang, ramai remaja yang terdedah dengan banyak benda. Dari rokok, alkohol, sampai ganja dan bahan mudah didapati macam gam atau semburan. Sama ada melalui kawan, media sosial atau filem. Apa yang penting, kita kena sedar dan pilih untuk jauhkan diri daripada dadah. Setiap langkah kecil untuk elak benda ni sebenarnya satu bentuk self-care dan bukti bahawa anda menghargai diri sendiri. Ingat, jadi aware bukan saja untuk diri sendiri, tapi juga untuk kawan-kawan sekeliling. Jom sama-sama buat pilihan bijak, kekal sihat dan fokus pada benda yang positif. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Hanya di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Cepat 8.30 minit pagi seperti biasa. Kita bersama rakan penyampai kita, Wen. Di stesen daerah pagi ini untuk perkembangan dari sana sini. Hari ini 24 September bersama rakan kita di Tawau. Kita ada N pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi, N.
1: Salam, selamat pagi kawan-kawan semuanya.
0: Risau saya senyap tadi seketika. Rupanya ada kan?
1: Delay sikit.
0: Delay sikit. Kita ada abang kita pagi ini di Sanakan FM.
2: Abang Didi. Mana satu?
0: Oh, Didi. Kita ada
3: Didi. Aduh, abang long. Selamat pagi. Selamat jatuh, kawan.
2: Yalah, Hex pun abang.
0: Ya, tapi Hex bagi si Adi.
3: Tiba-tiba masuk lain. Terima kasih.
0: Gembira dia kan cepat.
3: Terus masuk dia jauh.
0: Lepas tu kan macam tiada delay dia pula kan.
2: Ya, betul, laju terus. Okey, jadi kita bermula dengan ini memang abang kita lah, bagi saya abang lah. Ya,
0: siapa abang, abang juga lah, abang.
2: Oh, abang juga.
0: Ya, abang juga.
2: Betul. Didi, silakan Didi.
3: Abang, betul. Baiklah, dan terima kasih rakan-rakan penyampai yang menceriakan sesi RTM Sabah pagi ini. Redwin dan juga Rafiq di Sabah FM. Dan untuk pagi ini dari Sanakan FM, dari sana sini 24 September 2026, kita bawakan mengenai makluman semasa tiada catatan khusus di mana Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital Duchess of Kent Sanakan sentiasa memperlau orang ramai untuk tampil menerima darah bagi membantu menambah bekalan darah bagi merawat pesakit yang memerlukan. Bagi tujuan itu, orang ramai boleh terus datang ke Pusat Derma Darah Statik Tabung Darah Hospital Duchess of Kent Sanakan di aras 4 bangunan Klinik Pakar SDOK, beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat 8 pagi hingga 4.30 petang. Untuk seterusnya, maklumat semasa kita kongsikan dari Kedengar FM pula hebat syoknya bersama rakan setugas di sana, DJ Hex. Silakan Hex.
4: Baik, terima kasih Didi di Sandakan FM bersamamu. Dua perkongsian dari Kedengar FM untuk edisi hari ini 24 September 2026 8.30 pagi baru saja berlangsung hinggalah ke pukul 1 tengah hari adalah program Derma Darah Berikan Hadiah Kehidupan, program Jabatan Accountant Negara Malaysia Cawangan Keningau bersama dengan Unit Transfusi Darah Hospital Keningau berlangsung di Ruang Legar Rumah Persekutuan Keningau. Dan 10 pagi nanti akan berlangsung Majlis Sambutan Hari Penerokah dan Penoreh Kontrak Skim Penempatan Getah Kuala Tumani bagi tahun 2026. Itu dua perkongsian dari Kening FM. Kita ke Tawau FM bersama dengan N. Silakan N.
1: Terima kasih Hex di Keningau FM, hebat syoknya dari Tua FM. Sama juga seperti Sandakan dan Keningau berkaitan dengan kempen Derma Darah yang diadakan di dua lokasi. Lokasi yang pertama beroperasi seperti biasa di Tabung Darah Hospital Tawau bermula 8 pagi hingga 4.30 petang. Dan lokasi kedua mereka turut berada di Pejabat STSB Tawau dari 9 pagi hingga 2 petang. Okey, satu makluman dari Tua FM, sesi pilihan anda. Terus ke Sabah FM bersama dengan Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM. Silakan.
0: Baik, terima kasih N atas perkongsiannya pagi ini dalam Dari Sana Sini. Di Sabah FM kita ada 4 perkongsian pagi ini dapat dikongsikan, yang mana pukul 9 pagi nanti Majlis Perasmian Persidangan Kebangsaan Pekebun Kecil Sawit PKPKS 2026 yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Dr. Nuraini Ahmad, Menteri Peladangan dan Komoditi, yang akan berlangsung di salah sebuah hotel termuka di Kota Kinabalu. Dan 9.20 minit pagi nanti juga Kementerian Pertahanan Tuni Veteran ATM di daerah Ranau Kampung Pahu.
2: Okey, baik. 10 pagi pula akan berlangsungnya Majlis Perasmian Projek Pencawang Pembagian Utama PPU di Benoni Papar. Dan akhir sekali, acara yang berlangsung untuk hari ini, 1 tengah hari nanti, Majlis Pelancaran Buku Zero ke Hero, Kelarai Craft Perjalanan Perusahaan Sosial Yang Berjaya Sempena Pesta Buku Antarabangsa Kota Kinabalu 2026 PBAKK 2026 yang berlangsung di SICC.
0: Iya, dan Pesta Buku hari ini tengah berlangsung.
2: Iya, meriah di sana kan.
0: Saya mau pergi nanti.
2: Okey, banyak bahan bacaan diperoleh. Okey, itu dia 4 acara yang berlangsung hari ini yang kita dapat kongsikan dari Sabah FM. Terima kasih N di Tawau, perkongsiannya N. Terima kasih N.
1: Terima kasih kembali kawan-kawan.
2: Abang Long,
0: Abang Long kita,
2: Didi dan juga abang-abang Hex
0: dan adik kita, adik kita yang tidak lupa juga Hex.
1: Adik.
0: Oh, Sien
3: pula.
1: Saya buat paling adik.
2: Adik. Berani sebut berapa umur tahun kelahiran? Ah, yeah. Begitu.
1: Jangan. Nah, walaupun adik. Setiap umur-umur ni.
2: Okey. Baiklah.
0: Terima kasih semuanya. Ada kesempatan tu. Kalau tidak sibuk dalam perasaan tu kan. Ha? Pergilah derma darah. Oh. Berapa kali derma darah kamu?
2: Tanya diri sendiri.
0: 50. 50 kali bagus. Alhamdulillah.
1: Biarlah rahsia.
0: Biarlah rahsia kan. Kalau ada kesempatan tu pergilah. Okey.
2: Okey. Baik sama bertugas semua. Jumpa besok lagi.
1: Selamat bertugas.
5: Anda bersama menerusi Diari Sana Sini.

0: hebat syoknya.
1: Saya masukkan RM500 je semalam. Hari ini dah jadi RM2,000. Nampak meyakinkan? Itulah yang scammer mahu kamu orang percaya. Mereka akan tunjuk keuntungan besar, testimoni palsu dan gaya hidup mewah untuk membuatkan kamu orang rasa terlepas peluang keemasan. Tetapi apabila kamu orang sudah mula memasukkan lebih banyak wang, keuntungan tiba-tiba tidak boleh dikeluarkan. Akhirnya, bukan untung yang kamu dapat, simpanan pula lesap. Jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan luar biasa dalam masa singkat, itu petanda untuk lebih berhati-hati, bukan lebih teruja. Jangan kejar duit cepat sehingga hilang duit yang ada. Pesanan ini kami bawakan dari
0: Kenny Now FM, hebat syoknya.
2: Kenny Now FM, hebat syoknya. Memainkan

Baik, sebelum kita kongsikan informasi semasa, kita sapa dahulu rakan kita di ruangan Facebook Kening FM dan juga talian WhatsApp 0195896868. Terima kasih si Garan Bobo Tadin dari Kampung Keningau dengan kopi sanangan Doko Soban Kumpin Kumata Insanan Mokinongau. Terima kasih dengan titipannya. Selamat mendengar siaran Kening FM juga untuk anda. Rakan kita Elvia Samai Paran, selamat pagi hari Khamis, hebat luar biasa DJ. Selamat bertugas bersama juru teknik. Hello rakan-rakan Kering FM, Sabah VFM Radio Online Keuskupan ROK. Apa khabar? Semoga semuanya kekal sihat di samping tugasan harian. Sorry di bilang lambat hantar ucapan. Apapun radio tetap on. Salam persahabatan, salam Malaysia Madani. Cuaca di tempat dia mentari pelahan-lahan. Tempat kamu orang macam mana? Okay, apapun dia bilang, terima kasih dengan info terbaik, lagu-lagu yang indah, memberi semangat meneruskan tugasan harian dan persiapan, buat persiapan hari penaung gereja diorang 27 hari bulan 9 ini. Selamat meneruskan tugasan dan kekalkan senyuman. Okay, terima kasih Elvia Samai Paran. Dan dalam pada itu saya kongsikan juga kepada anda, ini berkenaan dengan program Malam Kesenian Islam Daerah Nabawan yang akan berlangsung pada hari esok 25 September 2026 hari Jumaat, bermula 5 petang, bertempat di Dewan Serbaguna Majlis Daerah Nabawan. Jadi pada rakan muslimin dan muslimat dijemput hadir bersama memeriahkan, mengimarahkan program Malam Kesenian Islam Daerah Nabawan 25 September 2026. Juga kita kongsikan ini berkenaan dengan Karnival Pendidikan Madani Anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Keningau yang akan dijadualkan pada 26 September 2026 hari Sabtu ini, bermula 7 pagi hinggalah ke pukul 5 petang. Program diadakan di Dewan Arket Tamu Ground, juga di Pejabat Pendidikan Daerah Keningau. Jadi ada kesempatan orang ramai dijemput hadir bersama. Pelbagai program diadakan, antaranya ada pameran pendidikan madani, ada juga senam robik keluarga madani, ada pelbagai taklimat yang dikongsikan, bakal dikongsikan oleh Jabatan Pendidikan Daerah Keningau. Itu antara program-program yang akan berlangsung pada 26 September 2026 7 pagi hingga 5 petang sempena dengan Karnival Pendidikan Madani Anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Keningau bertempat di Dewan Arket Tamu Ground dan Pejabat Pendidikan Daerah Keningau. Terus berhibur bersama dengan lagu dalam sejenak kita. Inilah Rentak Segar Kening FM, hebat syoknya.

Baik, seketika pertemuan kita akan ditangguhkan 9 pagi nanti bersama menerusi siaran bahasa Dusun Kuhoi Aramai Poh. Jaga diri, hiasi peribadi sampai kita berjumpa lagi di lain siaran. Saya tinggalkan anda bersama dengan dua buah lagu menutup tirai pertemuan kita.

0: Aramai ba.
1: Kos limbahan boros dusun, manta jam kos siam ke Sabon, gisom jam ke hopedem duo tangadau.
2: Maya frekuensi siam nang berdama 4.2 MHz.
3: Keningau FM.

Kopi saran ke Saban Kopi Salawat tak kau kewagu maya di tikus limban boros dusun kuhoy aramai bo ke Saban di timi apa kau dah gadi jekle mengembalut tiga iselina ada telu jam ke timbul dia jam ke siam ke Saban lagi sama jam ke badam duo tang ada auditi pasti kau nagi kuma tambalut pakar raja di jehex minum rahang tiga iselina ada telu jam maya di tirentak segar mata pada jam ke onam ke Saban lagi sama ada jam ke siam ke Saban. Posiko insan pakau agu kumari koyu, teka kalau kau temi lembu semakin awal di Radio Malaysia Keningau FM, karangahan maya frekuensi siam nah pada mapa titik turu megahertz. Bahama tadau di tiga dua na pada mapa tulan kau siam tahun 2002 na pada monam kau pihanda tadau ka apat. Kau pisanang tadau ka apat kumari koyu ngat insanan di sungai rongau hindang kau kena potim pada baino. Alasan nang lidas-lidas ngawai ta insanan kya? Oh, sanang kita pasik-pasikan di koyu? Ngomis o ngingis ke Saban diti. Kada ko do to harait mituka ko daw kaya. Paikoro pa kada tako lihuay da kasasari tako nagi mongsi ko da minamangon. Tinunuan tako kalidasan na tinan. Nanuan tako nagi kalidasan dat pamusarahan. Untuk da tepapanao diti ko posyen tako da tadao diti. Bahama tapi naik ko megal kasasari mani kita da warapi pirio ababayan dinulud. Megal nagi kasasari timpunan tako miyapay diti ababayan mog keringaw. Jam ke siam gisam jam ke pada misa ke Sabon nama babayan mog keringaw diti. Milo mani koyu pasurata nuna popo keringaw manaku waro susuyan di koyu. Waro sundait di koyu. Waro osudawil teko nuna popo keringaw. Manda koy rakan teko manda kombolutan to. Mod menuang data babayan diti kya. Mari koyu pasurata maya WhatsApp keringaw FM. Id kusung iso siam 5 walu siam 6 walu 6 walu. Taiko, sueko, papata da po keringaw o miloh ko nagi papata da pason kumada tambalut, kumada gida paganakan di koyuk ya. Sueko, papata da potodan maya di ti WhatsApp o miloh gini gik madikoy potodan maya Facebook keringaw FM hebat syoknya. Jam ko hapada misa kesabon orang awat kabar keringaw FM. Kada nagi lihuay ti kita daw ka apat tada di ti tada ka apat. Jam ko hapada misa tolu na hapad minit kesabon. Mungkin orang tak ada di kapsul minggu bayi nanu kopi kapsul orang tak ada tadau di ti kakak lo kau maganda di gisa mereka tertimpu. Abah mau tapi naik kau, saya kau apa bayan dinulud. Warna gigi hot pipiroh teko gumu osinding kah dulu dek sama di ti. Mana pemelihis ginawa di koyu, mana gida pengin sesama ginawa di koyu. Ama saya kau nagi sinding dulud. Popoilang aku nagi kumadi koyo kara titik kopoilaan ki guno montok tada baino. Abah majam ko siam 4 minit ta kesaben hi tira koyo nan tako asenang kan ta timpu nai tako ka parangahan de sinding. Sini mata di vivi.itraitaan.idkoy hadan. Itino Radio Malaysia Keningau FM kuhoy aramai bo.

0: Liputan Komunikasi Taiwan.
1: Bahawa terpindah ke badan timan ke Pulau Busur, Rumputan Kongoi Tawan Montok Tadabai no kedua no pada mapatulan ke Siam di pindahlah bus reka pisan mengintong Tawan Malaysia. Montok id ponong watas da keningau kesabriti rumah sam id ke guman no koyonon. Ponong sesara ponam nagi ponong ketuang meninggarud miapai tongus id ke guman no koyonon. Lina sepubos akawas, tolu no pada dua darjah Celsius, lina sepubos seriba dua no pada dua darjah Celsius. Ponong idu watas nabawan kesabriti rumah sam id Pipiro no koyonon, ponong susada ponam nagi ponong tetuong, meninggarud miapai tongus id pipiro no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na padam tolu darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na padam limo darjah Celsius. Ponong idu watas suk kesabaditi rumah samid koguman no koyonon, ponong susada ponam nagi ponong tetuong meninggarud miapai tongus id koguman no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na padam iso darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na padam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas tambunan kesabaditi rumah sam id koguman no koyonon, ponong susada ponam nagi ponong tetuong meninggarud miapai tongus id koguman no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na padam dua darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na padam dua darjah Celsius. Ponong idu atas tenam kesabaditi rumah sam id pipiro no koyonon, ponong susada ponam nagi ponong tetuong meninggarud miapai tongus id koguman no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na padam dua darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na padam tolu darjah Celsius. Bamika ada ruputan kongo ya tawan montok terabai no kedua na pada mapatulan ke Siam adi pinalabus da kopisan mengintong tawan Malaysia. Amalan sada mo kikino ngawan akan unu ada kepailaan om nagi kapas sarahan. Jam ke Siam ho pada mo na minit ke Sabon kada tumilong bus da ko memelihis ginawa. Sini matahari Azbin Azhar Koposion Toko. Itino Radio Malaysia Kening FM. Kuhoy aramai boh.

0: Si Dohim Gabin, mantag kampung Rampon Tambunan, pakinangaw ko na the barus da kasalimban, barus dusun. EPM kaninga, buhoy aramay bot.
1: Pulau Layang-Layang Nopo nga iso pulau id tanga rahat China Sawa sanganu pogun toko Malaysia. Poin sumpak ilop pekikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau Layang-Layang Nopo masumbogian mantad pulau Spratly dit atamangan dususumbangod dan Raja Malaysia moy kasasay otingolig om apantang montok pogun. Untuk di tahun Hopodom Siam Walun Hopod, Pulau Layang-Layang Nopo ngawatu karang temud no dit olondod serat rumwab waik om mimpulai serat rumasak waik. Sutanan dilo, Malaysia minomonsoi peningali mantat togis om pinoposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantad di tahun Hopodom Siam Walun Hopodom Telu, susumangot Malaysia, pinoyon id Pulau Layang-Layang sebagai tanda kino tinda pawon Malaysia. Bainok diti, Pulau Layang-Layang, kiharo tutupuhon kapal tumulut, rada om dodopiton susumangot, montok memogompi koyonon strategik dilo. Pulau dit kepeguluh dilo it watu karangno, pekyunuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina, ki ketumbayaan, ki haro hasil, irat ko gas asli, fosforus, tumau om hasil marin. Kino pantangan koyonon Malaysia, okon ko it sinuratan peta tomon, maknunuhit man toko turidongo om man timporono.

ESCOM take Eastern Sabah Security Command is agency ketingali gandit mangulod akaraja id zone atingali kesilahan Sabah montok memegempi o manamong kapantangan pogun hontolon id timpu tanaruk nopo nga montok manantu koyonon kesilahan Sabah kakal atingalig otoronong om apantang montok mamalantoy hontolon id timpu taniba montok mangulod karaja ketingaligan maya poimpenu om kiwaya id piolitan tensanan agency. Hontolon penuridangan ESCOM nopo nga montok manoribaw pagumbalan ketingaligan mengilag karatan dumarapos pogun om memagompi magigion om kogunon pogun ketingaligan tumbungan tokaw tensanan.

0: Showbiz dari Mata di GC Steka Iwan Tuhot Gina Woku Minegu Wita Tenebai Nanti Jam Kesiam Tolu Nak Pada Miso Minit Kesaban Basika Aku Madi Kayo Tukar Kali Mau Kina Waditi Radio Malaysia Keningau FM Karangahan Maya Frekuensi Siam Nak Pada Mapa Titik Turu Megahertz Bawang Tepin Eko Hak Senang Kata Manku Pasti Wat Siwa Tepa Pelombos Sedih Tiko Poilan Gatang Degata Montok Tada Baino Kedua Nak Pada Mapa Tulan Kesiam Dipindah Labu Sudah Ketinanan Pemerunan Gata Sabah Toiko LIG Yes.
1: Kopailaan gatang dogata. Kopailaan gatang dogata.
0: Iti puluh tayo kati susu gata kigatang resiam ringgit hopot tusin seng kilogram. Kepingan grade ko iso kigatang do limo ringgit apat nopada monom tusin seng kilogram. Kepingan grade ko duo kigatang do apat ringgit limo nopada mesiam tusin seng kilogram. Kantalan grade ko iso kigatang do limo ringgit duo nopada tusin seng kilogram. Kantalan grade ko duo kigatang do apat ringgit tolu nopada tolu tusin seng kilogram. Sikarap kigatang do seringgit duo nopada mesiam tusin seng kilogram. Abang masuk ke tau kagu kita pinai. Iti puluh teka ti susu gata. Kigatang da siam ringgit hopot dusin seng kilogram. Kepingan grade ko iso. Kigatang da limo ringgit apat. Napada monom tusin seng kilogram. Kepingan grade ko duo. Kigatang da apat ringgit limo. Napada siam tusin seng kilogram. Kantalan grade ko iso. Kigatang da limo ringgit. Duo na hopot tusin seng kilogram. Kantalan grade ko duo. Kigatang da apat ringgit. Tolu na hopadam tolu tusin seng kilogram. Sikarap kigatang da seringgit. Duo na hopadam siam tusin seng kilogram. Bamikan aku pailan gatang degata montok tada baino kedua na pada mawat tulan ke siam di pinalabu sudah ketinanan pemerunan gata Sabah teko LIGS. Amalan sanda mau kiki nongau lelobi padi kau yudit mau mutung-mutung degata ya. Nakan unah da aku pailan amnogi kapas sarahan. Jam ke siam tolu na padam tolu minit ke Sabah tapi naik ke ngawi hitina pupun ang keningau kia ngamoris-poris. Dan karasa mandite nu dikit tapi naik. Nakarasa mandite nu dia sarap po. Ngabay na tin ako tingkad na di. Pagkuro haot ko ngayatawan hilapon ang kayanan di kayo tapi naay. Amila ma di kayo puruputo. Ma di kayo pasurato maya di ti WhatsApp kininga FM. Ilkusong isa siyam lima walu siyam onom walu onom walu. Akan itu milang bustaka mamalihis ginawa kesawa diti. Menuang raba bayan mag keringaw. Makin otoko sinding miagal sundait. Sinding mata di jinis sah duanis. Tina Radio Malaysia Keringau FM Kuhoi Aramaibo.

Yang kan aku biasa ni matahari Angelia Felix Ika Songulun. Baik nanti jam ke siam 5:00 ke Sabon. Isan pakuagu kau pisanan ke Sabon. Kau madi kau ngai teng sanan di sengirong di ti radio Malaysia kini ngai FM. Inang kau dapat tipu de bayi nok ya. Kau madi kau di masa-masa tipu pohi box sasakayon. Kau pisanan kau madi kau yang tantan di kau tindalanan kau. Kalau di kelihuai sekira popo hibok kau sasakayon. Kau perimana pokok siodop kau teka ohuyan. Mingkoyod pedamot mga ikayinan dito tingolig ya montok magalay dot kataguang tako dot koligaganan talunalun nga pa alis-palis kita pinay alansandah dot o tingolig kasasari lalabi po sa kirad po ibak sa sakayon o sa nung korekatan di kayo ano ito po sa lunga kasasari tako tumano do koturan sere tindalanan kaya damot di kayo do po ibak sa sakayon tako mamonsoy dan una po karajatin po dabay nati kakal ko damo kinangoriti radio kininga FM to agumo sinding tangolumi sinulo do kasaba dabay na manda po malihis ginawa di kayo o mila ko naging mamason wala na po pasan di kayo kumada tambalo tako paganakan di kayo tako isa-isay na po mana po di kayo po tada maya WhatsApp kininga FM idkusung isa siam 5 8 6 8 6 8 pasti kau lagi montok pason mantan di bobo mantan di kampung keningau mamasan kau pisanan kesaben ku mata insan dan mau kikin ngau kasiati musuh-musuhut lagi ti mantan di Asrulizam mantan kundasang seduk lagi mantan hilang kundasang pasti kau nasa kodong no ay tapi naik Asrul kapisanangan ko madikah kasiyah o mamasun ako nagi kumatay sanan ka mulutan hitip pagun saba alasan da olidas ngawi ka mulutan tadabay na o mukyan ako da sinding DJ Misius Manggata langadon ako dika kasiyah ponsi ko DJ ponsi ko nagi Asrulizam paikro pa warna po nulo da kasaba di tinga po niyan kasari kya ingga na po nga ihumon ku wardong wara o timpo wara o natigyari ko sisip-sisip nila sinding nga po niyan ko nadada teno kya tapinay baik, apa pasti kau tu nak kasih waktu memasun mai di ti WhatsApp. Amiti mata diaman kan, kampung Maginda Keningau. Sono ke Sabun tapi Malaysia Madani ke pisanan ke Maraja Hilo Konti kasih ya. Memasun aku ke pisanan ke Sabun tada ke abad ke mata insan dan mau kiki nongau. Megali Abu Bakar Babah Ironi as kisin Iboy. Imiti gada kada kolingai tambalut ku Ipablo. Amalan sandah. O senang-senang miampai di Said Sam Nutegati. Miampai do tulun ko pusan kasya. Kumadika di Jack Leh hino ko pagi mandaku kasya tu koy. Kada ko lingay makan ke saban ka diamankan. Pasi ko namun tak kapasarahan ka diamankan. Ay Johnny Aling, kampung Kitung, kapisanangan ke Saban DJ, kapisanangan lagi Johnny. Memoris nama ti hitig Kitung, notarian na janggut ko kasi. Kuroyon po di tepi nai. Otirian na po janggut to, malang-alang may posuk ya. Ayah pasan na po janggut to, kuring alang-alang na di may penusin buras ya. May pengin lagup, may posuk. Manuhu na lang may posuk tepi nai. Bahama jam kesiam 5:04 ke Saban wara petimpu mentok da megering atau kau pegulur kata jam kepada misa ke Saban diti amila kana gi mamasan maya diti WhatsApp TKT Facebook keringa FM ada mati di kana po tumilang busta ko mamalihis ginawa sirimata di Charles Adrian Ellis.

0: Sumigampot. Perintad pisampuruan pinepo bi kira-kira 1 bilion ringgit mentok projek menginsenong manalasaid kebelingkangan penikidan White Labus Kakadayan id Sabah. Iti papampait projek pemasangan paip wagu menginsenong kasusukupan igkayanon bagal de Tawau Kota Kinabalu pinampang amputatan ipikikirad apangoton baino. Kepobian diti sembogian pinggisaman dat perintah madani meneguang kebelingkangan White id Sabah. Di pinapanaw mantad pada 2024. Sumigampot. Tentu kesalimbahan boros dusun kuhoy aramaibo. Mayat Facebook Keningau FM om TikTok Keningau FM. Aramaibo,
1: Keningau FM hebat.

0: arahan maya frekuensi siap menuju pada mapa titik turuk megahertz.
1: Paya sedia meneguang adat itu baru penisan. Antakan El Nino itim puditi asuhatanan no pikir kira ketilambus bisontong tisa. Kemanut pangantangan babasuago antakan El Nino na pubayno ngabilog karikot rontob telugad teka adalan kulugad dot antok tulan ka siam gisom tulan ka apat 2020 turuk. Untuk timpung kapanaw penisan awi dati antakan liod ngapain kuroko kantakan ibagal magalisun tasawut adalan kalasu okurian wai kigunod kusahan kapia. Mila manggilag kapailan babaswago mayad nadma.gov.my. Tabangan katingaligan kalidasan tinan. Kailog ko ngayon pasarili.

Pisasawaan Zinima tadi Fendi Petrus. Baik dati jam ke hopa 2 na pada mesia minit ke Sabon. Kau pisanan ke Sabon insan pakai wagu kumari ke yungai ta insan ada sengi rongo di ti radio keningau FM. Inang gak kena potim pu da baino pon siko tu mina milik dahai. Mina bilik di ti radio keningau FM bisa bagi radio kinong hondi ko yu tadau di ti. Abang tapi naik kau kumari ke yu nagi kia magigian hiti di watas keningau kada dikelih huai. Da temongai pon na luar doraha. Tu timpu da baino nanti tak ada udah baino kedua na pada mapat kia tulan kesiam diti masa-masa kapanau iti kempen menolong doraha id walai pengubat rumah persekutuan Keningau kau timpun dah jam nak timpun dah di jam ke walu tolu na hapun minit ke saben kapanau gisam jam ke isok tangga dau diti kada lihwai tapi naiko lebih paku madi ke di pengiyan di semok kehiti da rumah persekutuan Keningau kia iti na timpun di kayu montok mengoi penolong doraha tak ada diti negi tadau kedo tadau ko enam di tinagi kedua na pada enam tulan ke siam diti kapana negi ti kempen menelod raha i tapak pasar malam Keningau jam ko walu ke Sabon gisem jam ko isa tangadau montok tadau minggu pohoron negi ti kempen menelod raha i dewan terbuka gereja Saint Mary Bingkur ko timpu de jam ko siam ke Sabon gisem jam ko isa tangadau. Kada lihwai kita pinai ke ngawi mentok darumiko temontok mengoi penulu doraha menguhup toko yolok dit memerlu ke piraha ada timpu da bai nanti ama iti nagi nga mentok da kolidasan dati nantako kita pinai sekira menulu toko doraha iti na penga ke pegawi da kolidasan nagi mentok dati nantako sendiri. Misa pakai wagu atau pinai ko ngawi rohian aku nagi dapapoy lang kumari ko yu karetiti program malam kesenian Islam Watas Nabawan inagada tepohoroon ni tidak tadau suwab kedua na padam limo tulan kesiam diti jam ko limo hadot so sedapuan i Dewan Serbaguna Majlis Daerah Nabawan kada lihwai tapi naik ko ngawi kumari ko yu di kohompit kia kada di ko yu lihwai tadau suwab kapanau ti program malam kesenian Islam Watas Nabawan dan jam ke 5 sesudahpun di Dewan Serbaguna Majlis Daerah Nabawan. Ilana dua kepailaan di Terminan Kepua Gilangok Kumari Kayu alansan dan nakanu nengawi da kepailaan am negi ka pasarahan lebih po Kumari Kayu dit ko hompit ngai do hal dilo. Jam ke hopa telu na pada misa minit ke Sabon kakal tak kepua nagi da babayin mo keringau pegelu dari kata jam ke pada misa ke Sabon makin nak tak diti kabar Keningau FM warah petimpu nagi montak di kayu da memasan kia maya diti WhatsApp tekiti Facebook Keningau FM om milako nagi papata da Keringau om negi papata ada pasen-pasen di koyu. Abang kena tu bilang pustaka mau lihis ginau mungkin nak ada sinding sinding dulu di kesabu da bayi nanti sinding Ave Maria mata di Robert Jimmy Gonsupit.

Temelambus Makinangau Kasalimbahan Boros Dusun Keningau FM. Gunaan konsep 3T maksud memomeli mayat talian made out odutan. Menguhut

kada katamaha kada kondos tamahad panahakan gatang au asokoyot pagyagalon palay do gatang kada guling mositi kaylo mantongontong kaylo kana disitulon mau mudut haru na putralan kaling katuruhay apa nakaw na tusunod.

Saran Kesaban Salam Malaysia Madani Miapai Kedoho Kleheraman Idi Kabar Keningau FM. Agenda TVET kakal pegiratan Maya Palan Belajaran Kawas Nasional 2002 na Pedemonong, Gisom 2003 na Pedemlimo. Menteri Belajaran Kawas Dato Sri Dr. Zamri Abdul Kadir Minoboros, Tinggi Saman Dilo Uludon Miapai Majlis TVET Pogun, Miapai Pepoho Ompit Institusi Belajaran Kawas, Kampaina University Technical, Politeknik Om College Community. Tinggi Saman Dilo Kampaina, Peposenang wayaan balajaran TVET idnayatan balajaran akawas montok menantu kaganaan di lokakal relevan miapai da keburuan kaganaan. Datuk Seri Dr. Zamri Minoboros Dilo id Majlis Convocation Politeknik Om College Community Zon Sabah 2002 na Pedemonom id Kota Kinabalu. Pengesanan awal terual vascular ponsol onuan dat pegintangan montok popo miloh lang panalaban om pengubatan won soyon dat osisikap om popo kuri negi risiko komplikasi dit lobby osrius. Monteri konduan kelidasan om ko terenongan megigion Datu Julita Majungki Minoboros terual vascular megaldot aneurisma aorta abdomen om peripheral arterial disease opon solda oilan lebih awal sebab ilo-milo kontok miapai aiso tanda-tanda dit okito. Karisio, tanda-tanda dit ponsol ono ada pegintangan, ada pengaturul teko, akadahan hakod serama manau, osugit hakod teko rodonon, pisuayan, wotik kulit om ganda sedit apagon dot olingos. Datu Julita narubaan katali pinapuhi magon do kempen kasedaran, terul vascular 2002 na pedemonom, onjuran Hospital Queen Elizabeth II id Kota Kinabalu. Kempen onjuran Hospital Queen Elizabeth II di lo montok pepoing kawas, kepailaan magigion karai terul di lo, dit pihompit dot wayaan raha, om kapangkalan pemeriksaan kolidasan. Bakat muda dit noin tutunan Maya Malaysia Tech Olympics man petilom buso kisam kan pepasil projek dit manahak guno kumad keganaan o magigion. Kumadua Menteri Sains Teknologi o Inovasi Mosti Dato Muhammad Yusof Abdal Minoboros ilo montok menantu kumilaan Maya Pialaan Dilo awo tingkod katali pepongoh yolo desikul teko balajaran. Dato Muhammad Yusof Minoboros Dilo id program pembudayaan sains teknologi o inovasi bersepadu zon Sabah id UMS. Penginsamakan di lana pengai so kumanta tinggi saman mosti, papalabus generasi di kreatif om inovatif, saya kemomonsoi kepakaran edisuang keganaan sains om teknologi. Malaysia Tech Olympics 2002 na pada monom, nayatan zon Sabah, papontun son ribu apat na pada mtelu tutumanud mantan sikul om institusi balajaran akawas. Pikikira walu na hobot pihatus, kolega ganan talunalu na di Sabah na pengamantan kecuaian dot pemandu. Tumanud Pesuruhjaya Polis Sabah, Datu Jauh Tedikun, hal-hal dit na intutunan na pengakam paino, pupuhi bok sasakayon, suara awuk, teko siodop, o siyaw o mumuguno kakamot komunikasi suara pupuhi bok sasakayon. Kahadisya magiswai lang panalaban pupuhompit ronda anong kempen koting huligan pinapanaw no. Paikuropo, kolintuhunon rontop kolega ganan, magawit ka patayon kakal memerluka sadaran om sokadung memoguno talunalun. Minoboros isya di lokatali pinapohimagon Balai Polis Ranau. Hopod finalis Mugiala montok maganu gelaran juara anugerah carta lagu artis Sabah musim ko Hopedem Onom kelas Hopedem Onom dit manahak dot ditungkap utama Onom RM1,000. Tumanud ko intalangan di pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali Minoboros piala anunjuran RTM Sabah di Lokapanau tadau ko Onom Diti kedua na Hopedem Onom tulan ko siam id auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Kota Kinabalu ko timpun jam ke walu tolu na hopod minit tuang. Oisanan finalis no pilih teman nudok kegampoton karya sompopori edi suang carta mingguan kelas maya sokodung om undian moki kinongau. Finalis di lo kampaino irus disyah maya bukan milikmu Maximus Jumi semarakan harapan kahira maisarah bahagia tanpamu om Rainel Guntabid lumangad okudika. Onom pekawagu finalis suai kampaino Inarcisius Justin Misin Moses Brian Clay Quinera Ardli Nicholas Felix Agus om Dayang Mariza. Tolu kategori pinatombod negi pinogiala kampaino vokal terbaik, lirik terbaik om persembahan terbaik. Tulun ginumuan alapon derumikot om sumuang neponga aiso kabayar.
Ingka na kabar keningau FM Nulu di Maidah Yungkit Ong Pinadalin, Idikos Limbahan, Boros Dusun, Salam Malaysia Madani.

seran apa signet kesuaban asenang dah timpunai miampai doa. Doa seran apa signet kesuaban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusuru. Ain sanan karayahan mentok Allah it papasi kawagu serad apatai. Angkumad Allah nah takau pasian kawagu.

0: Jam kau pada misa dua na pada mana minit ke Sabon. Insan pekewagu ke pisanangan ke Sabon ke madi ke yungai ten sanan. Di sengirong oditi ke selibahan baru sedesun maya frekuensi siam menuh pada mapa titik turun megahertz. Okey, tak kumi tuang na dikawagu hiti watas keningan tapi naik pengkurah tak kena diti. Pengkurah apa? Aku madi ke yungai ten sanan di masa-masa tidak apa-apa na udah nuna pekeraja kia. Timpu dah baik nak. Alang sanda insanan ngaka pandau ngawi dot oh sesenong kia. Kau bisa nangan lagi dah makan dah tangga dao matu kumadi kau yang ngaita insanan. Tangga dao na matu tik ya. Amilo nang baru sendet makan tangga dao kia. Makan kesawan kana punga megalit au na dekopi o kontok kia tu. Orhai na digia jam kau padam dua tangga dao. Paham tapi naik kau tada diti tada ke apat kada dikelih wai tiki tada ke apat jam kau pada misa atau luna hapat minit ke Sabon makin auto kau ada kapsul minggu baina no kopi kapsul orang auto kau tada diti maganda makin ngo no pada diti radio keningau FM kisah mereka tertimpu pipira po minit kia. Baik, kerana apa gelo ini? Kepilaan ku mari kau tapi naik ku ngawi. Hinang gada ku dua na pada monam tulan ke siam diti. Tadau ke onam diti kapanau iti karnival pendidikan madani. Anjuran da pejabat pendidikan watas keningau. Ketimpu da jam ke turu ke Sabun gisam jam ke lima sesedapun. Kaya nana petinga i Dewan Arkid Tamu Ground om negi pejabat pendidikan watas keningau. Montak diri tempi naik ke ngawi kada dikoyo rubah toko siwatan di tirikot kau no tua gemua keperagatan di ta wonsayan tentok de timpu dilo kampai na warati cabutan bertuah warati senam robik madani kepada negi penebusan voucher teko penghupan buk madani warani pameran pipi di keningau pameran STEM TVET digital inovasi sekolah pameran sekolah-sekolah hiti de watas keningau pameran negi de agensi perintah om negi rakan strategik warna negi pialaan melukis om negi mewarna teka memobotik paragliding warna negi keparagatan interaktif susu miku ilana pipiroho keparagatan di taman di lepohoro o teka papanaho selinai da kepanau iti karnival pendidikan madani da kedua na pada monam tulan ke siam diti Dewan Arkid Tamu Ground om negi pejabat pendidikan watas keningau kotimpun da jam ko turu kesawan gisam jam ko lima sosodopon. Ilana kita tapi naik ko ngawi alang sandah na kanun ngawi da kapa ilaan am negi ka pasarahan lalabi po kumari kayu di kohompit da hal diti omisa pa kawago arahin aku da popo ilang kumari kayu karatiti majlis ko pemurmitan Maulidur Rasul anayata na watas tambunan da taun da bayi nati inang gaditi na pengakapan adot ko iso tulan ko hopod jam ke 6 tolu na hapun minit ke Sabun gisam jam ke padam 2 tang adau Dewan Pisempuruan Skuih Tambunan. Ada kolingai kita pinai ko ngawi Majlis ke Pemeromitan Maulidur Watas Tambunan dot ko iso tulan ke hapun jam ke 6 tolu na hapun minit ke Sabun gisam jam ke padam 2 tang adau Dewan Pisempuruan Skuih Tambunan. Mamilan nak tapi naik ke ngawi ke pailaan di teminan ku pergi langok ku madi kayu. Sekira ada warah kawagu ku pailaan di teman ku pergi langai. Kada dikelih huay kakal tumilong bus makin auditi Radio Malaysia Keringa FM. Abang di tapi naik ke ngawi narik kata ditimpu kerana makin otakau Kapsul Minggu Baino.
1: Kapsul Minggu Baino. Kapsul Kapsul Minggu Baino.
2: Ida babayan dot bainati miampai tokau di tepi nai jelis kundaya melingan kampung kampung nuntunan apinapin menumburus kerait dot sistem amaran banjir it kampung dilo
3: konsi kau om kapisanangan iti napa sistem amaran banjir di tinga pinataluad amantad Sabah Electricity melalui sumbangan tanggung jawab sosial korporat om negi CSR mantad nada sistem amaran banjir diti maka temerat iset kesenangan lebih-lebih pakapia dit isa-isa itu lundet memoguna diti teko semua borong diti bawang diti nuntunan pinapin tu hara apat sistem deminan dia le papasanga dua sampaping dua negi sampaping isan pemina pasang dia le ditinga pen pintabung dia le idisandet bawang isa na panga pinakasang dela dahirid in itindal aw nagisa dumantad dit system it pen peng tabong dahirid it bawang to kamera panga kamayan dela dat sense. Jadi saya rana padat karikat dat sa kaki arinalem taiga ginaya dat waig tay iluyod mangunih na dibagyad dihit serin de ihirid tindal nagiit lampung ha apandayo dat mapoy panakatanda dat awam mila dat seberangan it iwaig to kaligagan. Jadi irina isat kasanangan kapiada taratit sistem amaran banjir tunay na padit itit kuwati serin ditinga harat setting taika natantu na dela akan ka it munih unih dat mampus-mampus harat it masah daw dat mangunih nga irin apa it tapoy dimilab-kilab nga irin apa nga anaro atimpo daw dat kita dat milaw kilaw karang tamo dat kakita itit serendipity dat dan sesadapan teka tengah tuang itu apa sistem amaran banjir di tengah ni mati ada leti papasang adit pengampus di tulan katuru apa nepongah negi dah ledat pina pasang itu adit untuk dila negi papai pina paila dia ledit serat harat seran siap pinapailah di magyaya latih mangintang nagiyala minanho nagiyala mangintang nung harnapot luyudat agaya mantadit nakasiapan dela nga makihup dia ladat memarakam taika ya memarakam ba taika mga gambar mandi dela intangay nung nurih berfungsi kaba dela hingga nasuai data perimanan dagai nga tantu na dat si kau teman-teman ginawa dagai lah sabab na nuan kaya dia lah dat penghupan ditit sistem amaran banjir dat hitid di jadi akan napaka ikai magigian datulun hiti kampung nuntunan diti nga tantu na dat it tulun suai dit magigian nilabas dat nuntunan diti na on si kau nagi at ginawa dia lah serad haratit sistem amaran banjir tu hiti na pagiat bawang ditit nuntunan diti nga rikatan kapiadat tulun dat ilabos bat mantaditid nuntunan tu senang bagiat rikatan hitid mengaya lah panusin-nusin dat tanga karita dia lah nun apa tanga kain-kain jadi serad haratit sistem amaran banjir diti nga ikain na nga kaila kaya dat papaila dia lah nung aw kaya pa ka paila dia latinga iela datinga ka kita lat sistem dat sekirat haranat it wide take all you dat rumikat jadi seret kita ilat sistem dite na awanan na gaya la sumba barang take memaya pamagun dit bawang dite
1: kapsul mengku paino kapsul kapsul mengku paino.
0: Itulah persembahan para dusun Kuhoi Aramaibo.

0: Aramai bo.
1: Palan Belajaran Malaysia RPM 2020-2035 ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2035 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pempit kompetensi digital om kota renongon menikid susumikul manting kanano mamagampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om fizikal dit osono.

0: Kau tinggal gani ponong ti walitan pengguna po ngakon ka tanggungan da tinungan susumangod ta kau na ito kau sebagi magigian ngamilan sumiliw matoh om talinga di ala. Maruputa ta babayan adit au o sanong iponong kawigan Sabah kumades kom idnumur usung walu siyam walu anam talu isa walu isa teka mayarat WhatsApp usung isa isa anam talu talu isa isa usung turu teka mayad maritim Malaysia idmas siyam siyam siap. Miampat Eskom Om Maritim Malaysia paningali katingaligan pagod.
1: Tilong buso, mulis ginawa.

Assalamualaikum kan sayandra oro itu nakasuko takanora oro ka apadra minggu itu yohino ruang opor amapat hari bulan sila kasiam ruang aribu ruang opor amonom ahondo opor amro rabiul akhir saribu apat ngatus apat ngopor am valu hijra. Ampa kakak ko sana porajam kau paramro siam ngaminitra tangan noro ba kataka Islam aparalan ras sembayang fardu zuhur ralivung no keningau am ahondora livung intokono.

Kan saya nak tengah seramun pagi kak kapan betak kapo kawi au DJ Iza. Rayu sasi simpung amarang ramai yang raka salulan rahu nomor da oroh itu suku rajam kata lu ramai. Ampa yang kurang ada ranganan keraja rara itu li raka salulan rahu no melayu rentak segar. DJ Hex sin malimpun da jam kaunom suku rajam kasiam ra susual. Am sinu menuhi na bahu ranganan keraja DJ Claire raka salulan rahu no dusun ku hai ramai bo. Into rajam kasiam ra susual suku rajam ka opor amro rara itu li. Sayan rah tangan waro ramayan kawai pahakaka paili rai miu nangi terabilin muyun maya ra whatsapp mai ranu bulo sak siam limo valu siam onom valu onom valu amra ista kapuan kini ngora rimbai rimbai nomor rapaat panting esantaka ra radio keningau FM hebat am siapnya.

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asihak Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosong Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Rak Asatu.

Yo, pahagakakan saya datang noro am kan saya antinge somo yun. Kan saya ang akan datang noro am paili ramen angin malabara sungoi ra ahili ra aldehydrasi am strokaba. Am pahagakakan mayra karitano ang kilala non suyan soy mayra susu noralan am kalunan am pin no inan huangon kan saya no inan am ulun bokon. Amraino akaya karako DJ Zara Rohitura kasalulaan rahunumurut suku rajam katalu ramai. Ampaing kuang anak ramai rang kini ngora mora radio kini ngawe FM on yakin tok moyun. Ama beli ka mayara frekuensi siam ngopora mapat titik tulu MHz ama beli ka po mayara mo. Mayara aplikasi RTM klik amra porter radio RTM. Ampa kaka beli ka po angitora bilin moyun mayara WhatsApp mayara nombor loho sa siam 58 siam onom valu onom valu. Ampa kakara yusta ka po ang kiningora ruo rimbay. Yohino rimbay likot kuryon. Rimbay re Florenzo am Ilori Sifal Jin. Am sumunuhin na baho rimbay intori Yunus Antudin Kolondo Onong Karaan.

0: amun mokondok pangkuatan kapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin tadponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon dongo paramapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 088-369-403.
1: Hello,

Jam kasar datang noro amkan sayan Malaysia Madani hetu no aho ondo pasukuan ko Inor Haliza Abdul Karim. Agenda TVET Raya Spiroton Mayara Pelan Pangubasan Asawat Nasional Ruang Aribu Rong Peramanom Suku Ruang Aribu Talungo Peram Limo. Menteri Pangubasan Asawat Datu Sri Dr. Zamri Abdul Kadir Nambala Wohotino Kulimaninta Mimison Ambayara Majlis TVET Negara Naka Ayah Institusi Pangubasan Asawat University Technical Polytechnic Am College Community Naka Ayah Anamimis Rabayan Pangubasan TVET Ratayar Pangubasan Asawat Ra Amarandan Rabidang Hino Rayu Sinorati Ralinan Sanno Industri Datu Sri Dr. Zamri Nambala Rahinili Railau Convocation Polytechnic Am College Community Zon Sabah Ruang Aribu Rong Paramonom Rah Kota Kinabalu. Pahilayan mahulu ra arwol vaskular rinansan pamahulonon ra apakah beli ra lako amopol am pambabasan balin kapasyo amtus apatuun ra kapahanan ra alabi arang. Menteri Ruandu Kalihaan Amkaan Sayan Ulun Nasuangan Datu Julita Majungki Nambala Arwar Vaskula Kono Aneurisma Orta Abdomen Am Peripheral Arterial Disease Linansan Ilayan Mahulu Avis Abuli Asauk Am Nando Gejala Atopot Yo Nambala Tatandura Ilayan Yohino Arwar Kapo Amku Makang Kalayam Rapaat Mako Amanci Kalayam Kapo Am Bongkoron Pahunggaan Rasomo Kungkung Am Pilatra Apahon Apali Datu Julita Inambot Nalibos Nangimpuas Rakyat kempen Kalimanan Arwol Vaskular Ruang Aribu Rungo Paramonom Binaalan No Pahun Pantahan Queen Elizabeth Ruo Rah Kota Kinabalu Kempen Hino Binaalan Ra Apa Singkot Ra Kepandayan No Ulun Nasuangan Asunggai Tra Arwol Saluran No Lumbak Ayuk Kakasipan Ra Pancikan Ra Kalihaan Kapandayan no tuwahu inilayan mayara Malaysia Teklimpik kulimanin tuus ubason suku akalulu ambal ra projek anakrakan sayan ra industri am ulun amahun Kumarua Menteri Sains Teknologi am Inovasi Mosti Datu Muhammad Yusof Abdal Nambala hino ra amarandan ra kapandayan ra pinaulah mayara pahilian hino tuus pakuanon ra patpono napopor noyo pangubasan Datu Muhammad Yusof Nambala ra hinili ra program pembudayaan sains teknologi am inovasi bersepadu Sabah Rayu MS. Lakau hino rahuhot nomosi apola ra generasi kreatif am inovatif am sino kapandayan ra bidang sains am teknologi. Malaysia Teklimpik ruang aribu nong paramonom tayar zon Sabah nama lulu rasa ngaribu apat nga opor am taluh inaya intorasikulan am institusi pangubasan asawat. Suang balunga opor ngapiatu siwala rasangkul rasabah puunno intara naulingo no angivitra karita. Pesurujaya Polis Sabah Datu Jauh Tidikun Nambala babaal rana pandayan nakaya angivitra karita ralom babaal hau kapo am ati kolong angivitra karita arang ayuk ampakuan da telepon rapaat angivitra karita. Yo Nambala asuang lako amopol binaalan nakaya pancikan am kempen pahampinan. Aun panakulanon kalimanan am huyuno ampakuan rasangkul rayus linansan rapanu Unan Rasuang Nosiwala Angivitra Kapatayan Yana Malarahinili Nalibos Nangimpuas Rabalai Pulis Rah Ranau Opor finalis kulimani nahili asau ratu karkasa ra anugrah carta lagu artis Sabah rapaat ka opor am onom kelas opor am onom ra anadia ratu lampos onom ngaribu ringgit. Mayara rahu pinengkual no pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali Nambala pahilian bina alan no RTM Sabah raba alin ra oro ka onom hitu ruang opor am onom hari bulan sila kasiam ra auditorium opis kaulayan am kesenian negara JKKN Kota Kinabalu tumalimpuun rajam kabalu tak lunga opor ngamini tralondom kawi finalis pinili mayara akunan karya sihahama ralom carta tukir minggu kelas mayara sungkor am undian no angkiningo am opor finalis hino yohino rusdisha mayara rimbai bukan milikmu Maximus Jumi semarakan harapan kahira maisara bahagia tanpamu am renat guntabit lumangat okudika onong paya finalis yohino narsisius justin mesin moses brian clear queen nira ardli Nicholas, Felix Agus Amdayang Mariza. Talu kategori pinat pono pinahili yohino vocal onsoy bonsoy sinulavit onsoy bonsoy am persembahan onsoy bonsoy. Ulun Nasuangan linansan matong am unsapan kando bayaran.
Hinano aho ondo binon soiri mai dayung kit ampinaralin ku rarahun murut. Salam Malaysia Madani.

0: Kementerian Pendidikan Malaysia RPM 2046 2035. Ia gini pelan strategik buai mawar dan malik terap pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2045. Ratema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Ia nama pasimpung rak kompetensi digital am kesejahteraan. Pegunung laleng sikulan sanin, maka syukur polos kompetensi digital ama pandai rekatasikan sosio-emosi am fizikal ramonso.
1: Pimpokon rangangai jalun peperisan. Kesokan El Nino tinumaling punayo am tantamon rumayus syukur bilur matong. Mimpun datano nakabagu kesokan El Nino ti bal mapajak tojo tentamon sukura sila kapat 2023. Kesokan mapaliur bulin toko parisan kalau malap kongkong kabalu salaka liur mayo kabal rabokon kosona malisun malasura majenjan am timu wondo minturang niak matang liun tojo. Ilai takau natma.gov.my kosan maka pandai bagu ratano nakabagu.
2: Alungin kasayan ang kaligaran dulinan, lumingat kapalong dumasaw.
0: Rongo kau, inggalarin takau mansuru ra intok malimparang. Gitu nakasimpung, mansuru ra ginsamol, bulungkut, ginsamol rutatanom, am tanah malanjang Rio Kalo Tamungin. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Ilo Onda Marampatan Mabuli Tagion Suku Sajuta Ngaringgit Jilon Suku Limo Ngambilor Kapuam Karuruono Mansurura Intok Malimparang Mangkini Bitara Apui Rumalat Mangkini Bitara Malisun Makapal Am Mampajajo Rakaligagan Rulalaing Am Mangatutuo Bal malasu ab mapua masalok mangkini bit apui malue sumikit amur malat. Keran mansuru suku apui rumalat rondo kesalahan. Magalung raliliut kandoi matang takau ngai.

Yo, pa hagagagan saya datang loro kan saya nanti nge samuyon. Amra ino patutuno ko pero muyon ronda program ba alin? Yo ino program Vista Monsoy ruo titik lohos. Ba alin ra ruo ngopora monom hari bulan sila kasiam ruo ngaribu ruo ngopora monom. Into ra jam katulu rasusaw sukura jam karuo ramai. Am program itu ba alin ra SMK Tenom Sabah. Jadi pa kaka unasiha aun sino kalohan kapo a masiha mayra program itu abeli kamatong ra oro kaunom itu ra SMK Tenom tumalimpun ra jam katulu rasusaw sukura jam karuo ramai.

Apa kakak Raina pasuku aku pilih nurangan taka Floria Jontan into do Kampung Limbawan. Hai kan sayan pogulud Dion DJ Zabilin itu pasukanku Koson I Arini Majanun Elvia Samai Paran Koni Abi Laura Abi Narumbai Pita Edmundi Oloson Linus Laimpo Ondong jenis Laim Andong jenis Laim Minaking Nur Tila Tila Jafrus Ranish Johnny Gindalon Amdangan-dangan Bokon Keningau FM Onso Yakmo Kolingodaki Oso yak mo kolik dakikan saya tangan nodo amalansan aku dan moyon monsiu monsiu kau yak oro itu pengkonangan diun di Jeza. Ya kan saya di nampain konangan poyo nangi tora vilin ramo. Ampa kakak paili rai mio nangi tora vilin moyon maya ra WhatsApp mai ra nombor loho sa siam 58 siam onom valu onom valu. Amrawis takapang kini ngora rimbai-rimbai nomorut. Ra radio ke Ningau FM rakasalulan rahu nomorut. Pagaya mantakau monsoi.

Yo pahagakakan saya Ramayo nam lain apa tu tunuk kopi Ramayo Rondo Ila wa Alin. Yo hino ilau pangapuan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayar libung tamunan ra upok 1400 apat nga opor am balu hijrah. Ruang haribu ruang opor am onom masihi. Ila pangapuan itu valin rasa hari bulan sila ka opor ruang haribu ruang opor am onom. Yohino ra oro ka apat ra minggu matong hinto ra jam ka onom talung opor ngaminit ra susuam. Sukura jam ka onom. Sukura jam karwo ramai. Amilaw itu valin ra dewan pisompurwan square tambunan. Jadi pahakak ka Islam. Aun sino kaluhan kapo am asih hamaya. Abuli kamatong ra oro ka apat ra minggu matong ra dewan pisompurwan square tambunan. Ampa kakapeli roi miyo nang ito rabilin mo yun, may ra WhatsApp mai, ra numbur loho sa siyam limo walo siyam onong balu onong balu. Amra yusta ka bang kininga ra talu rimbay, yohino rimbay mambulo kasayangan, rimbay ri molisikin, rimbay kalo gagayaan guang, rimbay ri juna ampalus am sumunuhin na baho, rimbay ri arifin tandukan, lumpis no ampalanoy.

Ya pa ka karino jam karo ramai ya makai takara ina tangan pagaiman monsoi. Ya hina pa kita kana rimbai sukura jam katalu ramai. Jadi pa ka boleh kana ngi tora bilin moyon am kita kara rimbai kasih ha moyon mai rawat sap mai. Ra nomor lo hosak siam 5 valu siam onom valu onom valu. Amraino pasuku aku pia bilino rangan taka Elvia samai paran. Hello salam damai kansen oro ka apa DJ Za kansen apa kora karaya mura konti keninga FM hebat am onsoi kapio. Aun kabar alansan onsiakam anti tiwol takapora siaran nu keninga FM. Amalan sanda kawin orang-orangan kini FM sabab FM onsoi-onsoi ampa ingko nang anda bilin-bilin onsoi tukin oro rasiaran nu melayu dusun intorarangan kini FM sabab FM i arin majanun silof angon aliuji akan arumbai Flora Jonten elin kemabung runang skim Kuala Tomani. Lima ansoi raskim tomani inan rapira kampung booh inan isapra perumahan kemabung akarangai paran sansu lapandra kampung lalandangan am kawinu inggalan huruf e sukura z pai pangkau suang nu ikana sabitra inggalan am ahinga ora muyon kawi am tapi pansirangan entaka suku Savoy no amasih hapo sumimpung rapageman onsoi akita rimbai ka singkatan rimbai ri ebi angkas am ilori nur faziana imran. Agia sirion nawar nonahi bilin binatikanku. Pengkonangan rin di jeza kan sana para wisra tugas am rayus kumusim. Ya pengkonangan sauli rin ranangi tora bilin ramo. Amon soy onsoy akau amalan sana ramin kawi onsoy onsoy ya kabar muyun. Am rayus takapang kini ngora rimbai kini tak nurangan taka Elvia samai paran. Nah kita kelar rimbai ka singkatan rimbai ri ebi angkas am ilori nur faziana imran. Am semunuhi novahu rimbai kini tak Rizani tuaran sabar rimbai dimbai kuriun rimbai ri arini majanun am rimbai kini tak Rilio pilat rahaling.

Asaga kau mengining limbai du gitu kailimui mengining inatangan pagayaman mansiu yono pakianian limbai tiodu keningau

Yo bahagakan saya Andra Kamayon. Amkan saya nanti ngai sama Yon Raina Kaya Karako. DJ Zara Rohitu Raka Salula Andra Hunumurut. Sukura jam katalu ramai. Ampa yang korang ramai yang kini ngoramo radio kini ngau FM. Onya kintok moyon ama boleh ka mayara frekuensi siya mo para mapatitik tulung MHz ama boleh ka po mayara mo. Mayara aplikasi RTM klik am. Reporter Radio RTM. Ampa yang kurangan peor arangan-arangan taka inayara ko mayara live TikTok mai. Ampa kakak beli kapo angitora bilin mo yon mayara WhatsApp mayara nombor loho sa siam 5 valu siam onom valu onom valu. Amrai no pasuk ko pebelin orangan taka kalufti apa sukra bilin raka roro matuo kurasarikan kirim tabira miun kawi am tumalaah karahino paing konangan DJ. Ampai yang konangan diyo nangitora bilin ramo. Amrai staka pang kini ngora rimbai kini tak nurangan taka Jezius Jen nakita kra rimbai jambatan emas rimbai ri sinikin silip am ilori Suzana bouncing. Amrimbai kini takri Yusyus Bukit Layang-Layang. Rimbai ri Jainol Rikuran. Amrimbai kini tak nurangan taka Ikayam Sakuliambang. Rayu sakaya ramora kasalulan rahu nomorot pegaman takau Monsoy.

kaan sayan ramuyun kawi au si gulia nasi kana hitu bilin ku ramuyun pai lirai muyun angkini ngau ra radio kaningau FM au niak intok muyun pai ku

Yo pa haga karay no patutuno ko pa yora mo yun rondo program Valinan Suab. Yo hino program Londom Kesenian Islam Libong Nabawan. Program itu Valin ra oro kalimo ronga opor am limo hari bulan sila ka siam ronga ribu ronga para monom rajam kalimo ramai. Amba Alin ra dewan sebarguna majlis daerah Nabawan. Jadi pa haga kami ramai takan no program Londom Kesenian Islam Libong Nabawan. Nun Suab rajam kalimo ramai radewan sebarguna majlis daerah Nabawan. Amrai no pasuku aku pia bilin no rangan taka kan siwan ada ode tu om kan siwan mangandoi DJ au MBI Marukip Sri Tanjung Binaung Masaboy Bilin kosong dangan-dangan Keningau FM Kamalimuan ku kosong mantan ketua kota adat N apat ngeopor bingkur atan tanah umuyun Raino kosong DJ liwa-liwa ampain kuanangan. Yau kan sayang riun ampain kuanangan sahuli ranang itu Rabilin Ramo Maya ra WhatsApp mai Amrai ampa kakara istaka po ang kini ngora rimbai kini tak nurangan taka hoki kimi nakita kra rimbai kando kan sayan rimbai ri jainol rekuran rangan taka MM Suk nakita kra rimbai Ida rimbai ri Francis Landong amrimai kini tak ri Jusli nalolot no trus made.

selamat petang dan juga salam sejahtera buat semua pendengar Keningau FM yang masih lagi setia mendengarkan kami menerusi frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, apa khabar petang anda yang mendung ini? Cuaca petang ini sedikit mendung. Harap petang ini semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat ceria dan masih lagi bersemangat menjalankan rutin harian seperti biasa. Dan juga waktu-waktu begini, 3-10 minit, nampaknya ada yang sudah bergegas untuk melakukan ataupun menyelesaikan tugasan akhir, tugasan kerja ataupun apa-apa juga tugasan kan? Apapun, semoga semuanya dipermudahkan dan juga urusan berjalan dengan lancar. Baiklah, untuk petang ini saya Atika menemani anda dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika bermula pukul 3 petang sehinggalah 7 malam nanti, khas untuk anda semuanya. Hari ini edisi Kamis 24 September 2026 bersamaan dengan 12 Rabiul Awal, Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baiklah, sebentar tadi anda baru sahaja ditemani oleh DJ Ija dalam siaran Murud menemani anda bermula pukul 12.30 hari sehinggalah 3 petang ini. Jadi petang ini kita biarkan dulu DJ Ija berehat. Seterusnya anda akan ditemani saya sehinggalah pukul 7 malam nanti. Jadi petang begini, ayuh kita jadikan segmen Santai Petang satu ruang, ruang untuk anda melepaskan penat kan. Mungkin ada yang ingin dikongsikan petang ini cerita lucu, cerita yang menarik kan. Maklumlah petang-petang begini mesti kita penat kan. Penat bekerja, dia penat tu dia bukan sahaja penat dari segi badan kita bekerja, tapi kita pun penat mental, penat berfikir, ataupun ada di antara kita yang penat makan. Banyak sebenarnya. Penat ni banyak kategori. Penat memandu pun penat, penat makan pun penat. Jadi petang ini kita tarik nafas dulu sekejap. Biarkan diri anda ditemani dengan lagu-lagu yang santai untuk didengar. Cerita-cerita menarik ataupun viral akan saya kongsikan. Dan semestinya info terkini yang akan saya kongsikan untuk anda semuanya. Baiklah, tidak kira mungkin ada yang sedang memandu, sedang berada di ruangan masing-masing ataupun sedang berehat, terus kekal dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, sedikit info tambahan untuk pendengar muslimin di luar sana. Masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pada pukul 3.18 minit petang nanti. Baiklah, petang ini jom kita mulakan petang anda dengan lagu yang terbaik hanya di Keningau FM. Hebat syoknya.

warga kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita nak bercerita tentang sesuatu yang sangat dekat dengan diri kita. Apa dia? Soalannya, apa yang paling dekat dengan diri kita? Ialah masa yang kita ada. Sahabat-sahabat, kalau tak ada masa, maka tak adalah kita. Berlalunya masa, hakikatnya berlalulah sebahagian daripada diri kita. Sebab itu orang yang bijak adalah orang yang menghargai setiap masa kerana itu adalah detik yang ada untuk diri kita. Dan sahabat-sahabat, masa ini kita lihat dia pantas berlalu, terlalu cepat berlalu. Sebab memang kalau kita melihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah antara tanda kiamat. Tanda kecil hari kiamat ialah dalam setahun itu kita akan merasa seperti sebulan. Sebulan kita akan rasa seperti seminggu. Seminggu kita akan rasa seperti satu hari. Dan satu hari kita akan rasa seperti satu jam. Saya nak tanya, kita dah rasa belum? Dan saya yakin dan percaya itulah yang kita boleh rasa, betapa cepatnya masa berlalu. Sebab itu bila kita sudah mengetahui dunia ini sudah sampai di penghujungnya, zaman ini, bila Nabi kita SAW dibangkitkan saja, itu antara tanda kiamat itu sudah sangat hampir. Dan cukup menjadikan itu peringatan untuk kita bersedia menghadapi apa yang akan kita bawa selepas daripada hari kiamat. Selepas bumi ini dibungkus rapi dan akhirnya dibentangkan akhirat, untuk kita berjalan di atasnya, dihitung amalan kita, dilihat apakah usaha kita, diberikan balasan syurga ataupun neraka. Dan di sanalah yang perlu kita jadikan matlamat. Jangan terkesima dengan hiburan, jangan terkesima dengan perhiasan dunia, kerana kita sudah berada di akhir. Kalau orang berlari, sahabat-sahabat, dia berlari misalnya kata maraton jarak jauh ni 3 km, 5 km, bila dia dah dekat dengan hujung, dia buat apa? Santai lagi ke ataupun pecut? Biasanya mereka akan lari dalam keadaan comfort zone. Comfort punya tak berapa terlalu laju ataupun tidak terlalu lambat. Tapi bila dah hujung, mereka akan pecut. Disimpan tenaga untuk hujung. Kita dunia kita dah hampir-hampir ingin kita kata berlabuh. Dan adakah kita masih nak bersenang lenang? Dan pastinya kita juga ingin menghabiskan dalam keadaan yang paling baik, iaitu mencari akhirat, yang mencari apa yang bermanfaat untuk diri kita, iaitu apa yang kita buat untuk akhirat, itulah yang akan kekal. Apa yang kita buat untuk dunia, yang itu semua akan hancur dan binasa. Jadi sahabat-sahabat, masa ini sudah terlalu pendek, maka janganlah dibazirkan. Dahlah pendek, lepas tu datang pula hiburan-hiburan seperti media sosial. Ya Allah, kalau scroll tengok gambar orang je, rasanya baru scroll tengok, ya Allah, 2 jam dah aku menghadap telefon. Nampak tak? Itu antara perkara yang sebenarnya berlawanan dengan masa dalam pendek. Patut lagilah kita kena kejar, tapi masa dah pendek dan banyak sungguh pencuri masa yang ada pada sekitar kita. Kalau zaman dulu mungkin orang tengok TV, sekarang ni tak payah TV. TV tu besar sangat nak habiskan masa kita. Telefon yang kecil tu dah cukup dah untuk menghilangkan sebahagian pada usia kita. Masa kita mahal, sebab tu Allah bersumpah dengan masa, maka jagalah masa. InsyaAllah kita akan terkeluar daripada kerugian yang mana Allah telah janjikan. Wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya demi masa, manusia itu dalam kerugian. Siapa jaga masa, dia akan elak ataupun keluar daripada golongan yang rugi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Baiklah, itu dia lagu daripada Wani Khairi. Pulang baru sahaja menghiburkan anda di pusingan yang pertama untuk segmen Santai Petang dan juga Harmonika hari ini 24 September 2026. Baiklah, petang ini saya ingin kongsikan amaran ribut petir, laporan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu amaran ribut petir hujan lebat khususnya bagi negeri Sabah bahagian pedalaman, Membakut, Keningau, Sungai dan juga Tambunan, Pantai Barat, Tawau, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan juga Tawau sehingga pukul 4 petang ini. Buat pendengar di luar sana, hati-hati dalam perjalanan dan juga rancang aktiviti petang ini. Mungkin petang ini ada yang buat aktiviti luar, kalau boleh rancang sebaiknya. Baiklah, jom kita berhibur lagu daripada Andi Pernadi, Aku Nak Kahwin di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: mengupas mengenai topik kesihatan, berkongsi mengenai info-info kesihatan. Semuanya akan dapat anda dengarkan menerusi rancangan Hello Doctor. Jadi, jangan lupa untuk mengikuti rancangan Hello Doctor 2 minggu sekali hanya di Keningau FM. Hebat show-nya.
1: Wah, dengar kamu tahu? Keningau FM, hebat show-nya.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

Baiklah, itu lagu daripada Blackpink baru sahaja menghiburkan anda. Mungkin menemani anda dalam perjalanan. Mungkin sekarang ini ada yang berada di kereta kan. Mungkin juga ada yang tengah santai-santai di rumah. Ataupun mungkin ada yang sekarang ini tengah bertungkus lumus untuk menyiapkan tugasan akhir sebelum berbaki berapa jam sahaja lagi. Bolehlah pulang rumah kan. Pulang dengan hati yang tenang. Baiklah, seperti yang dijanjikan, tepat pukul 4 petang nanti kita akan berada dalam segmen Hello Doktor bersama dengan pegawai farmasi Klinik Kesihatan Patau Tambunan, iaitu Cik Nur Ainul Yakin binti Jamal. Dalam perkongsian Hello Doktor nanti, kita akan berbicara, berkongsi tentang antibiotik, penggunaan, kerintangan dan juga kesedaran. Jadi jangan lupa temu janji kita pukul 4 petang nanti. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur lagu daripada Atmosfera, Lebih Baik Sendiri di Kedengar FM, Hebat Syoknya.

0: Hello Doktor di Keningau FM. Jangan ketinggalan untuk bersama dalam rancangan Hello Doktor yang akan ke udara pada hari Khamis pukul 4 petang. Eksklusif bersama doktor dan juga pegawai kesihatan yang akan membincangkan topik semasa kesihatan yang relevan untuk anda dan keluarga. Dapatkan pandangan pakar, tips kesihatan dan jawapan kepada soalan-soalan yang mungkin anda hadapi hanya di rancangan Hello Doktor, teman kesihatan anda. Jangan lupa Khamis pukul 4 petang.
1: Baiklah, assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Selamat petang kepada semua pendengar Keningau FM. Baik, petang ini seperti yang dijanjikan seawal tadi, kita akan bersama dalam segmen Hello Doktor, ruang untuk kita mendapatkan maklumat dan juga pandangan daripada pakar kesihatan mengenai perkara-perkara yang dekat dengan kehidupan seharian kita. Baiklah, untuk segmen kali ini kita akan membincangkan satu perkara yang mungkin sudah biasa kita dengar, malah mungkin pernah kita gunakan ketika sakit, iaitu antibiotik. Namun, tahukah kita bahawa penggunaan antibiotik yang tidak tepat atau tidak terkawal boleh menyebabkan bakteria menjadi rintang terhadap antibiotik dan juga sekaligus menjadikan sesuatu jangkitan lebih sukar untuk dirawat. Jadi, apa sebenarnya antibiotik? Bila ia diperlukan dan apakah yang boleh kita lakukan untuk mengelakkan berlakunya kerintangan antibiotik? Bagi mendapatkan penjelasan yang lebih tepat, kita bersama dengan Cik Nur Ainul Yakin binti Jamal, pegawai farmasi Klinik Kesihatan Patau Tambunan, untuk berkongsi topik kita pada hari ini. Baiklah, terima kasih Cik Ainul kerana sudi datang ke Kaunti Keningau FM untuk petang ini dalam segmen Hello Doktor. Apa khabar Cik Ainul?
2: Kau baik. Terima kasih juga atas jemputan.
1: Okey. Baiklah Cik Ainul, kita mungkin boleh jelaskan berkenaan dengan topik kita hari ini, iaitu antibiotik dan juga bila antibiotik itu sesuai untuk diambil.
2: Okey. Selamat petang semua. Okey, antibiotik. Antibiotik tu secara umumnya dia adalah ubat yang kita gunakan untuk merawat jangkitan bakteria lah. Sama ada dia bertindak untuk membunuh ataupun dia boleh merencatkan tu pertumbuhan bakteria lah. Tapi ramai lagi di antara kita yang beranggapan bahawa antibiotik tu boleh digunakan untuk semua jenis jangkitan, especially yang macam kalau kita demam kah, selesema kah. Actually kebanyakan penyakit tu disebabkan oleh virus lah. Jadi kalau kita guna antibiotik, dia tiada kesan jugalah. Okey. Lepas tu antibiotik pula kalau kita ada ambil tanpa terkawal lah, maksudnya kalau kita ambil tanpa keperluan, lepas tu kita gunakan juga secara betul, bukan sahaja maksudnya yang kita ambil tanpa tidak terkawal lah kiranya kan. So dia tak akan membantu pesakit untuk sembuh dengan lebih cepat, tapi takut-takut nanti dia akan lagi memudaratkan lah. Okay.
1: Jadi kalau maksud daripada Cik Ainul itu, kita boleh tahu bahawa antibiotik itu bukanlah ubat yang sesuai untuk semua jenis jangkitan, bukan? Betul. Kan juga khususnya jangkitan yang boleh disebabkan oleh virus. Dalam sekali antibiotik itu tidak berkesan sama sekali kan. Jadi bila kita pergi kepada satu istilah yang mungkin agak biasa kita dengar juga Cik Ainul, tetapi belum tentu difahami oleh semua, iaitu kerintangan antibiotik. Jadi untuk Cik Ainul pada petang ini, daripada penerangan tadi, kita boleh faham bahawa apabila bakteria menjadi rintang, rawatan terhadap sesuatu jangkitan itu boleh menjadi lebih sukar, bukan? Jadi persoalannya sekarang ni, bagaimana keadaan itu boleh berlaku?
2: Okey. Kerintangan antibiotik ni biasa dengar juga kan, ataupun kita panggil antibiotik resistant lah. Maksudnya keadaan di mana bakteria tu dia bermutasi ataupun dia akan ubah dia punya sifat untuk melindungi dia punya diri daripada dibunuh oleh antibiotik tadilah. Dalam bahasa mudahnya, bakteria tu dia akan jadi kebal. Bila dia jadi kebal, dia akan menyebabkan antibiotik tadi tu tak berupaya untuk membunuh bakteria tersebut lah. Okey, bila antibiotik tu hilang upaya untuk bunuh, apa jadi? Jangkitan tu sukar untuk dirawat. So dia akan mengurangkan keberkesanan rawatan antibiotik dan juga dia akan meningkatkan risiko penyebaran penyakit berjangkit lah kepada kita semua.
1: Betul. Kalau kita lihat tadi faktor-faktor yang Cik Ainul jelaskan sebentar tadi tu kan, sebahagiannya tu kan kadang-kadang dia berpunca daripada perkara yang kita lakukan sendiri. Betul. Tanpa kita sedari kesannya dalam jangka yang panjang kan. Jadi Mungkin jugalah Cik Ainul boleh kongsikan petang ini faktor yang menyumbang kepada berlakunya kerintangan antibiotik ini.
2: Okey. Ada beberapa faktor yang boleh menyumbang kepada kerintangan antibiotik. Antaranya yang paling-paling utama adalah bila kita guna antibiotik tu secara berlebihan lah, maksudnya overuse of antibiotik. Ataupun kalau kita ada penyalahgunaan antibiotik, kan kita misuse antibiotik, which is kita merawat penyakit yang bukan disebabkan oleh jangkitan bakteria. Tadi kita cakap antibiotik tu disebabkan oleh, maksudnya kita akan rawat bakteria infection lah. Okay, jangkitan bakteria. So kalau contoh penyakit yang biasa macam demam, selesema, semua penyakit tu adalah disebabkan oleh virus. Jadi bila disebabkan oleh virus, dia biasanya akan sembuh sendirilah dengan rawatan simptomatik. Rawatan simptomatik ni maksudnya kalau demam kita bagi ubat demam, kalau batuk kita bagi ubat batuk, begitu. So maksudnya dia tiada keperluan untuk guna antibiotik. So kalau ada perlu ubat, punya rawatan ubat, doktor akan start antiviral lah, bukan antibiotik lah. Okay. So seterusnya faktor lain lah, faktor yang kedua mungkin bila kita dapat antibiotik tu, so kita kena ikut arahan yang doktor bagilah. Maksudnya kita kena guna ikut dos, ikut kekerapan dan juga jangka masa rawatan yang telah ditetapkan lah. Usually pesakit dia akan bila 2-3 hari dia ambil ubat, dia rasa sihat, dia akan stop. So bila dia stop tu, ada lagi bakteria yang maksudnya masih hidup lah, walaupun dia lemah, dia masih hidup, dia tidak mati. Bakteria tersebut lah dia akan belajar cara untuk melawan antibiotik tu pada masa depan. Maksudnya dia akan jadi kebal lah sebab dia mutasi, kan. Selain tu juga faktor lain, kalau in case ada kita share antibiotik dengan orang lain, maksudnya any ubat pun kita tak boleh share dengan orang lain lah. Kalau kita ambil ubat darah tinggi ke pun sama juga, darah tinggi ke, kencing manis ke, semua pun kalau nama kita di situ, maksudnya jangan share dengan orang lain lah. Ataupun lagi satu, kalau kita ada macam contoh kita makan antibiotik 2-3 hari, ataupun macam kita ada kekangan yang tak dapat nak menghabiskan antibiotik tu, tapi kita simpan tu antibiotik and then kita guna balik nanti bila kita sakit tanpa ada konsultasi doktor, itu pun boleh menyebabkan kerintangan antibiotik jugalah pada masa hadapan. Okey. So kalau maksudnya kita kena faham yang keperluan dan jenis antibiotik ni dia memang berbezalah setiap individu dengan jangkitan tu sendiri.
1: Okey. Jadi kalau sekiranya lah kan Cik Ainul, masalah kerintangan antibiotik ini terus berlaku dan tidak dibendung, jadi sejauh mana besar sebenarnya impak kepada masyarakat dan juga sistem kesihatan kita?
2: Okey. Kalau macam okey, so kalau kita, yang kita tahu kan, pertubuhan kesihatan sedunia ni telah, ataupun WHO lah, dia telah mengklasifikasikan isu ni sebagai salah satu ancaman kesihatan global lah yang sangat membimbangkan. Sebab apa? Sebab kerintangan antibiotik yang semakin meningkat di peringkat global ni, dia menyebabkan jangkitan bakteria, terutama superbug lah. Superbug suka dirawat. Maksudnya apa superbug tu? Superbug tu adalah sejenis bakteria yang kebal dan tak sensitif kepada kebanyakan antibiotik yang digunakan lah untuk merawat tu jangkitan. Pada maksudnya dari sudut pesakit, kita boleh tengok kalau katakan rawatan antibiotik tu tak lagi berkesan untuk menyembuhkan jangkitan, so kita kena cari antibiotik yang lebih strong, maksudnya alternatif yang lebih kuat, yang lebih mahal, dengan tempoh rawatan dia akan lebih panjang lah. Bila tempoh rawatan dia lebih panjang, dia akan meningkatkan risiko untuk dapatkan kesan sampingan. Bila meningkatkan risiko tadi, tingkatlah juga kos rawatan, tingkatlah juga beban kewangan lah. Okey. So kalau dari sudut kesihatan, sistem kesihatan pula, macam prosedur yang rutin, prosedur pembedahan ke, pemindahan organ ke, macam dialisis, kemo, semua tu dia akan melemahkan kita punya sistem imun badan kita lah, kan. So bila imun badan kita lemah, kita memerlukan rawatan antibiotik. So kalau rintangan antibiotik ni berlaku, jadinya kita sukar untuk cari an alternative antibiotik yang lebih berkesan lah di masa akan datang.
1: Begitu. Jadi kalau kita lihat kalau isu ini sebenarnya bukan sekadar berkaitan dengan penggunaan ubat ketika kita sakit, bukan kan Cik Ainul? Tetapi boleh memberi kesan kepada yang lebih besar, kepada individu dan juga sistem kesihatan. Jadi sekarang ni Cik Ainul, kita pergi kepada perkara yang paling dekat dengan kita. Kalau kita lihat sebagai orang awam lah, kita sendiri kan, apa langkah-langkah praktikal yang boleh kita lakukan bermula hari ini bagi membantu mengelakkan kerintangan antibiotik ini?
2: Okey, ada beberapa langkah yang kita boleh sarankan kepada orang awam lah untuk nampak macam mudah langkah-langkah ni, tapi dia berkesan kalau kita boleh praktiskan.
1: Betul.
2: Dalam kehidupan seharian kita lah. So yang pertama sekali kita sarankan untuk kalau boleh jangan kita desak doktor untuk bagi rawatan antibiotik sekiranya tiada keperluan untuk kita ambil antibiotik lah. Okey, contoh macam kalau kita dapat antibiotik, contoh nanti kalau doktor bagi antibiotik, kita ada hak untuk tanya doktor lebih lanjut lah. Maksudnya kenapa kita kena bagi antibiotik, maksudnya kita kena faham kenapa kita kena bagi ubat tersebut lah. Okey, and then next, pesakit kalau kita dapat antibiotik nanti kena make sure kita habiskan. Maksudnya kita kena ambil tu antibiotik ikut dia punya dos, ikut dia punya kekerapan. Kalau 3 kali sehari, 2 kali sehari, ikutlah. Kalau tempoh rawatan 10 hari, kena habiskan 10 hari. Jangan beberapa hari kita makan rasa sihat terus kita stop. Itu yang akan meleadkan kepada kerintangan antibiotik lah. And then yang paling-paling senang sekali adalah kita boleh praktiskan jangan share ubat, tadi kita dah bagi tahu juga kan.
1: Betul.
2: Lepas tu yang paling senang adalah kita boleh praktiskan kesihatan, maksudnya kebersihan, basuh tangan. Kalau sebelum masak tu kita masak dengan makanan yang disediakan tu kena bersih lah. And then yang sekarang ni yang sejak COVID tu kan, so kita perlu ambil vaksin yang disyorkan oleh pengamal perubatan lah.
1: Betul. Okay.
2: Yang last kali tu, kalau in case sekiranya kita ada macam halangan lah untuk menghabiskan any ubat atau antibiotik, kita boleh pulangkan baki atau sisa antibiotik tadi yang kita tak habiskan ke fasiliti kesihatan yang berhampiran lah untuk pelupusan yang selamat. Maksudnya kalau tak habis, kita boleh hantar balik lah ke fasiliti kesihatan. Kalau nak tahu yang lebih lanjut pasal pelupusan ubat ni, kita boleh tengok juga di laman web My MediSafe lah. Di situ kita boleh nampak fasiliti-fasiliti yang menerima pemulangan ubat lah.
1: Maksudnya di sini Cik Ainul, ubat-ubat yang tidak habis itu boleh dipulangkan kembali. Kalau kita dengar tadi langkah-langkah yang Cik Ainul baru kongsikan pada petang ini dan juga pada penonton, dan sekarang ni ada yang menonton kita secara live di Facebook ataupun yang mendengarkan kita di radio, kalau kita dengar tadi langkah-langkah yang dikongsikan itu, kita nampak mudah sebenarnya. Mudah, tapi juga memerlukan kesedaran dan juga disiplin daripada setiap individu. Namun dalam masa yang sama, kita juga ingin mengetahui lah juga Cik Ainul dengan lebih lanjut, apakah usaha yang dilakukan di peringkat kerajaan dan juga fasiliti kesihatan untuk menangani isu ini. Mungkin Cik Ainul boleh jelaskan peranan dan juga strategi yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dalam menangani isu kerintangan antibiotik ini.
2: Okay. Kementerian Kesihatan Malaysia sentiasa memantau lah penggunaan antibiotik ni. Kalau di peringkat kebangsaan, penggunaan antibiotik dan isu kerintangan dia akan pantau secara keseluruhan dan bekerjasama dengan agensi kesihatan antarabangsa macam WHO tadi untuk strategi pencegahan lah dan juga kawalan jangkitan serta kerintangan antibiotik. Maksudnya diorang dari segi kebangsaan lah kan, dia strategi semua tu. Kalau dari segi dari peringkat fasiliti kesihatan pula, kita memang ada satu program antimicrobial stewardship, kita panggil AMS lah. Maksudnya memang ongoing program, every year pun memang kita pantau juga. So program ni dia fokus apa? Dia fokus untuk penggunaan antibiotik yang rasional, tepat dan juga berhemah. So maksudnya di melalui program ni kan, semua petugas kesihatan especially doktor, farmasi and then pegawai mikrobiologi dengan petugas-petugas kesihatan yang terlibat lah, dia akan bekerjasama untuk memastikan setiap antibiotik yang kita bagi dekat pesakit tu bertepatan dengan keperluan rawatan pesakit. Lepas tu kita akan menjalankan pemantauan jangkitan dan penggunaan antibiotik yang ketat jugalah. Okay, so selain tu juga kita, diorang akan, maksudnya bukan farmasi pun punya side lah, tapi sebelum kita nak start any antibiotik tu, doktor akan tengok juga profil klinikal pesakit. Maksudnya kalau pesakit tu ada penyakit buah pinggang ke contohnya, kita akan adjust dia punya dose. Yang part yang adjust tu mungkin akan minta pandangan daripada farmasi lah.
1: Betul, maksudnya di sini pengambilan antibiotik tu bukan sesuka hati, mengikut daripada jenis penyakit yang kita sendiri alami tu kan. Okay, baik Cik Ainul, kita petang ini kita sudah melihat isu ini sebagai daripada pelbagai sudut, daripada penggunaan antibiotik, punca kerintangan, kesannya kepada masyarakat sehinggalah kepada usaha yang dilaksanakan oleh pihak kesihatan. Jadi sebelum kita mengakhiri segmen Hello Doktor pada petang ini, saya rasa penting untuk kita tinggalkan jugalah pesanan daripada Cik Ainul, satu perkara yang paling utama untuk mereka ingat. Jadi untuk Cik Ainul sendiri, apakah pesanan utama kepada para pendengar berkaitan dengan penggunaan antibiotik ni dan juga usaha kita bersama untuk membentuk kerintangan antibiotik ini?
2: Isu kerintangan antibiotik ni dia adalah tanggungjawab bersama lah. Maksudnya dia bukan tanggungjawab petugas kesihatan saja, tetapi dia merupakan tanggungjawab kita bersama sebagai masyarakat lah. So setiap individu kena mainkan peranan yang penting lah untuk memerangi kerintangan antibiotik ni. Jadi masyarakat kena berusaha untuk meningkatkan kesedaran lah. Okay, ini salah satu contoh kita lah untuk kita meningkatkan kesedaran masyarakat tentang bahaya penggunaan antibiotik secara berlebihan ataupun tidak terkawal. Disebabkan tindakan kita hari ini akan memberi impak yang besar lah untuk generasi akan datang. Okay, so dengan adanya kerjasama daripada semua orang, kita akan mampu untuk mengekalkan keberkesanan rawatan antibiotik lah dalam jangka masa yang panjang.
1: Betul. Baiklah. Baiklah, terima kasih kepada Cik Ainul atas penjelasan dan juga perkongsian sebentar tadi. Tunggu bagi manfaat kepada pendengar kita pada petang ini. Baiklah, untuk para pendengar yang mendengarkan kami secara live di Facebook dan juga di radio, kita sudah maklum bahawa antibiotik ini bukanlah ubat yang boleh digunakan sesuka hati. Penggunaannya perlu berdasarkan keperluan dan juga arahan yang tepat, kerana tindakan kita hari ini bukan sahaja memberi kesan kepada kesihatan diri sendiri, tetapi juga membantu memastikan keberkesanan antibiotik terus terpelihara untuk masa akan datang. Semoga perkongsian dalam segmen Hello Doktor kali ini dapat membantu kita semua menjadi pengguna ubat yang lebih bertanggungjawab dan juga lebih peka terhadap kesihatan. Dan juga sekali lagi terima kasih kepada Cik Ainul kerana suri datang ke Konti Kening FM berkongsi berkenaan dengan topik kita hari ini, iaitu antibiotik, penggunaan, kerintangan dan juga kesedaran. Baiklah, untuk anda di luar sana, tepat pukul 4.30 minit petang nanti kami akan bawakan kepada anda berita Sabah FM. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya di Kening FM, Hebat Syoknya.

0: shocknya.
1: Saya masukkan RM500 je semalam. Hari ini dah jadi RM2,000. Nampak meyakinkan? Itulah yang scammer mau kamu orang percaya. Mereka akan tunjuk keuntungan besar, testimoni palsu dan gaya hidup mewah untuk membuatkan kamu orang rasa terlepas peluang keemasan. Tetapi apabila kamu orang sudah mula memasukkan lebih banyak wang, keuntungan tiba-tiba tidak boleh dikeluarkan. Akhirnya bukan untung yang kamu dapat, simpanan pula lesap. Jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan luar biasa dalam masa singkat, itu petanda untuk lebih berhati-hati, bukan lebih teruja. Jangan kejar duit cepat sehingga hilang duit yang ada.

Baiklah, assalamualaikum, selamat petang dan juga salam sejahtera buat semua pendengar Keningau FM. Hebat syoknya. Dan juga sekarang ini kita berada di pusingan kedua untuk segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Dan hai-hai semua, saya Atika akan menyampai kamurang untuk hari ini 24 September 2026 akan menemani anda sehinggalah pukul 7 malam nanti seawal pukul 3 petang tadi. Baiklah, di pusingan kedua ini, di awal tadi pukul 4 kita sudah berada dalam segmen Hello Doktor dan juga kita bercerita, berkongsi berkenaan dengan antibiotik. Pengambilan antibiotik ni dia bukan suka-suka sahaja dan juga tidak semua jenis penyakit yang boleh untuk pengambilan antibiotik. Jadi semoga perkongsian tadi dapat membantu semua pendengar dan juga untuk kamu orang yang sudah terlepas mendengarkan tadi, jangan risau kerana kamu orang juga boleh dengar semula dan lihat semula live di Facebook Keningau FM 94.7 MHz. Baiklah, untuk petang ini pukul 4.44 minit petang, nampaknya sekarang ini mungkin ada di antara anda yang sudah berada di ruangan masing-masing ataupun sekarang ini ada yang bergegas untuk ambil anak ke sekolah, kan? Awal lah anak tu sampai, awal lah pulang ke rumah. Jadi tidaklah juga terlalu tersekat dekat kesesakan lalu lintas, kan? Bolehlah bertenang-tenang kalau ambil anak awal sikit, bolehlah rehat-rehat dulu, kan? Baiklah, untuk petang ini saya ingin kongsikan kepada anda, khususnya buat ibu bapa dan juga buat adik-adik semua yang baru sahaja lepasan sijil pelajaran Malaysia yang telah pun mendaftar UPU online. Bukan, ini untuk adik-adik lepasan sijil tinggi pelajaran Malaysia. Baiklah, keputusan rayuan UPU online lepasan STPM setaraf, jadi kepada calon lepasan STPM setaraf yang membuat permohonan rayuan UPU online bagi sesi akademik 2026-2027, keputusan boleh disemak

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hubungan Malaysia-China melangkaui diplomatik biasa. Pesara diingat waspada sindiket penipuan siber. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lampu isyarat tak indah. Bukalah lawan tak hebat.
1: Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
0: Ibu awak bijak, ya?
1: Mestilah.
0: Cermin isyarat tukar laluan 3 tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
2: Anda mampu mengubahnya.
3: Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
4: Baiklah, seperti biasa untuk petang ini kami akan kongsikan kepada anda laporan info trafik daerah Keningau, dan juga petang ini kita bersama dengan Corporal Hazrin, penguatkuasa trafik IPD Keningau, yang akan membawakan perkembangan terkini. Silakan tuan dengan laporannya.
5: Terima kasih DJ bertugas. Bagi Belatan Perkasa, bilangan kendaraan dari arah Pekan Keningau menghala ke arah Hotel Perkasa agak tinggi disebabkan ramai pengguna jalan raya yang baru pulang dari kerja dan aliran trafik bergerak perlahan. Pengguna jalan raya dinasihatkan bersabar dan berhati-hati ketika memasuki laluan Belatan. Seterusnya, bagi Belatan Sodoma, aliran trafik bergerak perlahan dari semua arah. Terakhir sekali, bagi Belatan Rakyat, aliran trafik bergerak perlahan tetapi tiada halangan di atas jalan raya. Semua pengguna jalan raya dinasihatkan berhati-hati ketika memandu dan menunggang kenderaan. Selamat bersama JSPT.
3: Petang di Keningau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti Info Traffic at Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemas kini keadaan semasa di Bulatan dan Jalan Tumpuan. Info Traffic at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari.
4: Baiklah, terima kasih kepada Corporal Hazrin, penguatkuasa trafik IPD Keningau atas laporan sebentar tadi. Jadi untuk semua pendengar Keningau FM, rancang perjalanan anda sabar di jalan raya seperti biasa. Jangan tergesa-gesa dan yang penting pandu cermat, jiwa selamat. Baiklah, petang ini barangkali ada di antara anda yang masih lagi berada di atas jalan raya, berada dalam kenderaan masing-masing menuju ke destinasi. Mungkin ada yang ke rumah, mungkin juga ada yang ingin ke pusat membeli belah, beli barang dulu sebelum pulang rumah. Nanti kena marah. Baiklah, untuk petang ini saya ingin kongsikan satu cerita yang menarik, khususnya untuk mereka yang suka menanam. Cerita ini terjadi di Switzerland. Lelaki tanam cili terpanjang di dunia. Baiklah, seorang lelaki di Switzerland menempa nama dalam Guinness World Records kerana menanam cili terpanjang di dunia berukuran 52.32 cm, lapor agensi berita United Press International. Jerk Wesley pertama kali mencatatkan rekod cili terpanjang dunia pada Oktober 2017 apabila tanamannya merekodkan ukuran 44.95 cm dalam satu pertandingan di Jonah St. Gallen. Dan juga Wesley memecahkan rekod dunia tersebut tahun berikutnya dengan cili terpanjang 50.54 cm. Pencapaian terbaru Wesley melayakkannya memegang rekod serupa buat kali ketiga apabila cili yang ditanam berukuran lebih 52 cm baru-baru ini. Dan juga si Wesley ni berkata, saya menyemai benih di dalam rumah pada Mac lalu di bawah lampu dengan suhu 28 darjah Celsius sebelum menanamnya di luar kediaman penghujung April lalu. Dan juga saya menggemburkan tanah dengan baik. Pokok cili perlu kerap disiram dan baja yang seimbang tetapi tidak terlalu banyak. Jika tidak, pokok akan menghasilkan lebih banyak daun daripada cili, kata Wesley. Baiklah, itu dia berkenaan dengan seorang lelaki yang bernama Wesley yang menanam cili terpanjang dunia. Agak-agak apa yang dia buat dengan cili tu kan? Mungkin hari ini kalau dia mau makan, dia potong separuh. Esok mau makan, potong lagi separuh. Itu dia berkenaan dengan si Wesley, lelaki yang menanam cili terpanjang di dunia. Baiklah, untuk petang ni, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya khas untuk anda yang bernama Jamila. Wah, di Kening FM, hebat syoknya.
6: Yo, Jamila. Sarekan Jamila.

0: Salah satu hobi yang semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat kita dewasa ini tanpa mengira usia adalah berbasikal. Aktiviti berbasikal sering digunakan untuk memperoleh tubuh badan yang sihat dan cergas di samping sebagai satu terapi untuk mengurangkan tekanan di tempat kerja. Kebiasaannya, suasana berbasikal dapat kita lihat di taman-taman rekreasi bila tiba cuti hujung minggu. Bagi yang ingin menurunkan berat badan, aktiviti berbasikal adalah murah, selamat dan efektif. Kalau selepas waktu bekerja atau pada waktu malam anda sering melakukan senaman di gym, apa kata anda mencuba riadah berbasikal? Berbasikallah sekurang-kurangnya 150 minit seminggu. Terdapat juga kajian yang mengatakan keseluruhan otot tubuh terutamanya pada bahagian bahu dan pinggul boleh distabilkan dengan berbasikal sekaligus akan menghasilkan postur tubuh yang menarik. Selain daripada menyihatkan tubuh badan kita, ada juga yang menggunakan basikal bagi menggantikan kenderaan awam, kenderaan peribadi ke tempat kerja. Dengan itu, wang minyak dan wang tambang dapat dijimatkan. Selain itu, ianya dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas seterusnya menjimatkan masa. Penggunaan basikal di Malaysia perlu digalakkan dengan lebih meluas lagi dalam membudayakan amalan hijau sebagaimana negara-negara maju seperti New York, Jerman, England dan Jepun.
1: Info kesihatan ini dibawakan kepada anda dari Now FM. Dari pedalaman untuk anda semua, Kedio FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat Syah.

Baiklah, petang ini di pusingan ketiga untuk segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Untuk petang ini, saya ingin kongsikan dengan anda berkenaan dengan laporan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu amaran ribut petir dan juga hujan lebat sehingga pukul 6 petang ini, terutama bagi negeri Sabah, Pantai Barat, Kota Belud dan Tuaran, bahagian pedalaman, Tambunan, Kuala Penyu, Beaufort, Tenom dan juga Sipitang. Baik, untuk anda yang dalam perjalanan membawa kenderaan tu kan, hati-hati di atas jalan raya. Kalau boleh, bawa pelan-pelan, patuhi undang-undang jalan raya kan, pandu dengan berhemat. Kita pulang ni kan, ada keluarga, ada insan yang menunggu kita. Jadi sama-sama kita menjaga keselamatan kita. Baiklah, untuk petang ini juga saya ingin berkongsi hebahan program, iaitu Festa Monsoi 2.0 yang akan diadakan pada 26 September 2026 bermula pukul 7 pagi sehinggalah 2 petang dan juga bertempat di SMK Tenom Sabah. Jadi untuk anda yang ada masa, yang berkelapangan untuk datang, ayuh kita sokong sama-sama program yang diadakan, iaitu Festa Monsoi 2.0. Okey, kedatangan anda sangatlah digalakkan bagi memeriahkan lagi program berkenaan. Baiklah, petang ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya menemani anda sepanjang perjalanan di Kedengar FM, hebat syoknya.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Baiklah, petang ini di pusingan yang ketiga untuk segmen Harmonika, saya ingin kongsikan kepada anda, iaitu berkenaan dengan program Malam Kesenian Islam Daerah Nabawan akan diadakan pada esok 25 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 5 petang bertempat di Dewan Serbaguna Majlis Daerah Nabawan. Jadi untuk penduduk sekitar Nabawan dan juga sekitar yang berdekatan, bolehlah datang bagi memeriahkan ataupun mengimarahkan lagi program Malam Kesenian Islam Daerah Nabawan 2026. Baiklah, untuk petang ini, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningin FM Hebat Syoknya.
1: Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi, mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.

0: hadapi dunia walau ku tak sempurna.
1: Dengarkan Harmonika dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat.

0: Syiarul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita nak bercerita tentang sesuatu yang sangat dekat dengan diri kita. Apa dia? Soalannya, apa yang paling dekat dengan diri kita? Ialah masa yang kita ada. Sahabat-sahabat, kalau tak ada masa, maka tak adalah kita. Berlalunya masa, hakikatnya berlalulah sebahagian daripada diri kita. Sebab itu orang yang bijak adalah orang yang menghargai setiap masa, kerana itu adalah detik yang ada untuk diri kita. Dan sahabat-sahabat, masa ini kita lihat dia pantas berlalu, terlalu cepat berlalu. Ya, sebab memang kalau kita melihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah antara tanda kiamat. Ya, tanda kecil hari kiamat ialah dalam setahun itu kita akan merasa seperti sebulan. Sebulan kita akan rasa seperti seminggu. Seminggu kita akan rasa seperti satu hari. Dan satu hari kita akan rasa seperti satu jam. Saya nak tanya, kita dah rasa belum? Dan saya yakin dan percaya itulah yang kita boleh rasa, betapa cepatnya masa berlalu. Sebab itu bila kita sudah mengetahui ya, dunia ini sudah sampai di penghujungnya. Ya, zaman ini bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan saja, itu antara tanda kiamat itu sudah sangat hampir dan cukup menjadikan itu peringatan untuk kita bersedia menghadapi apa yang akan kita bawa selepas daripada hari kiamat, selepas bumi ini dibungkus rapi dan akhirnya dibentangkan akhirat. Ya, untuk kita berjalan di atasnya, dihitung amalan kita, ya, dilihat apakah usaha kita, diberikan balasan syurga ataupun neraka. Dan di sanalah yang perlu kita jadikan matlamat. Jangan terkesima dengan hiburan, jangan terkesima dengan perhiasan dunia, kerana kita sudah berada di akhir. Kalau orang berlari, sahabat-sahabat, dia berlari misalnya kata maraton jarak jauh ni 3 km, 5 km, bila dia dah dekat dengan hujung, dia buat apa? Santai lagi ke ataupun pecut? Biasanya mereka akan lari dalam keadaan comfort zone. Comfort punya tak berapa terlalu laju ataupun tidak terlalu lambat. Tapi bila dah hujung, mereka akan pecut. Disimpan tenaga untuk hujung. Kita dunia kita dah hampir-hampir ingin kita kata berlabuh. Dan adakah kita masih nak bersenang lenang, ya? Dan pastinya kita juga ingin menghabiskan dalam keadaan yang paling baik, iaitu mencari akhirat, yang mencari apa yang bermanfaat untuk diri kita, iaitu apa yang kita buat untuk akhirat, itulah yang akan kekal. Apa yang kita buat untuk dunia, yang itu semua akan hancur dan binasa. Jadi sahabat-sahabat, masa ini sudah terlalu pendek, maka janganlah dibazirkan. Ya, dahlah pendek, lepas tu datang pula hiburan-hiburan seperti media sosial. Ya Allah, kalau scroll tengok gambar orang je, rasanya baru scroll tengok, ya Allah, 2 jam dah aku menghadap telefon. Nampak tak? Itu antara perkara yang sebenarnya berlawanan dengan masa dalam pendek. Patut lagilah kita kena kejar, tapi masa dah pendek dan banyak sungguh pencuri masa yang ada pada sekitar kita. Kalau zaman dulu mungkin orang tengok TV, sekarang ni tak payah TV. TV tu besar sangat nak habiskan masa kita. Telefon yang kecil tu dah cukup dah untuk menghilangkan sebahagian pada usia kita. Masa kita mahal, sebab tu Allah bersumpah dengan masa, maka jagalah masa. InsyaAllah kita akan terkeluar daripada kerugian yang mana Allah telah janjikan. Wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya demi masa, manusia itu dalam kerugian. Siapa jaga masa, dia akan elak ataupun keluar daripada golongan yang rugi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Ikuti Kenal FM setiap hari Isnin hingga Ahad 7 kali seminggu. Kenal FM, hebat shownya.

Baiklah, itu dia lagu daripada Dayang Nur Faiza, Lemah, baru saja menghiburkan anda. Dan juga sekarang ini kita pun sudah memasuki pusingan yang terakhir untuk segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Baiklah, terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan kami menerusi frekuensi 94.7 MHz, juga yang mendengarkan kami secara langsung di RTM Klik. Buat anda yang baru sahaja mendengarkan kami, terima kasih juga kerana sudi setia mendengarkan kami. Jaringan FM hebat syoknya. Baiklah, untuk petang ini seperti biasa saya ingin bacakan kiriman ucapan daripada rakan-rakan pendengar setia kita. Kita ada si Elvia Samai Paran. Dia cakap, hello, selamat petang hari Khamis di Jatika. Selamat bertugas bersama dengan juruteknik Jaringan FM hebat syoknya. Selamat petang juga Elvia. Dan juga si Elvia cakap, hello-hello semua rakan setia Jaringan FM, apa khabar? Semoga semuanya kekal sihat di samping tugasan harian. Dan juga seperti biasa, si Elvia cakap dia lambat hantar ucapan sebab sibuk, tapi tetap dia dengarkan Keningau FM sambil buat kerja dan juga persiapan-persiapan nanti ya. Dan juga salam persahabatan kekal selamanya. Salam Malaysia Mandani. Macam mana tempat kamu? Bila Sylvia, di sini cuacanya sekarang mulai mendung. Sama juga Elvia, sini pun mulai mendung dari petang sampailah sekarang. Baiklah, terima kasih Elvia atas kiriman ucapannya sebentar tadi. Dan juga seterusnya, seperti biasa kita ada kiriman ucapan daripada si Amankan. Mesti kamu tertanya-tanyakan apa pantun si Amankan petang ini. Tapi sebelum itu kita bacakan dululah ucapan si Amankan. Dia cakap, salam Malaysia Madani buat DJ Atika. Assalamualaikum dan juga selamat bertugas di kaunti. Dan juga selamat petang kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Dan pantun si Amankan petang ini berbunyi, adat Melayu mengikut sunam, halal dipakai, batil dibuang. Taat ke ibu, berpatutan ke ayah, besarnya pandai, kecil terbilang. Itu dia pantun si Amankan. Pantun yang memberi pengajaran. Baiklah, itu dia kiriman ucapan daripada rakan kita di WhatsApp. Seperutnya, seterusnya saya ingin bacakan kiriman ucapan juga daripada pendengar kita di Facebook. Kita ada si Andong Junis Lime. Dia cakap, hai DJ, selamat petang. Selamat petang juga Andong. Nampaknya sekarang ini hari semakin gelap. Dan juga seterusnya kita ada juga si Roslan Miasin. Dia cakap, terbaik. Dia bilang terbaik DJ Atika Keningau FM hebat syoknya. Terima kasih juga Raslan atas kiriman ucapan. Dan juga terima kasih Andong atas kiriman ucapan sebentar tadi. Baiklah, untuk kamu orang di luar sana, jangan lupa juga untuk mod turun aplikasi RTM Klik. Anda boleh terus dengarkan kami dari sana. Bukan sahaja mendengarkan, tapi kamu orang juga boleh menonton drama ataupun filem terbitan RTM itu sendiri. Jadi, kalau kamu mau dengar radio boleh, dan juga kalau kamu mau tengok drama, tengok filem pun boleh. Ha, dan juga semestinya RTM Klik itu adalah percuma. Jadi jangan kamu lupa, dan juga rajin-rajin juga follow dan juga like kami di Keningau FM hebat syoknya, Facebook Keningau FM hebat syoknya. Baiklah, untuk petang ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Hindia, Rumah ke Rumah di Keningau FM hebat syoknya.

Baiklah, itu dia lagu daripada Noh Saleh dan juga Aina Abdul, Sang Penikam. Nampaknya membawa kita ke penghujung segmen Santai Petang dan juga Harmonika untuk edisi 24 September 2026. Baiklah, terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan kami menerusi frekuensi 94.7 MHz. Bermula dengan segmen Rentak Segar, anda ditemani oleh DJ Hex bermula pukul 6 pagi sehinggalah 9 pagi. Diikuti siaran Dusun, anda ditemani oleh DJ Clay bermula pukul 9 pagi sehinggalah 12 tengah hari. Seterusnya, DJ Ija menemani anda dalam siaran Murut bermula pukul 3 petang sehinggalah 12 tengah hari sehinggalah 3 petang. Dan juga untuk petang ini, saya Atika menemani anda bermula seawal tadi pukul 3 sehinggalah sekarang menghampiri 7 malam. Baiklah, terima kasih kepada semua pendengar yang setia mendengarkan kami, Keningau FM hebat syaknya. Baiklah, untuk petang ini jangan lupa sekali lagi saya ingatkan untuk muat turun aplikasi RTM Klik. Anda boleh dengarkan kami dari sana dan juga semestinya ianya adalah percuma. Dan juga anda boleh dengarkan kami pada bila-bila masa sahaja, di mana sahaja anda berada. Tidak kira mungkin ada pendengar kita yang sekarang mendengarkan kita di luar negara ataupun yang jauh yang ingin mendengarkan Keningau FM. Jangan lupa untuk menurun aplikasi RTM Klik. Baiklah, untuk petang ini saya Atika mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa dalam siaran yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam dan juga selamat berehat semua. Bye.

0: turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play, di mana jua betul-betul percuma.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadratmu ya Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus olehmu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت يا الله. Wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet, dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM

Simfoni tetap di hati. Baik, untuk kata-kata hari ini iaitu peribahasa harapkan pagar, pagar makan padi. Pernah tidak kita letakkan kepercayaan kepada seseorang, kita percaya dia akan menjaga hati dan membantu ketika kita susah. Tetapi akhirnya orang yang kita percaya itulah yang mengecewakan kita. Ya kan, itulah peribahasa yang mengatakan harapkan pagar, pagar makan padi. Orang yang sepatutnya menjaga tetapi akhirnya mengambil kesempatan ataupun mengkhianati kepercayaan yang telah kita berikan. Dalam hidup ini kita boleh percaya kepada sesiapa saja, tetapi jangan sampai kita lupa untuk berhati-hati. Kepercayaan itu mahal. Sekali dikhianati, bukan mudah untuk dikembalikan. Jadi hargailah mereka yang benar-benar menjaga kita ketika susah dan senang, dan jangan sampai kepercayaan orang kepada kita menjadi sesuatu yang kita sia-siakan. Itulah peribahasa, harapkan pagar, pagar makan padi. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Tebelun 101 Perban 5 FM Forum Anjun At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Ikuti Forum Anjun At-Taqwa at Sabah FM bertajuk Wakaf Membina Generasi Berilmu, bersiaran dari Kolej Kemahiran Islam Sabah KKIS Kampung Marasin Sim Kota Merudu, sempena Perasmian Pusat Islam Dakwah Usia Al-Bukhari dan pelajaran Kolej Kemahiran Islam Sabah per Khamis 24 September 2026 pukul 8 malam. Bersama-sama panel yang berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali bin Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, dan Al-Fadhil Ustaz Rafai Muhammad Inarji, Naib Yang Dipertua Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia, serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri bin Putung, Pendoloh Setiausaha Dakwah Bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat.

Terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM dan terus temani Ella dalam simfoni tetap di hati. Hari ini hari Khamis, esok Jumaat, detik waktu terus dihitung. Sakit hati rasa teriris bila kepercayaan terus menghilang. Baik, sekarang ni memang susah kita nak percaya dengan seseorang. Sesiapa pun sukar untuk dipercayai. Kan, takut kita. Jadi biasakan tidak terlalu cepat percaya dengan seseorang. Baik, masuknya waktu solat fardu isya hari ini ialah pada pukul 7.21 minit malam bagi kawasan Kota Kembalu dan kawasan yang sewaktu dengannya. Dan seterusnya, berita Sabah FM akan dibawakan terus kepada anda pada pukul 7.30 minit malam. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Jumaat 25 September 2026 bersamaan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4:57 minit pagi. Fardu zuhur 12:10 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3:20 minit petang. Fardu maghrib 6:12 minit petang. Dan waktu solat fardu isyak 7:21 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Kota Belud. 101.5 FM Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Ikuti Forum Anjung At-Taqwa at Sabah FM bertajuk Wakaf Membina Generasi Berilmu. Bersiaran dari Kolej Kemahiran Islam Sabah KKIS Kampung Marasin Sim Kota Merudu, sempena perasmian Pusat Islam Dakwah Usia Al-Bukhari dan pelajaran Kolej Kemahiran Islam Sabah pada Khamis 24 September 2026 pukul 8 malam. Bersama-sama panel yang berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali bin Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, dan Al-Fadhil Ustaz Rafai Muhammad Inarji, Naib Yang Dipertua Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia, serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri bin Putung, Pendoloh Setiausaha Dakwah Bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: Sabah FM. Bagus
3: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

Simfoni Tetap di Hati. Baik, sebentar saja nanti pada pukul 8 malam kita akan dapat ikuti Forum Anjung At-Taqwa dari Kolej Kemahiran Islam Sabah KKIS, Kampung Mara Sinsim, Kota Marudu dengan tajuk Wakaf Membina Generasi Berilmu. Baik, nantikan pada pukul 8 malam nanti Forum Anjung At-Taqwa. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM, bagus bah.

0: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مسلمين مسلمات، tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita kembali di pentas forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Muslimin muslimat, sidang pendengar Sabah FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menariknya pada hari ini kita bersiaran di perkarangan Pusat Latihan Dakwah Al-Bukhari Usia, yang insyaallah kita akan bakal membahaskan satu topik bersempena dengan majlis pelancaran Kolej Kemahiran Islam Sabah. Dan hari ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menariknya bersempena juga dengan bulan wakaf peringkat negeri Sabah, kita akan membawakan satu topik yang bakal kita kupas pada sesi forum ini, iaitulah wakaf membina generasi berilmu. Dalam tajuk ini, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tampilkan dua orang tokoh ilmuwan dari negeri Sabah yang akan bakal bersama-sama kita. Untuk itu izinkan saya perkenal kepada tuan-tuan dan puan-puan tokoh yang kita bawakan pada hari ini. Hadirin yang dimuliakan, bersama kita tokoh ilmuwan yang pertama, iaitu yang berbahagia Datuk Ustaz Malik Ali bin Malik Ahmad, timbalan yang dipertua Majlis Ugama Islam Sabah. Apa khabar yang berbahagia?
2: Alhamdulillah khair.
0: Alhamdulillah. Hari ini tuh insyaallah bersama kita membahas topik yang sangat penting ya, saya kira.
2: Insyaallah.
0: Tuan-tuan dan puan-puan, kita beruntung kita dapat bawakan yang bahagia Datuk Malai hari ini bersama kita. Selalu dengar suara beliau di forum Perdana Ehwal Islam saja, di TV 1 hari ini bersama kita. Wah, alhamdulillah, terima kasih itu. Jadi insyaallah kita akan kembali kepada yang berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali, dan kita perkenalkan juga tokoh ilmuwan kita yang kedua yang suara beliau sering kita dengar dalam rancangan Sabah FM Sekilas Renungan, tidak lain dan tidak bukan Al-Fadhil Ustaz Haji Rafai bin Muhammad Al-Narji, selaku naib yang dipertua Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia. Apa kabar Ustaz?
3: Baik, alhamdulillah. Ustaz, apa kabar?
0: Alhamdulillah khair. Hari ini tidak bahas pasal hikam Ustaz.
3: Nada Ustaz.
0: Insyaallah, insyaallah. Kita kembali sama Ustaz ya.
3: Insyaallah. Terima kasih Ustaz.
0: Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya singkatkan mukadimah saya. Kita terus saja mendengar untaian mutiara-mutiara ilmu daripada tokoh ilmuwan kita yang kita bawakan khas pada hari ini. Baiklah, yang berbahagia Datuk, yeah, untuk mukadimahnya. Selalu kalau kita cerita tajuk kita hari ini itu wakaf, ya. Kalau kita cerita wakaf ni, kadang terbayang kita wakaf ni kuburan tu, ingat mati kan kita tu,
2: yeah,
0: madrasah dan sebagainya. Tapi itu dalam wakaf ni juga kita dapat sebenarnya instrumen wakaf ni boleh memberi manfaat dan juga sumbangan terhadap pelbagai cabang dalam kehidupan. Contoh macam percabangan ilmu dan sebagainya. Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit sebanyak berkenaan wakaf ni.
2: Iya, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Berkumpul kita pada hari ini. Saya dari tadi memerhatikan anak-anak nih yang baju putih nih, daripada mana nih? Daripada Mahat Hafiz. Alhamdulillah. Saya teringat pantun nih kalau pakai baju putih nih. Mau kamu dengar? Pantunnya begini. Anak damit jalan bertatih, di kampung banyak titi. Kutingu ada yang pakai baju putih, bikin ku teringat sama mati. Jadi akhirnya kita akan mati juga nih Ustaz. Betul lah.
3: Betul.
2: Tapi jangan sekarang. Panjang umur semua. Sehat afiat. Akhirnya kita akan mati. Dan bila kita mati, yang tinggal apa? Antaranya sedekah kita, apa yang kita wakafkan, itulah yang akan menemani kita. Nah, maka dengan sebab itu kita pada setiap bulan September Majlis Ugama Islam Sabah akan mengadakan namanya Bulan Wakaf Negeri Sabah. Alhamdulillah, dalam kempen ini, dalam bulan September ini, kita bersama Usia. Usia sedang rancak, membina, membangun mana-mana harta ataupun yang ada milik mereka untuk dibangun menjadi ekonomi, bangun jadi pendidikan dan sebagainya. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah kepada pertubuhan usia di bawah kepimpinan yang berbahagia Datuk Sepawi Haji Ahmad. Dan wakaf ini Ustaz, kalau kita lihat dia berbeza dengan zakat. Zakat ini sudah ada ketentuannya 25% kalau zakat gaji, tapi wakaf ini dia bentuknya sunat muakkad. Kalau kita tahu dulu kebanyakannya nih, kalau sedekah lain, infak lain lagi, ini kita bagi fokus tentang wakaf. Kalau kita pikir wakaf dulu, kebanyakan kita memikir tanah, kuwakafkan untuk kubur, kuwakafkan untuk masjid, itu saja tuh, tanah. Yang dah punya tanah macam mana? Apa yang mau diwakaf? Satu, mau wakaf bangunan, ada bangunan, diwakafkannya bangunan kedai, ini kuwakafkan untuk tadika, untuk apa sekolah lah misalnya, untuk orang kelas dewasa, itu yang punya bangunan. Yang kita tidak ada bangunan, kadang-kadang jangan bilang bangunan, batu bata pun tidak ada, apa mau diwakaf? Nah alhamdulillah, kita ada satu kaidah lain, itulah yang dinamakan wakaf tunai. Wakaf tunai ini bila-bila Anda, para mendengar di radio Sabah FM ini, yang sedang mendengar forum kita ini, tolong sibar-sibarkan wakaf tunai ini. Bila-bila boleh, RM5 boleh, RM10 boleh, dan Anda yang bekerja, syarikatkah, kerajaankah, boleh membuat putungan gaji RM10, RM50 untuk namanya wakaf tunai, Bu. Dan wakaf tunai ini kita akan bahagikan beberapa. Pertamanya antaranya pendidikan yang kita kupas hari ini. Kemudian ada kesehatan. Kemudian ada awam. Nah, kita fokus tentang pendidikan. Pendidikan ini bagi kita di Negeri Sabah dengan kerajaan yang ada sekarang ini, fokusnya adalah pendidikan. Dana terlalu banyak diluahkan untuk pendidikan anak-anak kita. Kenapa? Bagi kita, pelaburan yang paling bernilai adalah pendidikan. Dan dalam surah, dalam Al-Quran pun, kalimah pertama yang diwahyukan kepada Nabi kita tercinta, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah ikhra. Itu ikhra itu merujuk kepada ilmu. Ilmu itu adalah pendidikan. Maka dengan sebab itu wakaf tunai ini antaranya ialah disalurkan untuk membangun ilmuwan, memberi pendidikan kepada anak-anak kita. Caranya macam mana? Kita bantu sekolah dengan bantuan mungkin bangunan prasarana, mungkin bantuan dari sudut alat bantu mengajar dan sebagainya. Ini sumbangan wakaf, dan duit wakaf ini adalah duit Anda yang telah menyumbang kepada wakaf tunai. Di situlah kita dapat, dan disitulah yang akan kita bawa nanti sehingga kita selesai di dunia ini, itulah yang akan kita bawa insya Allah. Dan alhamdulillah Ustaz, kita bermula dalam 3 tahun sudah di Majlis Ugama Islam Sabah ini, hadirin hadirat sekalian, dan alhamdulillah daripada mula tidak sampai pun 100,000 wakaf tunai mula-mula tuh, tapi sekarang alhamdulillah wakaf tunai kita sudah terkumpul sebanyak 3 juta lebih sekarang ni. Alhamdulillah. Dan ini akan kita selaraskan, akan kita tadbir dengan baik. Dan Majlis Ugama Islam Sabah ini merupakan petadbir utama. Ada enactment kita untuk melaksana dan apa namanya ni, mentadbir ini harta-harta wakaf ni. Dan hari ini saya dipahamkan sebelum ini akan ada penyerahan wakaf di Kota Merudu, ya Datuk, milik usia akan diwakafkan kepada MUIS, dan MUIS akan menyerahkan semula kepada usia untuk mentadbir tanah wakaf. Dan di sini kita nampak ada namanya
4: polis
2: pusat apa?
4: Latihan dakwah.
3: Kolej Kemahiran Islam.
2: Kolej Kemahiran Islam. Dan Anda para pendengar, kalau mau mendapat maklumat lanjut, sila barangkali ke alaman web di usia dan sebagainya untuk mengetahui lebih jelas tentang perkara ini. Jadi inilah sebenarnya usaha kita. Ini sebenarnya dorongan daripada kerajaan untuk menyelenggara dan melaksana harta-harta wakaf di Sabah ini supaya dia teratur dan terlaksana dengan baik. Jadi saya ingat Ustaz, zakat ini boleh jelas kedudukan wakaf dan sebagainya, dan Majlis Kemasyarakatan Sabah amat mengalung-alungkan segala pandangan dan cadangan daripada umat Islam khususnya. Wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah, muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi penjelasan daripada panelis kita yang pertama yang menjelaskan kepada kita bahwasanya sudah tentu manfaat ataupun potensi ataupun peranan ya wakaf itu sendiri dalam membangun ummah khususnya dalam bidang ilmu kita tadi, seperti yang kita jelaskan pada awal tadi, bersempena dengan pelancaran Kolej Kemahiran Islam ya, kita di Majlis Agama Islam yang berbagai datuk bekerjasama dengan usia dalam satu matlamat, yaitu kita inginkan wakaf ini memberi manfaat kepada seluruh umat Islam khususnya di negeri Sabah. Saya pergi kepada panelis kita yang kedua yang berbahagia, Ustaz. Hari ini kalau kita lihat dari sudut pandang pelancaran Kolej Kemahiran Islam Sabah, bagaimana mungkin daripada pihak usia, Ustaz, dapat melihat bahwasanya Kolej Kemahiran Islam seperti ini sudah tentu ada satu potensi yang akan bakal melahirkan generasi yang kita sebut bukan hanya yang berilmu ataupun saleh, tapi juga musleh. Dan dengan muslih itu maksudnya dia boleh bagi manfaat dengan orang sekelilingnya, bukan saja soleh tapi memainkan peranan dapat bersaing dalam dunia pekerjaan pada hari ini yang akhirnya natijahnya boleh bagi manfaat dengan orang ini. Silakan Fadil Ustaz.
3: Terima kasih Ustaz Fikri selaku moderator, sahabat panel, rekanda Dato' Haji Malai. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah wa alaihi tawakkalna, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Baik, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, merespon soalan sahabat saya Ustaz Fikri selaku moderator, apa peranan usia? Hadirin hadirat, izinkan saya dalam beberapa menit untuk terangkan sedikit kronologi tentang wujudnya Dato' Kolej Kemahiran Islam Sabah ini. Asalnya ini adalah pusat latihan Islam dakwah Al-Bukhari. Kenapa dinisbahkan dengan Al-Bukhari? Sebab awal hamba Allah yang mulai-mulai mewakafkan hartanya di tanah ini, memberikan dana, sejumlah dana itu adalah Said Bukhari, Yayasan Al-Bukhari.
2: Iya.
3: Kemudian masa berlalu, hari berganti, bulan, pimpinan usia berganti. Maka alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, maka pada tahun lepas atas kebijakan pimpinan usia Dato' YDP kita dan atas hubungan baik dengan kerajaan negeri kita di bawah pimpinan yang berhormat Dato' Seri Panglima HJJ Ketua Menteri kita, maka alhamdulillah kolej ini dapat kita siapkan, dan kemudian tanah ini kita wakafkan ke Muistad. Dan kemudian intinya yang akan mengisi program ini adalah IKDAR, Institut Kemahiran Darul Rizwan Perak. Baik, kenapa kita memilih IKDAR untuk joint venture dengan pusat latihan dakwah ini? Pertama, kita melihat, usia melihat bahwa Al-Quran itu sudah memberikan gambaran kepada kita, Ustaz. Dalam Al-Baqarah 143, Allah Ta'ala memberikan gambaran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Allah Ta'ala mau supaya orang Islam itu jadi umat yang seimbang. Apa seimbang? KKIS tidak hanya mau melahirkan para hufaz atau ilmuwan-ilmuwan agama saja, tetapi pada masa yang sama, Ustaz, usia juga dengan kerjasama IKDAR dan KKIS ini, kita ingin melahirkan bahwa anak-anak tahfiz itu jangan tercicir pendidikan akademiknya, Ustaz. Supaya mereka ini boleh bersaing dalam dunia hari ini. Bahwa dunia hari ini kita mengerti, Datuk, dengan AI-nya, dengan teknologinya, dengan media masanya, dengan segala macam pembangunan teknologi yang kalau anak-anak ini tidak kita bawa, maka mereka akan tercicir dalam arus pembangunan pendidikan khususnya dalam AI. Itu yang pertama. Yang keduanya, usia juga melihat bahwa kita tidak hanya mau melahirkan hufaz yang hanya boleh berdakwah dalam bidang-bidang agama secara khusus, tapi kita juga mau melahirkan anak-anak hafiz ini yang ada kemahiran. Maka program besar kita di sini, Dato, tuan-tuan dan puan-puan, kita JB TV Tahfiz. Jadi TV Tahfiz adalah program besar kita di KKIS yang akan dikendalikan sepenuhnya oleh Iqdar insyaallah. Jadi kenapa kita pilih Tibet? Sebab Tibet ini, Dato, ada satu program yang mungkin boleh saya sharing dengan tuan-puan dan para pendengar di mana saja yang mendengar siaran kita ini, bahwa Tibet ini dia ada satu program dipanggil sebagai fast track ataupun SPM Express. Kita kan, Dato, saya Ustaz bermula dengan aliran pondok. Jadi kami ini antara generasi yang lambat ambil SPM. Sebab apa? Kita tercicir dengan satu sistem. Jadi di KKIS, Iqdar menyediakan satu program supaya anak-anak tahfiz atau anak-anak pondok yang tidak sempat ambil SPM di luar, maka boleh masuk di sini dan dia boleh ikut program SPM Express. Dan insyaAllah akan dibimbing oleh Iqdar insyaAllah. Dan kita melihat bahawa kewujudan KKIS di Kota Merudu ini, Ustaz, bukan hanya untuk orang Kota Merudu.
4: Betul.
3: Tapi sebetulnya kolej ini diaspirasikan oleh usia khusus diabadikan untuk seluruh orang Sabah. Jadi anak-anak Sabah yang ada peluang untuk masuk ke KKIS ini, jangan lepaskan peluang. InsyaAllah cari ruang, cari maklumat macam mana supaya boleh sambung di KKIS dan sama-sama kita jayakan misi ini insyaAllah. Untuk itu saja Ustaz, saya kembalikan kepada Ustaz nanti round kedua insyaAllah. Wallahualam. Terima kasih.
0: Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar dirahmati Allah. Betul juga Ustaz, kalau dulu-dulu kita ingat, kalau ialah orang-orang yang belajar pondok ni selalu tercicir, kadang kita timbul satu persepsi dengan masyarakat. Dia kata, belajar agama ni nanti mau kerja apa, dia kata. Betul. Tapi alhamdulillah, inilah satu inisiatif daripada pimpinan kita yang melihat bahwasanya anak-anak tahfiz juga ya boleh jadi golongan profesional yang mampu menyumbang kepada masyarakat kita. Dan saya kira ini adalah salah satu cara dan tujuannya yang sangat murni. Kerana dalam agama kita berpegang al-umur bimaqasidiha. Kalau kita sudah, tujuan utama kita itu sudah jelas, teruskan insyaAllah Allah SWT akan pandu. Baiklah, hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita beralih kepada panelis kita yang pertama yang berbahagia, Datuk. Mungkin ada pantun lagi ni, saya kira mungkin lepas ni. Jadi soalan ni mungkin lebih terjun ke dalam lagi, Tok. Kalau tadi kita cerita berkenaan dengan wakaf dan harta ni, macam mana kita mentadbir harta yang akhirnya memberi satu wahana untuk kita lebih dekat kepada Allah. Ataupun harta kita mungkin menjadi lebih berkat. Jadi mungkin ada lagi amalan ataupun sunnah daripada Rasulullah SAW yang boleh Datuk titipkan kepada kita semua, yang mana tujuannya sudah tentu dengan harta tadi buat kita lebih hampir dekat dengan ridha Allah.
2: Saya tertarik dengan satu kalimat yang biasa kita zikir, kalau yaitu zikir dengan istighfar, astaghfirullah. Ini Nabi, hebatnya Nabi itu 100 kali sehari, dan ada setengah riwayat 70 kali sehari beristighfar, Bu. Nabi beristighfar ini kena paham. Nabi istighfar bukan sebab Nabi buat dosa, buat salah. Nabi itu maksum, terpelihara daripada dosa. Nabi kita ini terdetik untuk melakukan dosa pun tak pernah. Hati Nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi beristighfar kenapa? Kalau bukan sebab dosa, kalau bukan sebab salah, jadi Nabi itu istighfar kenapa? Dengar baik-baik. Antaranya Nabi istighfar sebab sayang sama umatnya. Sebab apa? Sayang sama umatnya. Dan Nabi itu istighfar sebab memohon ampun umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Nabi kita sayang dan sayang sama kita tuh. Ini kadang-kadang kita kecewa juga. Bila kita sambut maulid Nabi, adalah tuh. Banyaklah tuh. Di media, bid'ah lah. Tidak ada pernah dibikin lah. Tidak pernah dibuat lah. Yang kita bikin dari jadi anak kita, tidak pula timbul masalah. Artinya tanda sayang, betul tak? Sambut dari jadi anak, tanda sayang. Kamu bikin lagi kek mahal-mahal. Nyaman-nyaman lagi. Lembut-lembut lagi, betul? Nah, istighfar luar biasa. Dan istighfar ini, tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz ya, ini akan membersihkan hati kita. Dan istighfar ini, dengar baik-baik, tuan-tuan dan puan-puan, ya.
5: Tuan-tuan dan puan, istighfar ini, dengar nih, menjadi paku bumi. Dengar nih, istighfar menjadi paku bumi. Kenapa jadi paku bumi? Kalau kita kurang istighfar, macam-macam bala akan turun di negeri kita nih. Jadi macam mana wakaf mau berjalan, macam mana pendidikan mau berjalan, macam mana kita mau, dan semua jadi huru-hara nih. Saya ada ungkapan begini, dengar kamu baik-baik ya. Karena kurang istighfar, bumi akan bergegar. Karena kurang istighfar, bencana akan mengejar. Nah, maka dengan sebab itu, antara yang disuruh Nabi, banyak-banyak kita istighfar. Istighfar ini akan membersihkan hati kita. Istighfar juga akan mengindahkan lisan dan tulisan kita. Maknanya, jadi kita orang baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Apa kata Allah? Wahai hamba-hambaku, jadi kamu orang baik. Kenapa? Itu menjadi kunci kasih sayangku kepadamu. Apalagi mengikut sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu suka berwakaf. Sunnah Rasulullah suka infak. Sunnah Rasulullah suka sedekah. Nah, apakah dengan sebab itu istighfar ini luar biasa. Istighfar kita ramai-ramai insyaAllah. Jangan kurang 100 kali sehari. Bukan banyak tuh, Bu. Bos, bukan banyak istighfar. Jangan dulu istighfar yang susah-susah. Istighfar astagfirullah saja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hah? Dari mula nih, kita mula bersihkan. Supaya hati kita nih berlapang dada, berjiwa besar. Walaupun kita susah, tapi tetap juga kita sedekah. Walaupun kita susah, tapi tetap juga kita berwakaf. Dengan wakaf tunai. Inilah akan membersihkan hati dan jiwa kita. Supaya kita berbaik sangka. Supaya kita melihat rezeki itu daripada Allah. Kalau orang kurang istighfar, dia akan jadi sombong, Bu. Nih, kalau orang istighfar, dia akan orang jadi angkuh. Bila sombong, ingatnya harta rezeki itu dia saja yang boleh. Maka dengan sebab itu orang tidak rasa puas, Ustaz. Saya ada ungkapan begini. Rezeki jangan dilihat pada jumlah. Rezeki dilihat pada berkah. Siapa yang boleh melihat dengan berkah? Orang yang banyak istighfar. Siapa yang dapat puas-puas dengan rezekinya? Orang yang kurang beristighfar. Maka dengan sebab itu, kunci antara kuncinya, banyak-banyak kita istighfar. Insya Allah. Di luar ada kontraktor, saya kembalikan kepada murid Jarita.
6: Masya Allah. Saya ini tidak juga pantun membalas semen bagi Datuk. Tapi Alhamdulillah muslimin muslimat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan penjelasan tadi kita dapat lihat bagaimana kita sebagai umat Islam sudah tentu panutan utama kita adalah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalaulah kita kata kita cinta kepada Sayyiduna Rasulullah, sudah pasti ya, bukan hanya dengan kata-kata tapi dibuktikan dengan bagaimana kita mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak instrumen tadi dicerita, di antaranya wakaf, istighfar, dan sudah tentu semua itulah menjadi satu bukti tanda cinta kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, Al-Fadhil Ustaz, panelis kita yang kedua, sekarang kita terjun lebih dalam lagi Ustaz. Tadi kita mungkin masih di atas, hari ini kita terjun ke dalam.
7: Di belakang
6: bercerita,
7: laut.
6: Betul. Karena di laut di belakang kita, jadi kita cerita pasal laut. Kalau sekarang Ustaz, kita cerita, masyarakat ini kadang-kadang keliru juga. Dia kata, mau berwakaf Ustaz, tapi kita ini pun orang bilang poket itu pun bocor bah, belum juga penuh. Jadi bagaimana kita melihat Ustaz, kita ini diseru setiap kita ada peranan. Kaya, miskin, tua, muda, masing-masing punya peranan dalam kita mengangkat martabat institusi wakaf ataupun membantu saudara-saudara kita yang memerlukan. Jadi dalam pandangan Ustaz mungkin sedikit nasihat buat kita. Macam mana kita generasi tua, muda, miskin, kaya ini boleh turut sama menyumbang. Khususnya dalam bidang cabang ilmu yang kita membangunkan Ustaz. Silakan.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Ustaz Moderator Dato' Malai. Saya harap round kedua jangan dipotong. Kalau dipotong lagi, saya minta kad merah nih.
7: Kurang-kurang. Iya, iya.
8: Baik, Alhamdulillah. Baik. Tuan-puan yang dimuliakan Allah. Masih oke? Oke. Kalau oke jangan tengok handphone, tengok saya. Baik, pertama saya round ini Ustaz, saya akan bawa dua poin. Yang pertama, mari kita imbau dulu apa maksud apa tarifnya wakaf itu Ustaz. Wakaf itu disebut dalam syara sebagai hasbul asli
3: wa tasbilu thamarat. Apa maksudnya? Hasbul asli itu yang modal asal kita itu ditahan. Dan kemudian dia punya hasil dialirkan. Jadi maksudnya apa? Bila kita mewakafkan sesuatu, bahan yang kita wakaf itu dia tidak hilang. Dia kekal ada, dia ditahan. Jadi istilahnya pokok modal kita itu kekal ada, lalu hasilnya dikembangkan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Yang kedua, saya bawa perbezaan Ustaz, Dato ya.
7: Yeah.
3: Apa beza wakaf dengan wukuf? Ini dua akar kata yang sama. Kedua-duanya masdar kan dokter? Dua-duanya masdar. Tapi satu masdar merujuk kepada fi'il, perbuatan. Yang satu masdar merujuk kepada benda. Makanya Dato, kalau kita pergi haji, ada satu ibadah yang besar. Bahkan kalau tidak dibuat ini, tidak sempurna kita punya haji. Itulah yang dipanggil sebagai wukuf. Wukuf ini tuan-puan, kita berdiam, kita berdiri, kita berdiam di Padang Arafah. Dengan nilai-nilai rohaninya, kita coba menyerahkan seluruh jiwa raga kita kepada Allah. Makanya ketika itu tidak boleh pakai melainkan dua helai saja bagi lelaki. Atas putih, bawahnya putih, dan kita kena berihram, mengharamkan diri kita dari sesuatu yang biasanya kita buat, tetapi bila kita berihram dilarang kita oleh syara. Lalu apa hubung kait antara wukuf dengan wakaf? Akar katanya sama. Pujangga bilang apa? Kalau engkau ketika berwukuf sedang menyerahkan seluruh jiwa ragamu kepada Allah, maka berwakaflah dengan menyerahkan seluruh hartamu kepada Allah. Jadi apa indahnya wukuf? Kita serah seluruh jiwa raga kita penyerahan kepada Allah. Dan ketika berwakaf kita sedang belajar untuk melepaskan rasa kepemilikan dalam diri kita. Sebab apa Ustaz, Dato, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, selalu saya tulis di Facebook, Dato-dato macam dah melek bah.
7: Iya, iya.
3: Enggak tahu ada kan melek dada, macam dada. Ada.
7: Ada. Saja melek bila tuh.
3: Saja pancing
7: dua hari lepas tuh kan.
3: Pancing saja.
7: Pancing saja. Tapi anda semen TikTok sekarang.
3: Ya Allah.
7: Kalau ada yang anu TikTok tuh follow lah.
3: Alah. Kan. Biasa pula saya promote ya. Ya. Selalu saya sebut, siapa orang paling menderita atas dunia? Orang yang paling menderita tuan-puan adalah orang yang ada rasa memiliki dalam dirinya. Sebab makanya wakaf ini mengajar kita melepaskan apa yang bukan milik kita. Ketika Sayyidina Ali, Dato, Ustaz, ditanya ya oleh rakyatnya, apa yang kau faham tentang zuhud? Ya, kata Sayyidina Ali, aku pada diriku tidak ada istilah zuhud. Sahabat heran, mengapa tidak ada zuhud? Kata Sayyidina Ali, zuhud itu untuk orang yang masih merasa ada biarpun sedikit.
7: Allah.
3: Sedangkan aku, kata Sayyidina Ali, jangan bilang harta, diriku juga adalah milik Allah. Maka tuan-puan yang dimuliakan Allah, kalau kita cara fikir kita macam Sayyidina Ali, tidak ada keberatan, tidak ada kesulitan bagi kita untuk mewakaf. Saya juga Ustaz, Dato Malai, tuan-puan yang mulia, di kesempatan ini mau dedikasikan, ya, tak kita boleh lupa tanah ini diwakafkan oleh almarhum, saya tidak ingat nama arwah haji itu, tapi saya yakin hari ini istrinya dan anak-anaknya ada bersama-sama kita. Dan mereka semua ada tuh di depan kami itu hari kami datang sini, sign semuanya buat penyerahan wakaf kepada Muiz. Dan kemudian asalnya diserahkan kepada usia, tapi bila kita bincang di peringkat usia, di peringkat pengurusan dengan Dato' YDP kita dan pimpinan-pimpinan lain, maka kita putuskan lebih baik harta wakaf ke usia ini, sebab kita bukan badan berautoriti untuk menjaga amanah wakaf, maka kita serahkan kepada Muiz bagian wakaf. Dan alhamdulillah, percayalah hadirin hadirat dan waris-waris yang ada di sini, tanah ini selama dimanfaatkan atas nama pendidikan, apa saja selama untuk kebaikan mardhatillah, selama itu pahalanya akan mengalir. Itulah tuh hasbul asli wa tasbilus tamarat. Ya, asalnya tanah tidak akan hilang. Tidak dimiliki oleh siapa-siapa Dato. Ya. Tapi bahkan tanah ini dimiliki oleh seluruh umat Islam. Hanya saja mesti ada pemegang amanah. Dan kita beruntung tuan-puan yang dimuliakan Allah, tanah kita di Sabah sudah ada akta tentang perwakafan dan sudah dikemas kini. dan di bawah apa ini kawal selia bahagian wakaf di MUIS kita ini alhamdulillah sudah mulai nampak teratur dan tersusun Datuk. Dan saya yakin jumlah 3 juta yang disebutkan Datuk yang timbalan yang dipertua tadi itu yakin kami Ustaz bahwa mahatafiz kami disenakan pun termasuk sudah dalam 3 juta
2: itu. Itu lain.
3: Ayo masuk.
2: Macam lain aku tengok.
3: Tidak masuk kah?
2: Iya.
3: Jangan begitu Pak Ustaz.
2: Jumlahnya lain.
3: Jumlahnya. Jadi mudah-mudahan pun puan yang dimuliakan Allah. Ya mari
2: tapi
3: kita
2: berwakaf. Tapi Ustaz memang tanah ini luar biasa. Sebab tepi pantai memang harga mahal nih. Ya. Yang diwakafkan ini bukan senang nih.
3: Oke. Okay. Datuk jangan menyampuk. Saya mau habis sudah.
2: Jadi, bukan menyampuk. Saya mau orang bilang rasa kita
3: terharu
2: bukan terharu tapi rasa bangga juga
3: bangga kita, alhamdulillah ya? Jadi akhirnya untuk round kedua ini lalai kena putung saja baik saya tutuplah ya tuan-tuan mari kita berwakaf tidak hanya dengan harta tapi dengan diri kita dengan kemahiran ilmu dengan kepakaran dengan idea dan segala macam juga boleh turut kita wakafkan semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala wallahu taala makasih Ustaz makasih Datuk
2: ya. Okay, terima kasih.
6: Insyaallah satu kupasan saya kira saya pun terpana Ustaz sebab kalau kita cerita macam kisah Sayyidina Ali yang Ustaz kongsikan tadi kadang-kadang kita ni berfikir kalau saya lah mungkin saya bukan tuan-tuan dan puan-puan kadang kalau kita mau memberi sesuatu ni kadang itu istilahnya harta yang tidak berapa kita pakai ni tapi berlainan kalau Allah SWT sebut dalam Al-Quran macam mana kita mau mencapai kebajikan yang paling sempurna tu lan tanalu birrahata tunfiqu mimma tuhibbun apa yang kita cintai dan inilah buktinya tanah ini macam Datuk sebut tadi tepi pantai lagi kalau saya mungkin belum tentu ada kekuatan
3: pikir-pikir lagi Ustaz.
6: Betul ya. Jadi insyaallah tuan-tuan dan puan-puan inilah yang kita mau kita giat kita sama-sama melihat bagaimana wakaf ini sendiri kalau kita telusuri sudah tentu manfaatnya bukan hanya saja di dunia dimanfaatkan bahkan kita sendiri akan menjadi bekal buat kita di akhirat sana. Bila hadirin ini muliakan saya kira dari tadi saya saja bertanya, kita bagi peluang kepada sidang hadirin kita, tuan-tuan dan puan-puan. Saya kira memang sudah tentu ada soalan, kita persilakan dahulu. Soalan yang pertama, saya buka dua soalan insyaAllah. Bagi peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan turut sama, persilakan.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Agus Kurniawan bin Muhammad Adidin dari Kudat. Soalan saya untuk khas untuk Datuk. Pada pandangan Datuk, apakah perkara yang paling diperlukan oleh generasi muda Islam pada hari ini untuk menghadapi masa hadapan. Sekali lagi saya ulang, pada pandangan Datuk, apakah perkara yang paling diperlukan oleh generasi muda Islam pada hari ini untuk menghadapi masa hadapan? Ilmu agama, kemahiran, pekerjaan, atau kedua-duanya sekali? Mengapa Datuk? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terus saja, Tok. Mau jawab terus kan?
6: Teruskan, Tok.
2: Oke. Kita tidak ada pilihan. Kita pilihan kita adalah agama. Itulah asas kita, kan? Sampai-sampai falsafahnya dapat kita sedut, dapat kita ambil daripada macam mana Nabi menyarankan untuk mendidik anak kita. Ikut sunnah Rasulullah. Yang paling penting, Ustaz, saya tahu yang bertanya ini Ustaz juga, kan? Saya kenal beliau nih. Apa kabar, Ustaz? Sehat. Ini pejuang kita nih Ustaz, dai kita yang cukup berperanan besar di utara ini. Jazakumullah khair jaza. Dan krisis kita sekarang nih Ustaz adalah masalah akhlak. Ini masalahnya nih. Jangan bilang sekarang revolusi yang dibawa oleh Nabi, revolusi akhlak pun mulai dirusak beberapa abad yang selepas itu. Siapa yang merusaknya? Namanya Karl Marx, Bu. Bu. Namanya Karl Marx. Kenal kamu? Kenal. Di mana kamu jumpa? Karl Marx, dia membawa revolusi mental. Apa tuh revolusi mental? Guna logika. Sedangkan Nabi kita bawa revolusi akhlak. Ini lebih sempurna, ini lebih kamil. Sebab apa? Agama itu membawa ilmu dan adab. Ini revolusi akhlak. Si Karl Marx ini bawa revolusi akhlak, mental. Dia pakai logika. Itu sebabnya ada pahaman sekular. Sekular ini memisahkan agama dengan keduniaan. Bab-bab sembahyang itu bab agama. Bab politik jangan dibawa-bawa. Bab politik tidak boleh bawa-bawa agama bilangnya. Ini pahaman sekular. Sekular ini kalau dalam bahasa Brunei maksudnya skalur. Yang tidak ada apa-apa dibuat. Nah ini masalah kita Ustaz sekarang nih. Tapi betul kata Ustaz tadi memang betul lah.
5: dia sudah bagi hin-hin. Kita tidak ada cara lain didik anak bu dengan agama. Tidak ada cara lain sudah sekarang. Sekarang ini musibah macam-macam untuk anak-anak kita. Dulu kita game kita main guli saja bah. Paling-paling jajal pun main lastik-lastik burung. Itu pun depan kanak-kanak burung ini. Hah? Paling itu dua. Sekarang ini di depan mata dengan jari saja. Macam-macam cabaran anak-anak muda kita. Kesian. Jadi caranya tidak ada lain. Dan ini usaha kita. Usaha wakaf ini untuk membawa anak-anak kita yang berilmu dan berakhlak. Kemudian inilah juga peranan usia. Dinda, Rabaya, membantu usaha dakwah kita nih. Dan Ustaz nih, apa tadi Agus? Peranan Ustaz juga. Membimbing anak-anak kita ini. Macam mana untuk membisaikan. Macam mana untuk melawakkan. Macam mana kita membentuk akhlak generasi muda. Tidak ada cara lain. Kembali kepada agama. Didik anak kita dengan agama. Didik anak kita dengan akhlak yang baik. Dan jangan lupa. Semuanya ada pada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lagi insan yang perlu kita contohi. Nabi kita inilah suri teladan yang paling sempurna. Wamabu itu diutam mima makarimal akhlak. Nabi itu al-insanul kamil, manusia yang paling sempurna. Insyaallah bila sama-sama, tapi syaratnya mesti kita sama-sama. Anda boleh serah kepada mui saja, Anda boleh serah kepada usia saja, Anda boleh. Umat Islam juga berperanan. Sebab apa? Kata Nabi, alaikum bil jamaah. Kamu mesti bersama-sama. Anda boleh besar, anda boleh bersatu anu satu ini, lepas tu bersaing, lepas tu bergagut lagi. Ada lagi jenis yang bilang orang Brunei pengerasi. Kalau pengerasi, tidak apa lagi. Ada lagi namanya penggagai. Penggagai, tidak apa lagi. Ada istilahnya orang Brunei sudah kalau sudah mati tinggal, itu tidak boleh masuk ajar sudah tu. Akan mati sudah tu. Jadi sama-sama kita. Alaikum bil jamaah, fa inna yadallah bil jamaah. Sesungguhnya akan turun bantuan Allah. Akan turun rahmat Allah, akan turun barakah Allah bila kita ada kebersamaan. Ini alhamdulillah, musa umpama majlis forum kita nih, kalau tidak ada kehadiran yang lain, kalau tidak ada kerjasama daripada semua pihak, tidak jalan nih forum kita nih Ustaz.
8: Betul.
5: Nah, inilah buktinya keindahan kalau kita ada bersama-sama insya Allah. Boleh Ustaz ya? Alhamdulillah.
6: Terima kasih untuk Pak Datuk. Bila Datuk sebut berjamaah ini, saya teringat ya, bila kita lihat slogan kita di Majlis Agama Islam tu, amal jamaah.
5: Ini WB Datuk Sapawi sendiri tu.
6: Betul.
5: Semasa beliau menjadi yang dipertua Majlis Agama Islam Sabah, amal jamaah
6: teras
5: ke cemerlangan. Itu legasi beliau di Majlis Agama Islam Sabah, masya Allah.
6: Bukan orang lain juga tu?
5: Bukan, ya, ya. Alhamdulillah. Ini pemimpin kita.
6: Kasih yang berbagai Datuk.
5: Ya,
6: sampai sekarang banyak. Ini kami pegang amal jamaah
5: kami nama ubah tu. Kalau saya selagi di MUIS, saya tidak akan ubah tuh. Juga aneh, kok apa namanya tuh kan?
6: Kita punya kira macam slogan kata lah kerja.
5: Kira lah bah.
6: Baik, simil-simil rahmati Allah SWT. Demikian tadi jawaban bagi soalan yang pertama daripada hadirin kita, daripada mungkin itu daripada muslimin. Kita bagi peluang juga. Mungkin daripada pihak muslimat, dari tadi mungkin ada menahan-nahan diri untuk bersoalan. Kita persilakan terus saja jika ada soalan. Mungkin kepada panelis yang kedua lah, Ustaz Rafai, insyaAllah.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
10: Kalau tadi soalan wakil daripada daerah Kudat, dan ini soalan daripada wakil daerah Pitas.
5: Oh, Pitas.
10: Soalan saya, Ustaz, saya tujukan kepada Al-Fadhil Ustaz Rafai. Soalan saya, pada pandangan Ustaz, bagaimana masyarakat memainkan peranan dalam membangunkan pendidikan melalui wakaf? Terima kasih.
8: Baik. Boleh
6: saja teruskan.
8: Jangan direbut soalan. Baik. Muslimin muslimat yang mulia, saya suka Pak Ustaz, sambil sebelum saya jawab, Ibu punya persoalan ke pertanyaan? Pertanyaan.
5: Soalan mati kita.
8: Saya suka Ustaz, Dato. Asal saya forum Manjung Takwa, bila giliran saya, mesti bini-bini yang bertanya.
5: Pasal lensa, Mbak.
8: Atau sajalah, berarti. Oke, baik. Muslimin muslimat yang mulia, gurau-gurau. Saya mau tanya soalan, boleh?
5: Boleh.
8: Sekarang di dalam ruang ini, kira-kira kita ada 300 orang, Kak, Dato? Sampai, Kak, kira-kira 300?
2: Ada.
3: Ada, saya ingat lebih ada, campur di belakang.
2: Iya.
3: Baik, kalau hari ini, sekarang lah. Ya, sekarang nih, kita kolek satu orang satu ringgit. Sekarang, kira-kira berapa kita boleh kolek?
2: 300.
3: 300.
2: Ya.
3: Tapi tidak akan satu ringgit, bos.
2: Iya.
3: Tidak akan pulang satu ringgit, kan? Kita up lagi, pergi 5 ringgit. Kalau 5 ringgit, sekarang kita kolek, berapa Ustaz? Ini gagal matematik nih.
2: 1500.
3: 1500. Dato biasa mengira usin.
2: Kalau salah pun bukan juga orang tahu nih kan.
3: 1500. Oke, 1500 tuan-puan. Satu hari kita boleh collect 1500. Janganlah bilang hari-hari Ustaz. Kalau kita boleh buat program seminggu sekali, orang Kota Merudu, ya, 5 ringgit satu hari, tapi istiqamah. Saya rasa Ustaz tidak ada anak-anak tahfiz, tidak ada madrasah-madrasah yang anak-anaknya pelajarnya kelaparan. Nada. Percayalah cakap saya. Tapi kenapa itu berlaku? Idza wujida ja'un innahu min dzulmil qawiy lidhaif. Ini kata ulama tafsir. Bila kenapa ada orang lapar? Sebab wujudnya Ustaz kezaliman di antara orang yang qawi kepada orang yang dhaif. Bila ada orang mampu tidak melaksanakan tuntutan kemampuannya itu, makanya wujudlah orang yang miskin, orang lapar. Jadi tuan-puan, apa yang saya mau bawa sebetulnya untuk membantu masyarakat kita, tidak perlu daripada luar Ustaz. Kita-kita saja ini boleh angkat masalah kita. Tapi kenapa masalah kita jadi barah dan membesar masalahnya? Sebab kita tidak cari solusi untuk selesai masalah kita sendiri. Akhirnya kena campur tanganlah dari luar dan segala macam. Sedangkan Nabi sudah bagi kata kunci Ustaz, Dato. Apa bilang Nabi? Ibda binafsik. Mulakan dengan diri kita. Jadi kalau ada jiran kita lapar, itu bukan salah MUIS, itu bukan salah pusat zakat dan mengasih zakat. Itu karena kita sebagai jiran tidak menunaikan tanggung jawab sebagai jiran terhadap jiran kita yang lain. Kalau ada di madrasah-madrasah Kota Meruduka, di mana saja di negeri Sabah nih, kalau masih ada yang susah, itu kita kena jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita yang tidak menunaikan amanah tanggung jawab itu. Itu yang pertama, Bu. Bu, oke juga. Macam mengalamun Pak Bu yang bertanya itu, Ustaz. Ya.
11: Okay, muhasabah,
3: muhasabah. Jauh rendungannya. Yang kedua

0: tahfiz yang ada, sekolah-sekolah agama swasta, ya, jangan jauh daripada pihak berwajib. Bina hubungan yang baik. Kita jangan mau minta husin baru kita berbaik-baik.
1: Betul.
0: Bila dapat sudah duit pura-pura kita enggak tahu. Kita tidak mau budaya begini, Datuk.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Kita mau supaya kewujudan institusi kita tuh disedari dan ditahu bahwa oleh pihak berwajib. Setidak-tidaknya pusat zakat tahu, jabatan agama Islam tahu, usia tahu, dan badan-badan yang berautoriti itu tahu tentang kewujudan institusi kita. Jadi itu saya ingat salah satu kaidah yang boleh kita apply, yang boleh kita buat, ya Bu dan tuan-tuan semuanya, supaya kita tidak ketinggalan dan tidak ada lagi masalah-masalah besar yang berlaku, insyaAllah. Saya ingat itu saja, Ustaz. Saya kembalikan kepada moderator. Wallahualam. Terima kasih.
2: Terima kasih yang berbahagia Ustaz Haji Rafai di atas penjelasan tadi. Kita nampak bagaimana sebenarnya Ustaz kita ini support system kita kena
0: betul,
2: bagus.
0: Betul.
2: Jadi kalau kita rasa kita bersendirian, sebenarnya kita tidak bersendirian. Kadang-kadang kita yang, mungkinlah kita yang memilih untuk menjauh dan sebagainya. Betul. Padahal asasnya kita dalam Islam pun Allah sudah bagi panduan. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Dan sudah tentu dalam ketakwaan itu kita bertolong-tolong.
0: Saya ingat Ustaz, saya ingatkan, saya mencela sedikit. Kenapa ada sifat begitu? Mungkin karena didasari rasa kepemilikan, Pak Ustaz.
2: Betul.
0: Ini sekolah aku punya, Pak. Ini tanah aku punya, Pak. Ini wakafku, Pak. Ini amalku, Pak. Jadi selamanya kembali kepada ku, maka wujudlah yang rasa memiliki itu, Ustaz.
2: Tanania.
0: Wallah.
2: Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, saya mau bagi lagi kepada, mungkin ini extend masalah Ustaz Haji Rafai sebagai terakhir, maksudnya ini mungkin round kesimpulan.
0: Okay.
2: Jadi saya kira insyaAllah kita manfaatkan round kesimpulan ini. Apa yang belum kita mau sampaikan tuh, silakan Ustaz sampaikan.
0: Ya. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, saya ingat penutup, namanya pun penutup, tidak boleh panjang.
1: Ya.
0: Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, saya ingat kita balik kepada asas program kita pada hari ini adalah meraihkan tentang pembukaan peresmian KKIS kita. Jadi saya sangat menyarankan seluruh masyarakat di mana saja, khususnya orang Kota Merudu dan amnya orang Sabah, kita telah bekerjasama bertahun-tahun, Datuk.
1: Ya,
0: sehingga terwujudnya KKIS ini tidak sedikit pengorbanan semua pihak terlibat.
1: Betul.
0: Tidak hanya usia, tidak hanya pewakaf tanah, tidak hanya MUIS, tidak hanya JAINS, tidak hanya jabatan tanah, bahkan semua golongan-golongan terlibat dalam memastikan, dan tidak lupa juga IKDAR ya terlibat langsung dalam proses ini. Dan kita nak mau supaya bila wujud sesuatu yang kita impikan, nanti dia jadi apa istilah orang ini, gajah putih, apakah?
1: Iya, iya.
0: Gajah putih lah, kalau kasih iya saya tahu. Ya, kasih iya saja. Ya, kita nama bila sudah siap, tidak berfungsi dengan baik. Dan kita tidak ada istilah ini aku punya, ini dia punya. Maka usia mengambil keputusan, mewakafkan institusi ini kepada MUIS dan IKDAR sebagai pengoperasinya. Maka kita yakin insya Allah dengan kesatuan jamaah kita umat Islam di Sabah ini, kita yakin Datuk, mudah-mudahan KKIS ini dapat berterusan, ya. Orang yang berwakaf pun tidak sedih wakafnya itu terputus, dan semua orang yang menyumbang tetap berjalan wakafnya sampailah hari akhirat, dan Allah Ta'ala redha dengan wakaf yang diberikan itu. Dan kita juga mengalung-alungkan juga terima kasih juga kepada MUIS khususnya, ya, baik di bagian wakaf, bagian zakat yang banyak bantu institusi kita, tidak hanya KKIS, jadi saya ingat itu saja, kita doakan mudah-mudahan KKIS ini bilang orang berkelangsungan sampailah Allah Ta'ala yang tentukan. Ya, mudah-mudahan. Wallahualam. Terima kasih Ustaz.
2: Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Haji Rafai di atas kesimpulan yang beliau telah sampaikan seperti tadi. Baiklah hadirin, kita teruskan kepada yang berbahagia Datuk, sedikit khulasah mungkin terakhir bagi sesi forum ini. Silakan yang
1: begini. Ya, ini kesimpulan sudah ini kan.
2: Betul,
1: kita ndak ambil banyak dah kesimpulan ini Ustaz.
0: Boleh Pak Ustaz.
1: Saya
0: boleh.
1: Guna seluruhnya kesimpulan saya guna huruf saja.
2: Oke. Okay.
1: Hari ini saya guna huruf kesimpulan tuh K. Kesimpulan bermula dengan huruf K, saya guna dengan K juga. Kesimpulannya 3K. Berapa, Bu? Bu, 3K. K pertama kuasa. Kuasa yang macam mana? Anda sebagai ibu bapa ada kuasa untuk menasihatkan anak-anak supaya berwakaf. ada

0: Puasa untuk bagi tahu anak-anak, jangan lupa bayar zakat. Ini alhamdulillah hari ini seramai 30 orang lagi pelajar kita antar ke Mesir. Itu menggunakan duit zakat. Duit siapa tuh? Duit Anda yang membayar zakat. Bayangkan pahalanya bagaimana. Susah payahnya belajar di sana, mudah melangkah daripada rumah sampai dia balik. Nggak habis lagi tuh. Dia bekerja lagi, jadi pendakwah, jadi guru Quran dan sebagainya. Sentiasa mengalir orang yang membayar zakat. Dan sama juga pahala orang yang berwakaf nih. Luar biasa nih. Jadi kuasa gunakan untuk mendidik anak-anak kita. Oke, kuasa. Anda sebagai ketua pagar, ketua jabatan. Ada kuasa bagi arahan kepada kaki tangan Anda. Jangan kamu lupa berwakaf. Jangan kamu lupa bayar zakat. Gunakan kuasa untuk fisabilillah. Gunakan kuasa untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin-pemimpin, ada kuasa untuk rakyat, mengingatkan rakyat. Sudah kamu bayar zakat? Sudah kamu berwakaf? Sudah kamu bersedekah kah? Apakah? Pemimpin-pemimpin boleh cakap, mau dapat makmur tempat kita nih, mau dapat barakah tempat kita nih, rajin-rajin kita sedekah, jangan lupa zakat, jangan lupa barakah. Itu kuasa pemimpin fisabilillah. Oke, yang kedua, karomah, untuk mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalurnya nih. Ikut apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Jaga iman dan takwa. Iman dan takwa itulah akan memacu kita, akan mengetuk hati pintu kita untuk mengamalkan ataupun melaksanakan ataupun menerjemahkan sunnah Rasulullah. Seperti yang wajib, zakat, wakaf, sunat muakkad, sedekah infak, sedekah ini sunat dan sebagainya. Dan dengan itulah kita mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Caranya orang bertakwa itu, dia suka menginfak, suka sedekah, suka wakaf. Ini saya ulang lagi sekali nih. Tanah ini mahal nih. Tepi pantai ini. Harga ini tanah yang paling disayang. Itulah tuh tuhibbun. Harta yang paling disayang diwakafkan. Kira-kira Ustaz Adinda Rafai, apa yang paling disayang dalam hidup?
1: Atau
0: WhatsApp, bayar jawabkan.
2: Kita off mikrofon.
0: Jangan salah paham. Ini balik-balik. Sayang, kuwakafkanlah kau. Nggak boleh bos. Itu binimu. Lain itu. Nengam. Contoh Ustaz Rafai. Aku tengok dari tadi dia tangan kanannya itu. Naik saja tangan kanannya. Aku tahu tuh. Cincinnya tuh. Jadi Ustaz, kalau cincin tuh yang paling disayang, kasih wakaf lah dia. Nah, alhamdulillah, itu untuk mendapat kemuliaan karamah, ya. Berapa kes sudah itu, Bu?
1: Dua. Tapi satu cincin lagi, itu pun cembalik-balik banget.
0: Dia kasih terbalik dulu. Jadi tiga K nih kan. K pertama apa, Bu? Apa? Kuasa. Kedua, karamah. Ini ke yang ketiga, ini paling penting nih. Ke yang tiga adalah kembali. Kembali ke mana Ustaz? Kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masyaallah, dan puan-puan hadirin sekalian, demikian tadi kupasan daripada kedua-dua panelis kita. Mungkin dalam kesempatan ini boleh saya minta tuan-tuan dan puan-puan berikan satu tumpukan gemuruh. Alhamdulillah, ilmu mutiara, untaian kata, titip pesan yang disampaikan sebentar tadi, dapatlah kita melihat bagaimana sebenarnya kalau kita faham sesuatu perkara dalam amalan ataupun perkara urusan agama, dalam agama kita ini sudah tentu semuanya itu kita akan boleh terjemahkan dalam bentuk manfaat yang boleh kita nikmati bersama. Dan sudah tentu dalam instrumen wakaf pun juga begitu. Kalaulah kita faham bagaimana wakaf itu sebenarnya mendidik kita, ada rasa ingin menyumbang sesuatu kepada masyarakat, maka bertepatanlah dengan sabdaan baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita semua, untuk kita jadi sebaik-baik manusia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, khairun nas anfa'uhum linnas. Dan wakaf itu sendiri tidak lari daripada manfaat yang mungkin ya kita tidak nampak sekarang, tapi sudah tentu di akhirat sana terbuka luas, hijab dibuka di depan mata kita, buku amalan kita dibentangkan, maka disitulah detiknya kita melihat bahwasanya inilah yang kita tanam di dunia akhirnya kita nikmati bersama-sama di surga insyaallah taala. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu taala. Kita sudah tiba di penghujung tirai forum kita dan sekali lagi pihak kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan forum kita pada hari ini, kepada pihak Majlis Ulama Islam Sabah, usia khususnya yang dipertua usia juga bersama kita, dan pihak-pihak lain yang terlibat yang kita tidak dapat sebut satu persatu. Insyaallah semua ini menjadi satu bukti amal jama'i kita bersama. Amin. Yang sudah pasti menjadi satu pemberat mizan hasanat kita di kemudian hari. Amin. Jadi saya sebagai moderator Anda mohon maaf di atas sebarang kekurangan. Terima kasih kepada Sabah FM, kru forum Anjung At-Taqwa, sudi bersama-sama kita menyiarkan sesi forum yang amat bermanfaat pada hari ini. Insyaallah saya tutup dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat.

0: Agusma
1: Simfoni
2: bersama Anda di Simfoni Sabah FM.
0: Tetap di hati.
3: Alhamdulillah, sebentar tadi kita telah dapat ikuti Forum Anjung At-Taqwa dari Kolej Kemahiran Islam Sabah KKIS Kampung Mara Sim Kota Marudu. Dan Ella doakan buat anda semua para pendengar Sabah FM, moga setiap usaha kecil yang kita lakukan menjadi amal yang terus mengalir pahalanya dan menjadi bekalan untuk kita kemudian hari. Terima kasih yang tak terhingga kepada anda para pendengar Sabah FM yang selalu ada buat kami sehingga waktu ini dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan untuk anda, jangan lupa pada pukul 9 malam nanti, berita utama langsung dari Angkasa Puri Kota Media. Dan seterusnya, Sabah FM akan diteruskan lagi dengan lebih lagu lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam nanti. Dan untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai di sini saja Ella menemani anda. Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum. Oh,

0: Juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagusnya.
0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
2: Ya, Varia Sabah FM terus menemani malam anda bertemankan Ozel untuk edisi hari ini, hari Kamis 24 September 2026. Okey, apapun, terima kasih Ella Sabah yang sudah temankan kamu menerus simfoni tetap di hati sebentar tadi. Okey, jadi 3 jam seterusnya macam biasa dalam segmen Varia, kamu boleh request 3 buah lagu, hantar terus permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Jom kita layan terus lagu pembukaan malam ini, lagu permintaan awal-awal lagi dorang sudah minta tadi. Ini dia Nadif Basalama, Aziz Harun dan Aisyah Redno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Sabah FM, bagus.

cadangan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sama FM, bagus banget.
3: Oh, baru saya tahu.

Waria Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, apapun info yang menarik Ozel kongsikan kepada kamu, terutama kepada pencinta bola sepak tanah air, di mana Malaysia sedang berada di Piala ASEAN FIFA 2026. Jadi RTM akan membawakan siaran langsung secara percuma bagi perlawanan yang terpilih melibatkan Harimau Malaya. Okey, jadi sekarang ini diorang berada di Indonesia dan besok diorang akan menentang untuk perlawanan pertama menentang Bangladesh pada pukul 5 petang. Jadi inilah masa untuk kamu kempen, kawan-kawan kamu, keluarga kamu yang minat betul bola sepak, cepat-cepat muat turun RTM Click. Aplikasi RTM Click kamu boleh dapatkan di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Okey, boleh menikmati macam-macam apa ni orang bilang, rancangan TV, bola sepak, siaran langsung, semua ada. Dalam masa sama boleh menikmati 34 stesen radio RTM di seluruh negara.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
2: Hafreena, apa khabar hari ini? Sihatkah?
1: Alhamdulillah, beginilah ni.
2: Saya mau tanya, Bah.
1: Apa
2: dia? Kereta tu kan macam brek dia macam lain-lain sudah ni. Kenapa kau ketawa?
1: Kau lelaki pertama yang bertanya pada wanita tau.
2: Tidaklah, kadang-kadang ni kan ada juga wanita hebat, Bah, tahu pasal kereta.
1: Ah, okey. Jadi kenapa yang sebenarnya masalah dia tu?
2: Dia macam yang kejap makan, kejap nak makan break tu. Kadang-kadang macam ada pandai bunyi-bunyi begitu.
1: Oh, macam bunyi macam basiul tu. macam bunyi ngingis.
2: Ngingis ni.
1: Okey, ini mesti kau ni dah tahu tips penjagaan break kenderaan ni.
2: Oh, kan? Ada tips ke pula?
1: Ada bah tips. Okay. Kalau kau dah ikut tips ni, macam orang bilang sebulan sekali kau menukar break pad tu.
2: Ini kali lah.
1: Jadi, saya kongsi dulu tips ni dengan kau supaya lepas ni tidak adalah masalah lagi bunyi-bunyi break yang tidak diingini.
2: Okay.
1: Yang mana pertama, selenggara sistem brek kenderaan setiap 20,000 km perjalanan atau 6 bulan sekali. Kau berapa kali tukar?
2: Tunggu bunyi baru tukar. Kalau begitu setahun 2 kali lah tu.
1: Ya, okay. Sepatutnya lah. Tapi lebih 20,000 km lah.
2: Okay.
1: Tapi tidak cukup tinggal begitu jauh kan daripada kerja. Pastikan mekanik memeriksa keadaan bendalir brek dengan menggunakan alat penguji bendalir brek.
2: Itu pun makanya cek juga kan pula.
1: Selalu kita tengok dah kurang, kita nak pulih. Memandu dengan berhati-hati selepas pelapik brek ditukar kerana kebekesanan brek akan berkurangan pada ketika itu. Jadi kalau baru tukar tu janganlah pandai-pandai mau laju-laju sangat.
2: Campin kau ni kan?
1: Lagi tukar pelapik brek gantian. Ini boleh rujuk nasihat perkhidmatan servis kenderaan lah.
2: Saya fikir kau campin sudah sana.
1: Tidak. Kalau nanti aku bagi tahu nanti, lain-lain kau buka nanti.
2: Okey, apa tu ada lagi?
1: Pastu elak guna tayar atau rim tayar yang lebih besar daripada saiz yang telah ditetapkan lah.
2: Oh.
1: Janganlah bah kereta macam tayarnya macam mano.
2: Macam 17 inci lah rim saya itu tahu.
1: Itulah. Dan yang terakhir, elak penggunaan pelapik brek gantian terpakai. Kalau mau beli, mau tukar, beli baru terus.
2: Okey. Terima kasih lah.
1: Kan.
2: Tapi tidak sangka pula kau memang
1: selepas
2: luar daripada
1: apa-apa.
2: Luar biasa.
1: Mari kita turun sekarang pergi cek kopi brek.
2: Oh, kau tolong buka kah? Buat patah bahkan kau campin.
3: Oh, baru saya tahu.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Varia Sabah FM sekarang ini sudah pun menunjukkan 9.40 minit malam. Kita mau tunaikan ucapan dari si Zafira di sini. Selamat malam hadir dari Sandakan, dia bilang. Dan sekalung tahnya diucapkan buat Syaril Razli yang akan melanjutkan pelajaran ke UMPSA Campus Gambang, dia bilang. Okey, syabas dengan ucapan semoga berjaya. Okey, itu ucapan daripada si Zafira untuk si Syaril Razli. Jadi kalau kamu orang ada ucapan, tidak kisah ucapan birthday ke, ucapan anniversary ke, ucapan macam si Zafira ni, jangan kasih lama kamu. WhatsApp sekarang di 0194904848. Jom layan sekarang lagu orang ranau ni, si Emma Suhaimi, Tersakiti. Layan terus di Sabah FM. Bagus banget.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Semarakkan harapan, Maximus J, komposer dan penulis lirik Maximus J. Semarakkan harapan, meski jiwamu bergetar. Bahagia Tanpamu, Kahira Maisarah, komposer dan penulis lirik Edwan Ebo. Lumangad Okudika, Renal Guntabid, komposer dan penulis lirik Renal Guntabid. Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
1: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bintang Menemani Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun. Memori yang bersama kita raih. Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Khabar FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak. Do you like it what you see? Yeah. Ha, ha, ha, ha. Tak ada
2: mana sikit hati, yeah. Suruh kau nak sini. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
3: Ya, Varia Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah berada di jam yang kedua malam ini, guys. Okay, mungkin ada yang malam-malam macam ni bekerja juga kan, macam Ozel. Jadi selamat menjalankan tugas kamu. Semoga tugasan malam ini dipermudahkan dan lancar sampai selesai tugasan kamu. Okay, ini Ozel mau share dengan kamu untuk kempen Derma Darah Bergerak. Okay, di mana kalau besok 25 September hari Jumaat dari pukul 9 pagi hingga 3.30 petang ada kempen Derma Darah di Masjid At-Taqwa Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Jadi mungkin ngam-ngam lagi besok kan solat Jumaat, jadi awal-awal datang untuk menderma darah. Siapa-siapa yang layak untuk menderma darah, ada baiknya kita sama-sama membantu mereka yang memerlukan. Sebab dipahamkan orang bilang tabung darah di hospital dipahamkan masih lagi berada di tahap yang rendah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang membantu kan? Jadi sama-sama kita membantu mereka yang memerlukan. Segala info untuk kempen derma darah ini kamu boleh dapatkan di Instagram dan juga Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu.

Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam. Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.

Lady Gaga dan Bruno Mars, Die With A Smile. Masih lagi bersama Ozel di sini. Selamat malam semua untuk kamu orang yang tengah tune in Sabah FM. Di mana juga kamu berada, semoga semuanya baik-baik, sehat-sehat. Yang tengah memandu, hati-hati memandu. Jangan lupa lock frekuensi Sabah FM di kereta kamu punya radio. Oke, supaya bila-bila masa saja kamu pasang aja radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Oke, kalau di KK, di Papar ataupun di Pinampang, frekuensi Sabah FM adalah 89.9 MHz. Oke, dan ini info cuaca yang Ozel mau kongsikan kepada kamu, di mana Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka berlaku di beberapa daerah seperti Sandakan, Tongod, Tawau, Lahadatu, Kalabakan, Kunak dan juga Pensiangan. Jadi buat kamu yang berada di daerah yang Ozer sebut, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia, ataupun paling senang kamu terus saja muat turun aplikasi My Cuaca. Layan terus, ini dia Mega Takdir dan Waktu Sabah FM. Baguslah.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: dan Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Bagus Bas Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
3: Ya, masih lagi bersama Ozil di sini. Jangan lupa kamu muat turun aplikasi RTM Klik di telefon kamu secara percuma saja. Oke, kamu boleh nikmati 34 stesen radio RTM. Dalam masa sama, boleh menonton macam-macam drama, telemovie, semua ada. Yang paling penting tuh yang percuma tuh. Ha, jadi oke, dan sekarang ini Ozil mau kongsikan kepada kamu juga untuk 26 hari bulan ini, hari Sabtu. Oke, ada pertandingan ataupun anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Oke, pertarungan memang bakat-bakat terbaik dari Sabah yang bakal beraksi atas satu pentas. Oke, dan siapakah kali ini yang bakal menjadi juara dan anugerah-anugerah seterusnya. Memang dia punya peserta ini kali pun memang bergigit. Antaranya ada Felix, ada Regun Tabit, ada macam-macam lagi lah, ramai lagi. Okey, si Nera Munada, Kahira, oh ya, ramai lagi lah. Jadi jangan lupa datang ke Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah pada pukul 8.30 malam. Okey, yang paling penting hari Sabtu ini. Kalau kamu tidak dapat datang, jangan risau guys. Sebab apa? Sebab Sabah FM juga akan orang bilang kasih ada itu siaran langsung, dan juga di Facebook pun ada juga. Ha, jadi orang yang jauh-jauh di sana, macam di Sandakan Tawau, di Semenanjung, yang mau ikuti siaran langsung anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16, boleh sudah kamu follow-follow itu Facebook Sabah FM. Bagus bah. Ha, kamu follow-follow sekarang supaya siaran langsung nanti kamu dapat sama-sama ikuti pertandingan anugerah juara lagu artis Sabah. Alright, jom layan terus. Ini dia Tajul, Sedalam Dalam Rindu. Dan selepas ini kita ada Hazama, Penglipur Lara. Sabah FM, bagus.

0: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik.

Ya, itu dia Hazama Penglipur Lara. Bawa kita ke pukul 10.50 minit malam. Okey, jadi macam biasa tepat 11 malam kita akan terus ke Kuala Lumpur untuk ikuti utama 11 malam menerusi pusat berita Kuala Lumpur, dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel dengan lagu-lagu permintaan. Kita mau payung kamu semua lagu permintaan malam ini. WhatsApp sekarang permintaan lagu kamu di 0194904848. Ini dia Mas Do, Pujaanku, Sabah FM. Bagus banget.

Oi mulut tuh, macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: ada di kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.

Terima kasih kerana terus kekal di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel. Kita sudah berada di jam yang terakhir malam ini dan banyak lagi lagu-lagu permintaan kamu yang kita mau payung malam ini. Jadi kamu stay tune sampai di hujung segmen Varia malam ini. Yang paling penting, yang tengah memandu waktu ini, hati-hati memandu. Semoga dipermudahkan perjalanan. Jangan lupa lock frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu, supaya bila-bila masa saja kamu pasang je radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Oke, sekejap lagi ada info menarik yang Ozel mau share dengan kamu, terutama untuk mereka yang sangat-sangat cinta dengan bola sepak. Oke, jadi stay tune, kita layan terus di Sabah FM. Bye-bye.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM.

dia lagu daripada Peter Pan, Bintang di Syurga. Masih lagi bersama Ozel di sini dan ini info gembira khususnya peminat-peminat ataupun pencinta bola sepak, di mana RTM adalah penyiar rasmi untuk FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Indonesia. Okey, kena-kena lagi besok 25 September bersamaan dengan hari Jumaat adalah perlawanan pertama untuk Malaysia menentang Bangladesh di Stadium Gelora Bung Karno Jakarta pada pukul 5 petang waktu Malaysia. Jadi jangan lupa saksikan ataupun menonton perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik siap-siap supaya besok di mana-mana saja kamu berada boleh terus saksikan siaran langsung untuk perlawanan pertama. Dan 3 hari selepas itu Malaysia bakal bertemu dengan tuan rumah iaitu Indonesia, dan seterusnya perlawanan untuk kumpulan akan menentang Singapura, bermakna dalam grup Malaysia, Singapura, Bangladesh dan juga Indonesia. Jadi RTM penyiar rasmi, jadi jangan lupa RTM Klik. Ingat RTM, ingat aplikasi RTM Klik. Jangan kasih lama, muat turun sekarang. Layan terus, ini dia Coldplay, Clocks, Sabah FM, bagus bah.

Mulut tuh macam speaker bluetooth, kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih, baru hidup tenang geng.

0: ada di. Kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapak. Ingat, maklumat pribadi itu rahasia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Dunia ini hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM, Bagus Bang.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Bad Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

Jadi Era Guntabit Lumanga Doaku Dikia. Okey, ini adalah lagu antara yang tersenarai dulu juga untuk anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 yang akan berlangsung pada hari Sabtu nanti di JKKN, di auditorium JKKN Sabah. Okey, jadi jangan lupa kamu datang ramai-ramai, kita sokong, kita punya artis-artis tempatan yang akan membuat persembahan untuk anugerah juara carta lagu artis Sabah. Selain itu ada Felix juga, Felix Agus, ada Ardi Nicholas, ada Kahira dan ramai lagi. Okey, bermula pada pukul 8.30 malam. Tapi janganlah 8.30 malam baru kamu mau datang kan. Awal-awal supaya kamu dapat tempat duduk yang lebih selesa, lebih nice view, dia bilang kan. Okey, jadi apapun, kita sama-sama sokonglah kita punya artis-artis tempatan, pengkarya muzik, komposer lagu kan. Di sanalah kita akan kenal siapa komposer lagu ini. Ha, kan, ini platform sangat-sangat baik untuk orang-orang Sabah khususnya, sebab selalunya lagu je kita kenal, tapi dia punya komposer kita tidak kenal. Tapi pada kali ini di anugerah juara carta lagu artis Sabah, sudah pastinya kamu akan mengenali komposer lagu itu kan, penyanyi dia siapa. Nah, jadi jangan lupa datang ramai-ramai, kita kasih penuh itu auditorium JKKN. Kalau kamu tidak dapat datang, jangan risau lah, okay? Sebab RTM Sabah, Sabah FM juga akan mengadakan siaran langsung pada masa itu. Jadi siap-siaplah kamu tune in nanti Sabah FM. Bagus mbak. Dan juga ada difahamkan ada live Facebook juga. Nanti apa-apa kami akan update dari semasa ke semasa. Oke, nampaknya kita sudah berada di penghujung segmen untuk malam ini. Kita bersua lagi di lain hari. Saya Ozel, selamat malam. Jumpa lagi.

0: Sabah FM.
1: Jagakanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali.
3: Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Baguslah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

persembahan Ella dengan Kesal memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Merani untuk semua pendengar Nasional FM Tagira di mana juga anda berada. Terima kasih untuk Aida Jia. 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya, tibalah saatnya Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, untuk kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari, 25 September 2026, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan anda terus berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat. Ada makan ubat belum? Ada yang belum makan ubat lagi tu. Pergi makan ubat dulu. Lepas tu berehat sambil layan Nasional FM. Dan juga yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Menerusi Nasional Game Buruh Hantu, anda akan berteman dengan pemilik suara ini 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nur Alim Zain Alif di semua frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Menerusi RTM Klik betul-betul bercema. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM untuk laporkan diri bersama-sama dengan saya. Sebagai apa dia? Sebagai geng-geng buruh hantu. Mana dia geng-geng buruh hantu? Ramai geng-geng buruh hantu yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja. Ramai juga geng-geng buruh hantu yang sedang berniaga. Ramai juga geng-geng buruh hantu yang sedang memandu. Jadi jangan lupa laporkan diri anda pada saya di Facebook rasmi Nasional FM ataupun di live TikTok seketika nanti 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda, di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada benar melainkan benar saja yang saya berikan untuk anda nanti.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Bumi Putera Rokus dengan Dajjal membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Alhamdulillah, jerbu semakin baik di sebelah Semenanjung, di Sabah juga, kecuali di negeri Sarawak. Ada beberapa kawasan yang mencatatkan bacaan IPU-nya masih lagi tidak sihat, sangat tidak sihat. Dan disebabkan dengan itulah, semua sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Serian, Lundu dan juga Kenawit akan ditutup sementara hingga hari inilah, hari Jumaat. Keputusan tersebut dibuat berikutan bacaan indeks pencemaran udara IPU di tiga daerah berkenaan konsisten pada tahap sangat tidak sihat. Jadi, Pengarah Pendidikan Sarawak Omar Mahli menyatakan penutupan sementara itu melibatkan 180 buah sekolah dan sesi pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan sepanjang penutupan sekolah itu. Dan kita doakanlah, sama-sama kita doakanlah. Nah, semoga keadaan jerbu ini akan segera berakhir. Sebab kita bimbang juga, sebab tak lama lagi pelajar khususnya yang berada di tingkatan 5 yang akan menghadapi perbezaan CJ Pelajaran Malaysia nak ambil peperiksaan. Kita tak nak pembelajaran terganggu. Jadi kita doakan sama-sama. Sebab kalau kita lihat kan, semua sekolah di daerah Kenawit mula ditutup sejak Isnin yang lalu, manakala sekolah di daerah Serian dan juga Lundu ditutup mulai semalam. Okey, itu bacaan IPU yang berada di Sarawak dan menyebabkan sekolah tutup. Mana ada geng yang meruhan tu? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia? Ada ke tak ada? Takkan nak tidur awal? Ada yang nak tidur awal ke? Tak geng saya lah macam itu. Kata nak teman saya sampai pukul 6 pagi. Jadi kita teman-teman dengan lagu-lagu terbaik. Ini pula Bon Jovi menerusi lagunya Living on a Prayer. Jadi terus dengarkan, terus layan sehingga jam 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Wan, Abang, Kakak.
1: Wan, Wan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana. Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti lari.

Kumpulan sejenengan menara kesesatan. 12.47 minit tengah malam. Menghampiri hujung-hujung minggu ni biasalah ramai yang katanya hilang semangat. Kenapa jadi hilang semangat? Kalau hilang semangat tu percayalah pada diri kita sendiri ya. Ujian itu sebenarnya membuatkan kita lebih kuat tau. Betul. Kalau ada fitnah itu membuatkan kita lebih sabar. Hinaan yang kepada kita membuatkan kita lebih sedar. Kalau kita gagal membuatkan kita lebih belajar. Kalau kita sedih membuat kita lebih cekal. Kalau kita sakit membuatkan kita lebih ikhtiar. Jadi semangat-semangat terus dalam hidup. Jangan patah semangat. Kekuatan itu tak datang dari fizikal tau. Semuanya datang dari semangat kita. Kalau kita pergi hospital pun, kalau kita jumpa kawan kita yang sakit pun, kita cakap apa dia? Kuatkan semangat. Kita tak kata kuatkan kaki, kuatkan badan. Kuatkan semangat. Dari semangat itulah akan terbit sebuah kekuatan. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih. Terus dengarkan Nasional Geng Berhantu. Cik Burger dan juga rakan-rakan Nabi Sari Noah dari Kelapa Sawit Johor. Kita ada Masalah Loso Ita Chot dari Ipoh, Yo Kalang dari Kuala Terengganu. Dia kata cuaca bereh bom. Okey, Ali Zuhaili, Juria Jaafar juga turut hadir. Regina Vanessa, Princess Sue, Abang JJ Kemas, Faiz 46, dia katanya dari Hala Selatan, dari Port Klang. Bom-bom-bom. Mantap, pilot-pilot darat se-Malaysia. Nenek Ani, Syah Putra, Razak Balangi, Intan Hamid, Junaida Ilyas. Kita ada Dayang Heda, Mayani, Emma Abdul Malik, Abdul Jalil Tahir, Mama Yusof, Izati Zati dari Kundasang Sabah, Jordan Jimmy Tangai, Tantan Rimas Merah, Anak Anton, Nodia dan Nodin, Jos Mizi, Abdullah Pucung, Riel Adi, Daman Sarah Damai melaburkan diri. Lagi siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Muhammad Faiz Haji Ibrahim dari Semenyih masuk melaporkan diri. Lin Roslinda, Rosni Sultan, CMS Fred, Zaitun Abdullah, USYMC auto luncur terus. Kita ada Karim Hamid, Nur Aziz, Nur Ariza, Yumizan Atan, geng Wakaf On kata je. Dari Cha'ah dan Arifin, itu yang berada di Facebook rasmi Nasional FM. Anda juga boleh laporkan diri bersama dengan saya dekat mana? Dekat live TikTok tau. Tiki Tiki Taka, Tika Tiki Taka. Ada Kak Yat juga, Karim Melati, Zaini Omar, Misara, Suhailan Nizam, 3N0, Cikgu Ati, Mael, Zarina Ina, Lavender Girl, Black and Remy 78, Azmi, Rina, Ita Chot, Halimah Ahmad, Zabidah Yaya, Mak Bedah kita pun hadir, Mak Azmi, Dina Syarul, Indah Kairi, Pasir Mas, Kelantan juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okay, terus beribur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia persembahan kumpulan Mei dengan Dari Kacamata. Abang Lori Mamix pom-pom-pom luncur. Juga ada cek dari Putatan Sabah. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Syed Alif.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti

Ekspedisi dengan kita Bang You membawa kita ke 1.06 minit pagi. Tersenyum semua kaki-kaki rockers ya. Untuk jam pertama dengarkan angguk-angguk kepala, teringat zaman headbanging, zaman-zaman funfair dulu kan. Siapa pernah pergi funfair? Nak melihat ekspedisi, nak tengok siapa lagi. Masa tu tiket RM2 je. Itu pun ada yang tak boleh nak bayar tiket tau. Jangan main-main. Tersenyum. Okeylah, tersenyumlah. Terutamanya bagi pilot-pilot darat se-Malaysia yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Moga lagu-lagu di jam pertama dapat menyegarkan mata anda. Jadi terus berhati-hati, fokus pada pemanduan. Ingat, kita kena cari rezeki di atas jalan raya kan. Jadi kalau kita nak cari rezeki, jangan kita laju-laju, jangan kita langgar peraturan. Peraturan dilaksanakan untuk kita demi memastikan keselamatan diri kita. Cuma kita je nak ikut ataupun tidak. Kalau semua ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Mampu sangat-sangat kita kurangkan. Ramai geng-geng buruan tersenyum hari ini. Tersenyumlah, saya suka orang yang tersenyum. Tapi kadang-kadang di sebalik senyuman manis itu ada kepedihan dan juga kepahitan yang tidak pernah sebenarnya terlihat dan dirasai oleh semua orang kan. Tapi percayalah, kita mampu membina semua itu dengan kekuatan diri kita, dengan kata-kata semangat kita, walau ada kalanya kita senyum dalam tangisan. Bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ia berpeti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sarawak, di Kapit dan juga Song, Seri Aman, Betong, Sarikit, Julau dan juga Pakan, Sibu, Kerawi dan juga Selangau, Bintulu, Tatau dan juga Mukah, termasuklah di Matu Dalan, Samarahan, Serian sehingga jam 5 pagi nanti. Akhirnya dijangka Serian juga hujan. Saya juga mengharapkan hujan yang berlaku di negeri Sarawak ini dapat mengurangkan jerebu yang ada. Driver lori TVC melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Lepat Ubi, kita ada Nur Adi, Lamfara Manih, Jilong Ani 78, Double Shang, Abang Lori, Mohd Suri Seli, Ani, Ana Azizi dari JB. Kita juga ada Usop Teluk Mas, Jajah 83, Zenu Ani 78, Askandal, IPD Ranau. Kirim salam dengan geng-geng IPD di sana. Buka ataupun on terus GBH, Wati 77, Wawaja Azlan Abdul Wahid, Puteri Nora Kaliza, Dina Kubu-Kubu Beracun, Ajit 8189, Mohd Mohadir. Kita ada Bonda Hafizah, ada Ikram Suilah 79, Aus Fallen, Rukiah 65, Miss Lily Pengemis Cinta sedang meniaga burger waktu ini, Tiger Aini, Mizi 85. Okey, siapa lagi? Lajunya Syahrin, hadir bang fighter tambak mantap. Mat Jan, MPV Dato' On, selamat meronda ya geng-geng MPV. Bukan saja di Dato' On tau, tapi MPV di seluruh negara yang sedang melayan National Game Burhan tu, bertemankan pemilik suara ini Nur Alif Zaya Alif, Naim Farhan, kata steady. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak, rock, agak keras jugalah kan. Tiba masanya waktu begini, saya nak berikan anda hiburan pelbagai rentak untuk kita buka warung joget kita sebelum kita menangis tepi baju katil. Terus layan, terus dengarkan National Game Burhan tu. Ini dia Lesti dengan Zapin Melayu, lagu daripada komposernya Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zain.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda.

ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki. Paduan suara Latah Magiska dan juga Udit Narayan menerusi lagunya Mendi Laga Kira Kena. Membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Jadi terima kasih dan juga selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Buruh Hantu. Baik, kalau kita lihatkan sekarang ni kan, permintaan kata orang tu perkhidmatan tren elektrik ataupun ETS semakin meningkat tau. Betul. Apakah mereka malas nak memandu sekarang ni? Ataupun tak nak menempuhi kesesakan lalu lintas, terutamanya ke sebelah selatan kan? Dan atas dasar itu juga, Kereta Api Tanah Melayu KTMB menyediakan 4 perkhidmatan tren elektrik ETS tambahan bagi laluan KL Central JB, KL Central JB, Central KL juga setiap hujung minggu lah hingga 27 Disember ini bagi memenuhi peningkatan permintaan perjalanan penumpang ke sektor selatan. Jadi KTMB juga memaklumkan perkhidmatan tambahan itu akan beroperasi pada Jumaat, Sabtu dan juga Ahad selama 50 hari dengan menawarkan 63,200 tempat duduk tambahan, manakala jualan tiket telah dibuka sejak 7 September yang lalu tau. KL Central ke JB, JB ke KL Central. Ramai yang pilih. Saya rasa permintaan ke sebelah utara juga semakin tinggi sebenarnya. Bagus juga. Saya pun dah lama tak naik kereta api. Siapa yang dah lama tak naik kereta api? Siapa yang dah lama tak naik ETS? Seronok tu naik ETS ni. Seronok naik kereta api. Sebab apa? Sebab lalu kampung-kampung, tengok pemandangan, kehijauan. Kita nampak kalau sebelah utara, kita nampak sawah padi dan sebagainya. Seronok. Jadi terapi mata. Okey, geng-geng Burhan tu dah 6979. Ain dari Sabah, Joas PZ, ada Carol, ada Kiyoko Sanagi, Noraini, Nur Jis, Otai, Rob, Putri, Farisha, Abang Sinar, Baru Hidupku, G410. Kita ada Junaida Kamarin, Adio Rosli, dari Perlis, Syedah Rauf, Fiza Riza, Khairul Anwar, Restoran Syafiq, Asmadi, Alu Gajah, Lady Bird, ada YD, Pain Burger, 7E Baling, Ahmad Nur Amri, Ica 78, Hayati Ahmad, Hayati Arifin, Nur Cahaya, Perlis, Lady Heda, Ati 80, Nur Pin, Neng Bunga, April, Haslina alias Sweet, MK87 juga terjumpa. Selamat pagi. Ya, selamat pagi untuk anda juga Rohani lapor diri dari Ipoh. Mantap semua. Anissa Muhammad di Tanah Merah, Kedabung. Nur Aziza, pakai mesin dia kata Nagos Burger on lagi bang, Daman Sarah. Okey, kalau on tu hantar-hantarlah kemari, bagi gasur-gasur dekat sini kan. Tadi kita dah layan hiburan berbagai rentas. Tadi awal-awal di jam yang pertama kita ada lagu rock entak-entak kepala kan. Ada yang suka lagu rock entak-entak kepala, ada juga yang suka lagu dangdut 60-an, ada juga yang sukakan lagu Hindustan. Jadi kita hiburan itu kita bagi-bagikan supaya semua merasa. Lepas ini 1.30 minit pagi, seperti biasa kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mendewasakan anda, lagu-lagu yang dalam lagu itu ada cerita anda semua. Di sebalik lagu ada cerita, ada sejarahnya, ada sejarah pahit manis yang anda lalui, yang menjadi pengalaman, dan pengalaman itu menjadi guru yang terbaik dalam hidup kita untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Ada juga pengalaman yang mengecewakan, tapi jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya Seharum Mawar. Kita mulakan lagu Menangis Tepi Bujur Katil dengan lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Rosli Selasih, Buat Rahman bersama dengan Bira, Bila Rindu. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu di National FM.

0: kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya. Zon.

Sting dengan Kau Tetap Ku Hajati. 1.58 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan dan senang berantau. Ada yang baru bangun ya. Bangun. Bangun katanya nak cari rezeki ni bang. Pagi nak berniaga. Nak berniaga sarapan kan. Tengah masak nasi lemak. Macam-macam lagi. Masak lontong. Nasi berlauk kan. Kalau di sebelah pantai timur terkenal dengan nasi berlauk, nasi air dingin, macam-macam lagi nasi lah, nasi dagang. Tapi saya harapkan dah sepanjang anda mencari rezeki, tak kira di mana pun anda bekerja, anda bertugas, anda di rumah juga mencari rezeki, anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Jangan risau, saya ada sepanjang sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, yang dinanti-nantikan peminat sukan permotoran tanah air, perlumbaan F1 kan, dan penganjuran acara perlumbaan berprestij antarabangsa di Sepang International Circuit ini merupakan detik yang amat dinantikan oleh para peminat sukan permotoran. Tapi jangan risau, ada yang kata kalau pergi ke sana parkir macam mana kan. Jadi pengunjung litar antarabangsa Sepang SIC boleh menggunakan perkhidmatan bas perantaraan khas secara percuma sempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di litar berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober nanti. Sebanyak 95 bas disediakan secara ulang alik lah untuk memudahkan pergerakan pengunjung ke kawasan acara. Jadi perkhidmatan beroperasi 7 malam hingga hingga 12.30 malam setiap hari semasa acara. Perhentian di ada tiga lokasi, iaitu di hub bas arah 1 KLIA Terminal 2, di hub bas Mitsui KLIA, dan juga di Village Persiaran Millenia 2 Bandar Baru Enstek. Jadi semua bas akan diperiksa dan juga dipantau, dan semua petugas KL ditempatkan, KL Rapid ataupun Rapid KL ditempatkan untuk membantu. Jadi anda semua sebagai pengunjung dinasihatkan merancang perjalanan beratur dan juga mematuhi arahan bertugas. Ada yang dah dapatkan tiket belum? Tiket untuk menyaksikan F1. Ramai yang dah dapatkan tiket. Diamond 85, selamat pagi untuk anda. Ita Harris, Jiman Segamat juga melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada snow seputih salju, ada Sheik KHS, Azaz Snow, Mac Kembar, Putri Delisha, anak utara channel. Kita ada Nisa Jerantut, Tok Man katanya menghala ke utara tu. Okey, hati-hati Tok Man ya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Zah Jaafar Kuala Terengganu, Queen of Smoking Rohatun. Kita ada Madi Utara. Ada juga Wan, ada juga Abang Latif, Amir Hamzah, Akak Comel. Kita ada Pak Tam Jok Lobu, Negeri Sembilan, Yong Iza Hasno, Hairul Lizam, Yuswan Yusof dari Teluk Intan, Teluk Anson, Izian 0315, Botak Bahau, Adios Adi Izan, Mak Ndak, Wawadaifula, Anwar Rashidi. Terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi, yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai lagi yang belum hadir ni, ramai lagi yang belum hadir, mungkin ramai yang tengah tertidur. Okey, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Boleh menerusin lagu ini, lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba, lontaran suara Ili Mazlin.

lagu ciptaan Azam Dengon, lirik oleh Adinda Amirul. Lestari dengan Terserah Padamu. Terserahlah pada dia, ya. Kalanya bila kita curahkan perasaan cinta dan sayang tu, jadi terserahlah pada dia. Cinta mana boleh dipaksa. Cinta tu kalau kita tengok kan, bukan apa yang difikirkan oleh akal kita. Tapi sebenarnya cinta adalah apa yang dirasakan oleh hati kita. Sebab itu bila kita dah cinta, kadang-kadang boleh keluar air mata. Sebab air mata tu datang daripada hati, bukan daripada otak. Bila hati sedih, air mata keluar. Bila hati gembira, senyuman terukir. 2:28 minit pagi. Kita jangan lupa rakyat Malaysia, kita ucapkanlah ribuan terima kasih atas segala pengorbanan petugas-petugas keselamatan yang menjaga keselamatan dalam negara kita. Abang-abang polis, kakak-kakak polis yang sedang meronda tu. Jadi selamat meronda. Kita jangan lupa juga ucapkan ribuan terima kasih kepada petugas-petugas hospital yang jaga kesihatan kita. Kita masih ingat lagi waktu COVID-19 dulu kan, waktu kita berada dalam PKP. Ada yang bekerja 48 jam, ada yang tidur dekat lantai. Jurawat-jurawat, doktor-doktor, kaki tangan hospital semua. Jadi terima kasih banyak-banyak. Kita jangan lupa juga, yang paling penting, kita jangan lupa pengorbanan cikgu-cikgu kita yang pernah mengajar kita, guru-guru kita. Dan sebenarnya tugas guru juga bukan sekadar menyampaikan ilmu, sebaliknya turut berperanan penting dalam membentuk masa depan kita kan, dan juga mengubah kehidupan generasi akan datang. Betul, peranan guru amat besar, terutamanya dalam membantu pelajar mengembangkan potensi diri serta membimbing mereka menjadi insan yang berguna kepada bangsa dan juga negara, kepada ibu dan ayah. Jadi maknanya guru ini memang betul-betul memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Guru juga memberikan semangat dan juga dorongan untuk kita menjalankan kehidupan yang lebih baik, selain membimbing kita membina masa depan yang lebih cemerlang dengan potensi dan juga peluang yang diberikan kepada setiap daripada kita kan. Jadi cikgu yang pertama siapa dia? Cikgu yang pertama adalah ibu dan ayah kita. Cikgu yang pertama ibu dan ayah kita. Jadi ucapkan terima kasih. Pagi nanti siapa yang berjauhan daripada ibu dan ayah, yang masih ada ibu dan ayah, lepas-lepas subuh tadi pun, terima kasih ayah, terima kasih ibu, jadi cikgu yang terbaik untuk saya. Cikgu yang pertama yang mengajar saya tentang erti kehidupan. Cikgu yang pertama yang berada di sisi saya ketika saya dalam keadaan apa sekalipun. Okey, sabar ya Awang Nora Muhammad Diah. Kita ada kasut dah buruk juga, terus luncur katanya. Abang Lori kita ni, Azizan Ashraf, ada Azila MTJ, PN94, Budak Felda, Cinta Nini. Kita ada Mak Sunnah, Amy Bob Parker, KIGG. Kita ada Zila Aming Pen Borneo juga eh. Ini pun Abang Lori juga ni, pilot darat ni, Pen Borneo ni. Seronok lalu Pen Borneo kan. Dapat kata orang tu pemandangan yang sangat indah di sana. Kemboja Putih kita ada siapa lagi? Razali, Suzana Ahmad, Wawani, Nur Aisyah, Wan Jitu juga terus bersama-sama. Asmadi Alu Gajah, Faiz John Burger hadir. Pak SB masuk pam-pam-pam. Mastura. Saya seronok tau kendalikan nasional geng buruh hantu ni. Sebab apa? Sebab ramai geng-geng buruh hantu, ramai yang jadi geng-geng saya. Sungguh. Daripada anak kecil sampailah remaja, sampailah yang dewasa, sampailah yang telah pun menjadi remaja purba, semuanya layan nasional geng buruh hantu. Okey, Adnan Daud katanya masih lagi berjuang kerja ni DJ. Okey, selamat bekerja, selamat bertugas. Ada Eagle. Kita sapa lagi? Ramalah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Pula, menerusi lagu dan lirik cinta Sari Amri. Gembersik Suara Aziz menerusi lagunya Melangkah Terpangsa, lagu pada tahun 2005. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan Tu di Nasional FM bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Arif.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

lagu ciptaan Wan Hafiz lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putar Rokas, Aku Hanya Serangga. 2.59 minit pagi, 9 lagi kita akan melangkah di jam yang ketiga untuk kita berada di jam yang keempat pula untuk Nasional Agen Berhantu. Pertemuan hari ini Jumaat penghulu segala hari, 25 September 2026, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kita mengharapkan hari Jumaat ini adalah hari Jumaat yang paling berbahagia. Kalau semalam kita rasa kecewa, kita lupakan kekecewaan itu. Mudah-mudahan hari ini terbitlah seribu kebahagiaan untuk kita. Jumaat yang penuh berkah, Jumaat yang penuh dengan rezeki, Jumaat yang memberikan cahaya dalam hidup kita. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi? Ada kata okey bang, tapi ada yang kawasannya dilanda hujan sejuk sampai ke tulang. Oi, sedap lah, best lah, tarik timut kan. Sambil menangis sepi bujuk katil, air mata dengan tisu, bukan dengan selimut terus. Okey, penyokong-penyokong bola sepak tanah air, jangan lupa untuk kita saksikan Piala ASEAN FIFA 2026 di Jakarta, Indonesia, untuk pertemuan hari ini pukul 5 petang nanti ya. Kerana apa dia? Kerana Radio Televisyen Malaysia ataupun RTM akan menyiarkan aksi Harimau Melaya dalam saingan Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 yang bermulanya dengan perlawanan pembukaan Kumpulan A menentang Bangladesh hari ini. Jadi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan perkara itu bagi menjawab pertanyaan ramai yang bertanya dekat pengguna media sosial kan, mengenai siaran langsung perlawanan Harimau Melaya dalam kejohanan berkenaan. Jadi beliau, Perdana Menteri juga turut mengajak rakyat Malaysia memberikan sokongan padu kepada skuad kendalian Ketua Jurulatih Interim Tan Chin Ho pada edisi sulung kejohanan itu. Jadi jangan lupa kita saksikan 5 petang ataupun 4 petang waktu tempatan, waktu di Indonesia 4 petang, waktu kita pukul 5 petang. Selain pada Bangladesh, skuad kemasan juga turut diundi bersama dengan tuan rumah Indonesia dan juga Singapura dalam kumpulan A. Ayuh, penyokong-penyokong bola sepak negara, kita sokong Harimau Melaya pukul 5 petang nanti ya. Sally Boiska, selamat pagi. Kita ada Manja 0914 Aida Abdul Jamil juga melaporkan diri bersama dengan saya, Widuri Zatul Ikman, Roman Dayana. Kita ada Mai Syita, Hati Azuriati, Syazila, Muhammad Iqbal, Izarul Azhar, Ina Wan Baling dari Perodua Rawang. Mantap Perodua, geng-geng Perodua semua okey. Pasang skru jangan salah, kereta orang tempah. Jadi kadang-kadang bila dah ngantuk ni, pasang skru pun salah. Jadi quality control, tolong check semua skru yang ada. Rini Lee, Intan, Abdul Kadir. Kita ada Alin GBH, Syamala, Acid, Zuumi. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Layan terus dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Ijal, Lori hadir. Pam pam pam. Saya suka sebenarnya dengan pilot-pilot darat tau. Sebab kalau dia masuk jumpa saya ataupun masuk melaporkan diri, pastinya dengan horn. Encik Liza, hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita nak layan pula lagu ini, sebuah lagu daripada persembahan Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah. Jadi kalau kita meminta maaf itu tak menjadikan kita hina sebenarnya. Memberi maaf juga tak menjadikan kita bangga kan. Tapi ianya menjadikan hidup kita lebih tenang dan juga bahagia. GBH, Nasional FM.

Kumpulan iklim dengan bukan niatku. Juga bukan niat saya mengganggu tidur anda. Ada yang katanya terganggu tidurnya. Dengarkan suara abang manis terganggu, tiba-tiba terjaga bang. Jadi maafkanlah pemilik suara ini ya. Tapi macam mana pun saya tetap akan terus bersuara. Bersuara sampai pukul 6 pagi. Menerusi nasional yang berhantu pertemuan Jumaat penghulu segala hari. Baik, tahniah untuk bakal-bakal haji yang telah pun kata orang tu terpilih untuk menunaikan fardu haji untuk tahun depan ya. Tahun 2027 1448 Hijrah. Dan persediaan awal bakal haji bagi musim 1448 Hijrah ini diperkukuh menerusi kursus haji, asas haji yang akan bermulanya hari ini sebenarnya. Jadi Lembaga Tabung Haji memaklumkan sebanyak 12 siri kursus di 200 masjid seluruh negara disediakan sebagai panduan awal sebelum bakal jemaah menunaikan rukun Islam kelima itu di Tanah Suci. Jadi Tabung Haji juga menggalakkan penyertaan secara serius dan juga konsisten kerana modul khusus asas haji ini menjadi asas kepada kursus intensif haji dan juga kursus perdana haji. Jadi jadual dan maklumat lanjut mengenai kursus asas ini boleh disemak melalui aplikasi TH Jari ataupun laman web rasmi Tabung Haji ataupun Pejabat Tabung Haji Berhampiran. Jadi bakal jemaah dan juga orang awam boleh mendapatkan bahan pembelajaran secara dalam talian melalui platform e-bimbingan Tabung Haji. Mudah tau nak dapat menjadi Duyufur Rahman untuk menunaikan haji. Dan apabila kita dijemput, itu maknanya dapat kad jemputan dari Allah SWT. Ada banyak duit, belum tentu kita dapat sampai. Ada banyak duit, belum tentu kita sampai ke Tanah Suci. Duit bukan segala-galanya, tapi jemputan itu yang paling penting. Okay, berhantu. Terima kasih banyak-banyak. Ramai yang baru nak melaporkan diri. Alang Su juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Umi Lili, kita ada Zulaika Azurin Shah, Merpati Putih, Cik Lina, Cik Liza, Aini 67, Cik Mod juga hadir juga. Cik Mat, kita ada Milson Nason, Yong Iza, Ejen White Gluta Horse, Wawani Musang, Berbulu Serigala, Muhammad Nur Rahman, Pamamang. Ini dua-dua ni Abang Lori ni. Ada Kamal juga, Umi Rohani, Iris Chomel, Yang Muhammad sambil buat roti jala sambil menangis ni bang. Jangan sampai air mata jatuh ke dalam roti jala itu, nanti jadi masin pula. Lina Adam juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Jadi yang hadir dekat live TikTok tu, tolong tepi-tepi like macam biasa. Tap-tap layarnya. Waktu ini sampai jam 4 pagi saya hentikan seketika menangis tepi bujur katil sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu dengan hashtagnya kenangan lalu melalui lagu koleksi 80-an supaya anda terimbau zaman-zaman. Mungkin ada yang terimbau zaman kanak-kanaknya, ada yang terimbau zaman remajanya, zaman anak dara, zaman bujang dan sebagainya kan. Zaman kena ngurat, zaman dinguran, zaman menguran. Macam-macam terimbang. Saya teringat dululah dulu-dulu kan kalau kita nak menguran, terutamanya lelaki lah, nampak saja wanita lalu, perempuan lalu, mesti kita panggil hai Kak Long, hai Kak Long kan. Kenapa perlu Kak Long? Tak ke Kak Ngah ke? Tak ada. Hai Kak Long dengan sweet-sweet sekali kan. Mulut tu bersweet-sweet sekali. Hai Kak Long seorang je. Dulu-dululah terutamanya dekat bus stop, dekat hentian bas, ramailah. Okay, jom terus layan. Hashtagnya adalah kenangan lalu. Ini lagu banyak memberikan pengajaran. Lagu ini menggambarkan supaya hidup kita jangan jadi sombong. Sombong itu tidak ke mana, akhirnya kita boleh jatuh juga. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

lagu ciptaan Allahyarham Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Juiz. Step dengan Mengapa Sepi Tanpa Berita. Zaman-zaman dulu kan, ketika era 70-an, 80-an, 90-an, kita tak ada WhatsApp, kita tak ada Telegram. Yang kita mengharapkan adalah surat kan. Setiap minggu kita tertunggu-tunggu postman lalu depan rumah, singgah dekat rumah kita. Bila postman singgah, melompat kita surat-surat, apa surat yang ditunggu kunjung tiba. Dulu dapat surat dari insan yang kita sayang, dia punya senyum sampai ke malam. Dari pagi kita baca, kita petang pun kita baca surat tu, malam nak tidur pun kita baca lagi. Itu zaman surat kan. Betul, teringat zaman-zaman dulu. Lepas tu kita bergayut dekat mana? Dekat telefon awam ataupun public phone. Teringat sama-sama kita bergayut. Duit shilling penuh dalam poket ni. Duit shilling penuh dalam poket. Zaman-zaman kita beratur dekat public phone. Bila penat beratur, bila kita telefon, sekali kita dial, yang angkat bapak dia pula. Alah, baru kita rasa macam nak berbunga-bunga hati ni, sekali bapak dia angkat. Halo, nak cakap dengan siapa? Terus kita cakap apa dia? Kalau saya terus cakap, minta maaf salah nombor. Kalau saya cakap, minta maaf lah, ni salah nombor, salah dial. Okey, kita berada di jam yang kelima. Jam 4, 1 minit pagi waktu ini. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Melur Manja melaporkan diri bersama dengan saya, Sam DJ. Selamat pagi, Sam. Kita ada Fi Sabilillah tengah bertugas waktu ini. Selamat bertugas ya. Khairudin daripada 17 Para, RAMD Melaka, Azliza Azmin. Kita ada KZ dari JB, siapa lagi? Bazna Bintang Girl, Rinova, Abi Hashim, Yati Cik Ia. Ada Dila juga. Ada Boys, Zul The Red Warrior. Semuanya sedang melayan nasional yang berhantu sambil-sambil bekerja. Ramai yang sedang bekerja waktu ini. Jadi habiskan tugasan anda ya. Habiskan tugasan anda dengan penuh rasa tanggungjawab. Baik, siapa yang nak ke Ibu Negara pada hari Ahad ini, tolong dapatkan maklumat kerana banyak jalan akan ditutup. Sebanyak 34 jalan di Ibu Negara terlibat dengan penutupan dan juga lencongan trafik secara berperingkat pada Ahad ini sempena penganjuran COVID Run 2026 di Stadium Merdeka. Dan penutupan dan juga lencongan bermula seawal jam 3.30 pagi sebelum dibuka semula secara berperingkat, selepas acara yang dijangka disertai lebih daripada 10,000 peserta itu tamat. Jadi orang ramai dinasihatkan mengelak daripada menggunakan laluan yang terlibat sepanjang tempoh acara berlangsung. Jadi merancang perjalanan lebih awal dan juga menggunakan laluan alternatif dan juga pengangkutan awam bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Jadi bolehlah hubungi kan, kalau nak buat pertanyaan jalan mana yang kena tutup, boleh hubungi balai polis trafik Tun HS Lee melalui talian di 03-2071-999 ataupun balai polis berhampiran. Dapatkan maklumat, nanti jangan sampai terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Jom sambung lagi beribur. Ramai yang nak menangis. Kita sambung kembali menangis tapi bujur katil. Tadi kita dah layan kursi 80-an. Ammar Rosham berkata dari Tenom Sabah. Oh, lama saya tak pergi Tenom tau. Lama saya tak pergi Tenom. Tenom buminya sangat-sangat sejuk waktu-waktu begini. Sambung menangis tapi bujur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu yang cukup-cukup popular penghujung tahun 90-an. Sebuah lagu dari filem Kuch Kuch Hota Hai. Tajuk lagunya juga Kuch Kuch Hota Hai. Paduan suara Udin Narayan dan juga Alka Yanik. Terus luncur sampai pukul 6 pagi.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit.

zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

salatil qa'imah. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, yang saya muliakan dan sangat saya hormati. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat, izin dan kurniaan Allah. Jumpa lagi kita ni sahabat yang mulia. Semoga kita sentiasa diberkati umur kita, pekerjaan kita, rezeki kita, pergaulan kita, apa saja yang kita buat dalam hidup ini, semoga Allah sentiasa merahmati dan memberkatinya insyaAllah. Macam biasa, kita sambung bicara sekilas renungan kita hanya di Sabah FM. Bagus, baik insyaAllah. Masih kita bicara tentang jalan menuju cinta hakiki dengan konsep ihsan. Dan jangan lupa sahabat, sambil-sambil itu selawat jangan putus. Mudah-mudahan bertambah-tambahlah keberkatan kita insyaAllah. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, pada siri yang lepas itu kita ada sentuh di akhir, ya akhir sekilas renungan itu saya ada sentuh tentang setelah orang mengerti ataupun merasalah, merasa tentang ihsan itu, maka taatnya yang asalnya karena takut bertukar taat karena rindu. Patuhnya itu tadi ya mungkin karena ganjaran, taat karena ganjaran, tapi setelah dia merasa ihsan, merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka patuhnya itu, taatnya itu bukan lagi karena ganjaran, tapi karena cinta kepada Allah. Dan yang paling hebat apa dia sahabat yang mulia? Dia mulai meninggalkan maksiat atau apa saja rumpunan perkara yang Allah taala tidak suka itu dia tinggalkan. Bukan kerana dosa semata-mata, tetapi kerana anda sanggup melukai hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Orang yang ada ihsan ni sahabat yang mulia, dia akan lebih menjaga hubungan dengan Allah. Makanya nilai value menjaga hubungan dengan Allah itu akan menjadi pemacu semangat untuk menjaga. Makanya dia mulai mau buat salah, pikir-pikir dulu, ya, mau buat perkara yang Allah tidak suka, ditimbang tara, bahkan berperang dengan hatinya. Kenapa? Fitrahnya itu tidak rela dia melakukan perkara buruk, sebab fitrah itu aslinya suci bersih. Makanya dihidupkan pelita itu dengan ihsan, agar hatinya itu terang. Mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah. Sahabat pendengar, kita lanjut lagi. Kemudian dibahas lagi, ihsan itu apa lagi yang dapat, yang kita dapat dengan ihsan. Ihsan itu antara lain menyucikan niat kita, ya, nawaitu kita. Nawaitu kan menjadi alamat. Selalu kita bicara, kalau kita mau kirim barang, maka alamat itu penting ditulis dengan betul. Jangan salah-salah, sebab salah alamatnya tidak sampai barangnya. Demikian amal ibadah kita, alamatnya adalah nawaitu kita. Kalau nawaitu kita bersih lillahi ta'ala, ikhlas dia, insyaAllah sampailah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kata ulama-ulama sufi, bagaimana untuk menjaga niat itu supaya selalu ikhlas? Jauhkan segala sesuatu selain daripada Allah. Jangan terpengaruh selain daripada Allah. Contohnya apa? Kata ulama, apabila ihsan itu hidup, maka pujian tidak akan mengangkat dia. Nah, kita lain kan, ampun maaf, samalah kita nih, ampun maaf nih. Kalau dipuji, eh, bukan main, terangkatnya kita, senangnya hati kita kalau orang puji-puji kita kan. Demikian juga kata ulama sufi, celaan itu bagi orang yang ada ihsan, dicaci, dihina, dikutuk, diapa, tidak akan menjatuhkan dia. Dia tenang saja. Kenapa? Sebab perjalanan hidupnya menuju cinta hakiki itu, dia tidak mengharapkan pujian, dan dia tidak juga terpengaruh dengan cacian. Makanya terjaga hatinya. Dan yang paling penting apa dia? Setiap dia beramal, dia tidak akan menuntut balasan. Karena dia beramal karena cinta, bukan karena ganjaran. Maka apa saja yang Allah berikan kepadanya, dia redha. Apa saja yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dirinya, dia redha. Seandainya Allah menguji, dikirim dengan musibah, ya, berusaha mungkin untuk menerimanya dengan hati yang lapang. Bila Allah uji dia dengan kebaikan, dengan nikmat, dengan anugerah yang menyenangkan, dia juga tetap tidak merasa apa-apa, melainkan syukurnya itu bertambah, rasa hambanya semakin tajam, karena dia tahu semua itu datang daripada Allah. Dan yang paling penting sahabat, ketika dia berjalan dalam hidupnya, amal-amalnya itu dia tidak menuntut balasan, tapi dia buat semata-mata mukhlisin dan mukhlasin kepada Allah. Hapuskan segala sesuatu yang boleh mengganggu gugat nawaitunya kepada Allah, dan dia menghapuskan segala bentuk-bentuk kesyirikan dalam dirinya yang boleh merubah nawaitunya kepada Allah. Maka itulah antara lain sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala, ihsan itu kalau dapat difahami, apalagi yang penting dirasai, maka dia akan membantu kita untuk menjaga nawaitu kita. Apa saja, kita kerja bukan pasal bos, kita kerja itu sebab tanggung jawab dan rasa diperhatikan oleh Allah. Kita tuntaskan kerja kita bukan semata-mata reward dengan izin, bukan semata-mata ganjaran, tapi karena amanah yang kita nampak itu adalah datang daripada Allah. Maka Allah sedang perhatikan kita, Allah melihat apakah kita sungguh-sungguh melaksanakan amanah yang Allah berikan kepada kita. Sahabat pendengar yang mulia, insyaAllah akan kita sambung lagi perbahasan kita ini pada siri yang akan datang. Teruskan bersama kita di Sekilas Renungan, hanya di Sabah FM. Bagus, Pak, insyaAllah. Terima kasih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas Renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas Renungan.

0: aku berlindung dengan nama Allah dari syaitan yang jerjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul. Lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawapan kaummu terhadap seruanmu? Para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib.

0: ingatlah ketika Allah mengatakan, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah yang berupa burung dengan izinku. Kemudian kamu meniup padanya, lalu bentuk ia menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata.
1: Wa'il

0: ibu.
1: Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tenteram hati kami dan supaya kami yakin bahawa kamu telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.
2: Sadaqallahul azim.

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu

Dengarkan terus di Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam. Keningau FM 6 hingga 9 pagi. Rentak segar. Lidahku keluh. Euphoria Dusun 9 hingga 12.

0: segar setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya. Alhamdulillah, pertemuan kita untuk edisi pagi Jumaat hari ini ya, untuk tarikh 25 September 2026 bersama dengan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bersama dengan saya suara ini, tidak lain tidak bukan Aida Noraida Mairin akan terus setia menemani anda selama 3 jam bermula dari pukul 6 pagi sehingga pukul 9 pagi. 3 jam kita akan terus teman-teman terus bersama-sama pagi ini dengan berkongsi pelbagai info semasa banyak program yang akan berlangsung khususnya pada minggu ini kan. Jadi nantikan info semasa yang akan saya kongsikan untuk kamu orang semua pagi ini. Dan di samping dengan berita sukan kan, berita semasa, berita dalam dan juga luar negara, InsyaAllah saya akan kongsikan untuk kamu orang semua dari semasa ke semasa. Dan juga tentunya berhibur menerusi lagu-lagu hiburan yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama sepanjang 3 jam anda bersama-sama dengan saya pagi ini. Jadi kalau mau dengar lagu-lagu yang best, lagu-lagu yang terbaik, terus stay tune Keringau FM menerusi frekuensi 94.7 MHz. Yang barangkali sedang bersiap-siap untuk ke tempat kerja pagi ini, semoga dipermudahkan urusan. Begitu juga dengan anda yang barangkali sedang menyiapkan anak-anak untuk ke sekolah juga kan. Pelan-pelan kamu orang ya. Okey, di samping anda yang dalam perjalanan, semoga selamat dalam pemanduan anda. Untuk keadaan cuaca hari ini, insyaAllah sekejap saja nantilah saya akan kongsikan untuk kamu orang semua bagaimana keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini, khususnya di beberapa daerah kawasan bahagian pedalaman ini kan. Baik, jadi jomlah kita mulakan pertemuan kita di pagi Jumaat ini menerusi lagu pembuka tirai pertemuan kita bersama dengan kumpulan The Fabulous Cats, Bawa Ku Terbang. Semuanya untuk anda, Keringau FM, hebat syoknya.

0: Apa Cuaca?
1: Okey, baiklah, ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini menurut tinjauan ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia khususnya di beberapa daerah bahagian pedalaman negeri Sabah ini. Okey, terlebih dahulu untuk keadaan cuaca di bahagian daerah Keningau. Nampaknya keadaan cuaca bagi daerah Keningau pada sebelah pagi ini diramalkan tiada hujan. Bagaimanapun pada sebelah petang nanti, tinjauan ramalan cuaca meramalkan akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat, manakala pada sebelah malam nanti pula jawara bulan cuaca meramalkan hujan di beberapa tempat. Catatan suhu minimum 22 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Nabawan pula untuk keadaan cuaca di bahagian daerah Nabawan. Pada sebelah pagi ini, tinjauan ramalan cuaca meramalkan tiada hujan. Namun pada sebelah petang nanti, tinjauan ramalan cuaca meramalkan ribut petir di beberapa tempat. Dan seterusnya keadaan cuaca pada sebelah malam nanti berlakunya hujan di beberapa tempat. Suhu minimum pula 25 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Itu untuk keadaan cuaca di bahagian daerah Nabawan. Dan seterusnya kita ke daerah Sok pula. Daerah Sok nampaknya keadaan cuaca pada sebelah pagi ini diramalkan tiada hujan. Bagaimanapun pada sebelah petang nanti diramal akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat, manakala pada sebelah malam nanti pula diramalkan hujan di beberapa tempat. Catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 31 darjah Celsius. Dari Sok kita ke Tambunan pula. Untuk daerah Tambunan, pagi ini diramalkan tiada hujan. Bagaimanapun pada sebelah petang nanti, tinjauan ramalan cuaca meramalkan berlakunya ribut petir di kebanyakan tempat. Dan seterusnya pada sebelah malam nanti pula diramalkan akan berlakunya hujan di beberapa tempat. Catatan suhu minimum 22 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Dan seterusnya akhir sekali untuk daerah Tenang pula. Untuk daerah Tenang, pagi ini diramalkan tiada hujan. Bagaimanapun pada sebelah petang nanti, menurut tinjauan ramalan cuaca meramalkan ribut petir di beberapa tempat. Dan seterusnya pada sebelah malam nanti diramalkan akan berlakunya hujan di beberapa tempat. Manakala suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Jadi begitulah keadaan ramalan cuaca bagi beberapa daerah di bahagian pedalaman Sabah menurut tinjauan ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk edisi hari ini, Jumaat 25 September 2026.

Okay, baiklah. Rumah Tak Segar 6 hingga 9 pagi bersama dengan Aida menemani anda pagi Jumaat ini. Terima kasih yang memilih kami seawal pagi ini ya sebagai sumber haluan telinga anda. Mendengar lagu-lagu yang diputarkan di samping mengetahui info-info yang akan dikongsikan kepada anda. Macam mana pun untuk membangkitkan semangat pagi ini, jom sama-sama kita dengarkan kata-kata hari ini 6.30 minit pagi sebentar nanti. Teruskan bersama dengan kami Gening FM, hebat show-nya.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Hidup ini tidak selalu tenang. Ada hari kita tersenyum, ada hari kita diuji tanpa amaran. Ketabahan bukan bermaksud kita tidak pernah menangis. Tetapi ketabahan ialah apabila kita tetap bangun walaupun hati masih terasa berat. Orang yang tabah bukan orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak pernah berhenti mencuba. Jatuh sekali, bangun dua kali. Tersilap langkah, belajar dan perbaiki. Kadang-kadang ujian datang bertubi-tubi. Rezeki terasa sempit, hati terasa lelah. Namun disitulah kekuatan sebenar sedang dibentuk. Seperti besi yang ditempa dengan api, seperti emas yang dimurnikan dalam suhu tinggi. Begitulah jiwa kita, semakin diuji semakin kuat jika kita tidak menyerah. Ingat, setiap kesusahan ada tempohnya. Tidak ada hujan yang turun selamanya. Pasti ada pelangi selepas ribut. Hari ini, jika kamu sedang berjuang dalam diam, jika kamu sedang memikul beban yang orang lain tidak nampak, teruskan bertahan. Teruskan melangkah walau perlahan. Kerana ketabahan hari ini adalah kejayaan esok hari. Percayalah, kamu lebih kuat daripada yang kamu sangka. Dan setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini sedang membawa kamu ke arah yang lebih baik. Terus tabah, terus kuat dan jangan pernah

0: bukan terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan ya untuk hiburan bersama di pagi Jumaat ini. Sekejap nanti macam biasa, okey, saya akan kongsikan bagaimana harga getah hari ini. Sama-sama kita ketahuinya. Jangan lupa terus hantarkan lagi ucapan dedikasi kamu orang pagi ini menerusi ruangan yang disediakan sama ada menerusi Facebook atau terus saja ke nombor WhatsApp Kuningan FM 019-589-6868.
1: Dari pedalaman untuk anda semua, Kuningan FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

0: Sebelum keluar membeli belah, jangan lupa senaraikan barangan yang hendak dibeli bagi mengelakkan pembaziran. Perbelanjaan berhemah pasti menguntungkan. Saya Jarel Jutri, pendengar setia dengan FM. Hebat syoknya.
1: Info harga kita oleh lembaga industri kita Negeri Sabah.
2: Ya, baiklah, saya kongsikan harga getah mengikut grade yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah untuk edisi hari ini, Jumaat 25 September 2026. Terlebih dahulu untuk susu getah hari ini, harganya RM8.57 sekilogram. Sekali lagi, susu getah hari ini harganya RM8.57 sekilogram. Manakala bagi getah kepingan tidak diasap grade 1, harganya hari ini RM5.27 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1, harganya RM5.27 sekilogram. Dan manakala getah kepingan tidak diasap grade 2 pula, harganya hari ini RM4.43 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 pula, harganya RM4.43 sekilogram. Dan seterusnya, getah kentalan grade 1 pula harganya RM5.02 sekilogram. Getah kentalan grade 1 harganya RM5.02 sekilogram. Dan manakala getah kentalan grade 2 pula harganya RM4.18 sekilogram. Getah kentalan grade 2 pula harganya RM4.18 sekilogram. Dan akhir sekali untuk getah sekarap pula, harganya hari ini RM1.35 sekilogram. Sekali lagi, getah sekarap pula, harganya hari ini RM1.35 sekilogram. Jadi begitulah harga getah mengikut grade, ya, yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah LIGS untuk edisi hari ini Jumaat 25 September 2026.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah

0: Baiklah, sekejap nanti seperti biasa kita akan ikuti menerusi utama 7 kita sambung siar dari Pusat Berita Kuala Lumpur. Nantikan ya tepat pukul 7 pagi, dan sebelum itu kita akan ikuti menerusi doa pilihan untuk pagi ini. Baiklah, jadi jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Terus bersama dengan kami Keningan FM, hebat show-nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا الله، sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih 28 bilion ringgit hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia merangkumi sektor berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan, AI dan robotik, kenderaan elektrik serta bahan bateri. Pelaburan berimpak tinggi itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat dan sesi pertemuan dengan 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou.
1: Syarikat-syarikat utama yang telah keseluruhannya bersetuju untuk meningkatkan pelaburan kerana keyakinan berdasarkan upaya kita dan dasar yang kita jalankan. Secara keseluruhannya, mesyuarat perniagaan bicara merekodkan potensi pelaburan sebanyak lebih 28 bilion ringgit.
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa. Sebaliknya, dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Hubungan erat tersebut mencerminkan persamaan pandangan dalam pelbagai isu termasuk tadbir urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurut beliau, Malaysia turut memelihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping terutama penekanannya terhadap dimensi etika dalam tadbir urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand.
1: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand. Dalam bidang itu, ia akan menjadi pemangkin pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dari arus pertumbuhan dan tentu saya akan bincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Malaysia menegaskan komitmen untuk terus memainkan peranan dalam mempertahankan prinsip dan nilai Commonwealth, ia termasuk demokrasi, kedaulatan undang-undang serta hak asasi manusia. Perkara itu antara dibincangkan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan dalam pertemuan bersama Setiausaha Agung Commonwealth Shirley Botchway di New York. Pertemuan berkenaan turut menyentuh hala tuju Commonwealth dalam mendepani pelbagai cabaran global semasa. Dalam pada itu, Malaysia mahu usaha pembinaan keamanan dimulakan sebelum konflik tercetus dan bukan hanya selepas konflik berakhir. Datuk Seri Muhammad berkata pembinaan keamanan perlu menjadi proses berterusan dengan tumpuan kepada masyarakat inklusif, komuniti berdaya tahan dan ekonomi yang stabil. Gilberta Robert melaporkan dari New York. Silakan, Gilberta.
2: Terima kasih, Diati. Menerusi ucapan intervensi pada mesyuarat Menteri-Menteri Suruhanjaya Pembinaan Keamanan PBC di Ibu Pejabat PBB di New York, Datuk Seri Muhammad Hassan menggariskan tiga keutamaan Malaysia. Pertama, pembinaan keamanan perlu bermakna dan inklusif termasuk melalui diplomasi pencegahan dan mediasi. Kedua, kerjasama antara Suruhanjaya Pembinaan Keamanan dan Majlis Ekonomi dan Sosial PBB, EcoSOC perlu diperkukuh bagi menjelaras usaha pembangunan, kemanusiaan dan keamanan. Selain itu, penekanan turut diberi kepada aspek modal insan dan pembangunan kapasiti dalam memupuk keamanan. Selain mesyuarat PBC, Datuk Seri Muhammad Hassan kemudiannya menghadiri mesyuarat koordinasi Menteri Luar OIC. Beliau telah berucap pada mesyuarat peringkat tertinggi mengenai ancaman kewujudan berpunca daripada kenaikan paras laut. Selain mesyuarat peringkat menteri menyokong agensi bantuan dan kerja PBB untuk pelarian Palestin atau UNRWA. Di sela-sela mesyuarat, beliau sempat mengadakan pertemuan dua hala bersama rakan sejawatan dan individu penting termasuk Menteri Luar Norway, Espen Barth Eide, Menteri Luar Brazil, Mauro Vieira, selain diplomat Palestin yang juga pemerhati tetap Palestin ke PBB, Riyad Mansour. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTM. Kembalikan ke Sepuli, Kota Media.
0: Baik, terima kasih, Jakarta. Berita seterusnya, Lanskap. politik negara kini memasuki fasa pembentukan order baharu selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lama mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik yang sebelum ini sukar dibayangkan.
3: Jadi saya nampak sekarang ni adalah masa yang sangat unik dalam sejarah politik negara kita. Kita pernah melalui ini dulu, pra dan masuk kepada tahun 69, yang mana berakhirnya perikatan dan terbentuknya barisan. Saya nampak sekarang ni kita sedang melalui satu proses bentukan semula banyak jajaran politik sebab banyak perkara.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian ketika menjadi tetamu program audio siar. Dalam wawancara yang sama, Datuk Seri Fahmi yakin barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahan kestabilan politik negara. Selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir pengkal pentadbiran. Jelas beliau sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antarparti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional. Datuk Seri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
3: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita. Kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan, terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan. Itu garis merah. Kalau tanya saya, itulah garis merah yang sebenar.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Radio Televisyen Malaysia RTM membawakan siaran langsung secara percuma bagi perlawanan terpilih melibatkan Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026. Perlawanan berkenaan akan disiarkan menerusi saluran Sukan RTM dan platform RTM Click. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Ashwat Ismail berkata inisiatif itu mencerminkan kesungguhan kerajaan khususnya Perdana Menteri dan Menteri Komunikasi dalam memenuhi permintaan rakyat yang mahu mengikuti aksi skuad kebangsaan.
4: Tahun sekali kita tengok permintaan oleh penonton, oleh rakyat Malaysia yang mempunyai interest yang tinggi untuk menonton dan juga memberi sokongan yang teguh kepada skuad Harimau Melaya kita untuk FIFA ASEAN ini. Dan oleh yang demikian, kita lakukan yang terbaik untuk kita siarkan terutamanya perlawanan yang melibatkan aksi Harimau Melaya.
0: Datuk Ashwat Ismail. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kejayaan Taj Izrin Aiman Taj Madira meraih pingat emas e-sukan membuktikan bakat sim racing Malaysia mampu dikembangkan ke peringkat dunia. Jurulatihnya Alex Yong berkata kejayaan itu adalah hasil persiapan lebih tersusun serta peningkatan aspek profesional dalam latihan. Menurut beliau, Taj Izrin sememangnya memiliki asas dan bakat yang baik, namun peningkatan prestasi memerlukan pendekatan latihan yang lebih profesional. Sementara itu, kejayaan skuad e-football negara meraih pingat perak diharap menjadi pemangkin kepada usaha memperkukuh pembangunan bakat serta ekosistem pertandingan e-football di Malaysia. Atlet e-sukan negara Farij Luzman Muhammad Farid Salakuma berkata kewujudan liga profesional penting bagi menyediakan platform kepada pemain tempatan meningkatkan tahap persaingan. Beralih ke luar negara, puluhan perwakilan dari seluruh dunia meninggalkan Dewan ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu. Ia sebagai tanda bantahan terhadap pemimpin Sionis itu. Agensi berita AFP melaporkan delegasi Palestin sebelum itu menyeru misi diplomatik lain untuk menyertai tindakan bantahan berkenaan menerusi satu demo.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laluan projek ECRL dilanjutkan ke rantau panjang. Bina keamanan secara berterusan bukan selepas konflik. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Okey, baiklah, di pusingan kedua kita bersama menerusi rentas segar untuk edisi pagi Jumaat penghulung segala hari, hari yang cukup mula kita bersama pagi ni kan. Alhamdulillah masih dipinjamkan nafas untuk kita meneruskan kehidupan kita untuk seharian hari ini. Untuk anda yang sedang menikmati sarapan pagi, selamat menjamu selera. Okey, saya ingin berkongsi sebenarnya cerita pagi ini. Ini ada kaitannya dengan anak nombor dua, iyakah? Tapi sebelum itu jangan kejam saya dululah. Sebab ini apa yang dikongsikan oleh netizen dan juga respon kan, berdasarkan daripada netizen-netizen kita kan. Dan saya rasa anda juga maklum berkenaan dengan ini tidak lain ni. Sikit-sikit kan kalau ada masalah adik-beradik ataupun siapa yang buat hal, mesti kena chop yang nombor dua dulu kan. Pernah dengarkan cerita ni ataupun istilah ini? Okey, ini sebenarnya berkenaan dengan seorang kanak-kanak. Dia rajin mengaji, tapi itulah dia punya perangai ni kan. Dengan kostum dia, dia pakai kostum Spiderman. Tapi yang bagusnya dia ni sudahlah pakai kostum kan, dia pakai songkok lagi, tapi dia mengaji juga kan, ada dia punya sudut positif jugalah. Sibuk selamatkan dunia tapi mengaji tidak tinggal. Dan komen netizen kian, beritahu saya anak nombor dua anda tanpa memberitahu saya. Itu caption pada video yang dikongsikan di media sosial ni lah. Di mana menerusi video tersebut, seorang kanak-kanak yang dilihat tekun mengaji sambil mengenakan kostum baju superhero Spiderman lengkap dengan bersongkok. Dan menerusi perkongsian di media sosial tu, gelagat kanak-kanak itu meraih perhatian orang ramai yang menganggap gambar berkenaan sudah cukuplah untuk menggambarkan perangai anak yang lahir kedua ataupun anak nombor dua lah. Dan malah ada yang berseloroh, selain menjaga keamanan dan menyelamatkan dunia, kini Spiderman juga tidak lupa menambah ilmu di dada. Itu antara komen daripada netizen lah menerusi video yang dibuatkan. Ada juga yang berkongsi, di samping kalau anak tidak mau pergi mengaji, boleh tunjuk ini, Spiderman pun mengaji, comel lah dek. Itu antara komen lain lah. Dan ada juga yang komen kan, malu rasa diri ni, Spiderman pun mengaji. Walaupun kan unik lah cara dia berpakaian, tapi menambah ilmu ataupun mengaji tu tetap diutamakan. Sambil dia punya ni gurunya ni ataupun yang kurang tasmik dia ni layan je dengan perangai budak ni kan. Yang penting dia mengaji, itulah matlamatnya. Jadi itu cerita pagi ni yang dapat saya kongsikan kepada anda, yang juga dikaitkan dengan anak nombor dua, ya kan. Biasanya kalau anak nakal sikit ataupun yalah macam-macam perangai dia, pelik perangai dia, mesti dikaitkan dengan anak nombor dua. Anak nombor dua jangan marah. Ini berdasarkan komen daripada netizen kita kan. Barangkali juga ada yang mau kongsi juga kan, berkenaan dengan anak nombor dua ni perangai pelik. Anak nombor dua ni bolehlah kasih kongsi, kamu orang punya perkongsian tu menerusi WhatsApp ataupun Facebook pagi ni di Facebook Keningau FM. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya akan bacakan komen kamu orang tu, okay? Baik, kejap nanti macam biasa kita akan ikuti menerusi Warta Berita Keningau FM 7.30 minit pagi. Jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya pagi ini. Terus bersama dengan kami Keningau FM, hebat syoknya.
1: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi setiap hari hanya di Keningau FM, hebat syoknya.

0: sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
0: Pukul 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Noraidah Mairin dalam Berita Keningau FM edisi Jumaat 25 September. Kerajaan negeri melaksanakan tiga inisiatif berteraskan pendigitalan dan teknologi hijau di bangunan kerajaan. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi, Dato' James Ratib berkata pelaksanaan inisiatif itu dijangka bermula Oktober ini menerusi kerjasama Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan. Ia membabitkan pengagihan smart TV, pemasangan billboard digital serta sistem solar. Dato' James ditemui media selepas majlis penyerahan smart TV dan pembentangan cadangan inisiatif papan iklan digital dan sistem tenaga solar di Kota Kinabalu. Smart TV berukuran kira-kira 55 inci akan diagihkan kepada pihak berkuasa tempatan PBT, manakala billboard digital pula akan ditempatkan di lokasi strategik selain berpotensi menjana pendapatan kepada pihak berkuasa tempatan. Penstrukturan baharu Mahkamah Anak Negeri termasuk pewujudan Hakim Mahkamah Anak Negeri dijangka dimulakan tahun depan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata langkah itu susulan kelulusan rang undang-undang berkaitan reformasi Mahkamah Anak Negeri pada persidangan Jun lepas. Penstrukturan berkenaan akan dilaksanakan secara berperingkat mengikut peraturan dan peruntukan dalam enakmen baharu. Dato' Dr. Muhammad Arifin ditemui media selepas merasmikan penutupan bengkel kehakiman Mahkamah Anak Negeri Siri 2-2026 di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Dato' Dr. Muhammad Arifin memberitahu kepakaran dalam bidang adat dan pengetahuan undang-undang menjadi antara kelayakan utama bagi penglibatan Hakim Mahkamah Anak Negeri di Sabah. Ketua-ketua adat yang berpengalaman akan turut diberi pendedahan mengenai enakmen baharu sebelum pelaksanaan penstrukturan Mahkamah Anak Negeri. Latihan akan diberikan oleh pakar dalam bidang adat dan perundangan bagi memastikan mereka memahami peruntukan serta peraturan yang berkaitan. Sementara itu, Jabatan Hal Ehwal Anak Negeri Sabah Jehans turut memperkasa pengetahuan, integriti dan keadilan dalam kalangan ketua daerah serta pegawai Mahkamah Anak Negeri. Pengarahnya Jehans, Nordin Losin berkata ia bagi memastikan pentadbiran kehakiman di peringkat daerah dilaksanakan mengikut undang-undang. 14 kursus dilaksanakan tahun ini termasuk kursus transformasi dan pemakluman yang memberi penekanan kepada aspek kehakiman serta enakmen Mahkamah Anak Negeri. Kursus yang dilaksanakan itu penting bagi memastikan ketua daerah, ketua anak negeri, wakil ketua anak negeri dan pegawai berkaitan mempunyai ilmu mencukupi dalam menjalankan tugas, khususnya dalam mengendalikan urusan Mahkamah Anak Negeri. China Eastern Airlines merancang menambah kekerapan penerbangan Shanghai Kota Kinabalu kepada 2 hingga 3 kali sehari selain meneroka pembukaan laluan terus Beijing Kota Kinabalu. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jaafar Arifin berkata rancangan itu dibincangkan dalam pertemuannya dengan pihak pengurusan syarikat berkenaan di Shanghai. Jelasnya, pengukuhan hubungan udara secara terus penting bagi menyokong persiapan Sabah menghadapi tahun melawat Sabah 2027. China kekal sebagai pemacu utama pertumbuhan pelancongan Sabah dengan lebih 578,000 ketibaan pelancong dalam tempoh 8 bulan pertama tahun ini, meningkat 21.6% berbanding tempoh sama tahun lalu. Yayasan Pengguna Negara Malaysia YPNM Sabah meminta kerajaan negeri dan pihak berkuasa berkaitan mencari penyelesaian bagi mengurangkan beban bil elektrik rakyat. Pengerusinya David Chan berkata, kos elektrik perlu diberi perhatian kerana ia memberi kesan kepada pengguna domestik malah turut mempengaruhi kos operasi sektor perniagaan. Peningkatan kos elektrik berpotensi meningkatkan kos operasi perniagaan yang akhirnya memberi kesan kepada pengguna melalui kenaikan harga barangan dan perkhidmatan. Dalam satu kenyataan, David mencadangkan beberapa bentuk bantuan dipertimbang termasuk rebat atau diskaun elektrik secara bersasar kepada isi rumah yang memerlukan dan bantuan kepada PKS. Serta mekanisme bantuan sementara bagi mengurangkan tekanan kos terhadap pengguna dan perniagaan. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yongkit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ikuti Info Sukan di Kedengar FM.
1: Baiklah, Info Sukan pagi ini saya bawakan untuk anda. Terlebih dahulu tentunya berkenaan dengan Piala Sukan Asia ataupun Sukan Asia yang sedang berlangsung ketika ini. Malaysia teruskan momentum di Aichi Nagoya 2026. Kontinjen Malaysia terus mengorak langkah pada hari ke-6 Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 apabila beberapa cabang menyaksikan atlet negara semakin menghampiri pentas perebutan pingat. Selepas kilauan emas mewarnai kem negara sejak 2 hari lepas, tumpuan hari ini beralih kepada perjuangan memburu tempat ke peringkat akhir dengan sepak takraw mencuri perhatian menerusi kejayaan mereka mara ke final, manakala jago pecut Muhammad Alzi Muhammad Fahmi meneruskan kemarahan di track. Di gelanggang sepak takraw, regu berpasukan lelaki negara bangkit menewaskan Indonesia 2-1 pada aksi separuh akhir sekaligus mengesahkan pertemuan dengan juara bertahan Thailand pada final hari ini. Dan kejayaan itu menyamarakkan peluang Malaysia untuk menamatkan penantian 36 tahun meraih emas acara berkenaan selepas kali terakhir muncul juara pada Sukan Asia Beijing pada tahun 1990. Muhammad Azim pula memastikan cabarannya dalam acara 100 meter lelaki berterusan apabila mengungguli saringan kelima dengan catatan 10.17 saat untuk mara ke separuh akhir yang akan berlangsung pada hari ini. Dan turut mengiringi beliau di separuh akhir, Muhammad Umaira Subri yang layak menerusi slot 6 pelari terbaik di luar kelompok yang layak secara automatik selepas merekodkan 10.43 saat dalam saringan 1. Kem squash negara turut meneruskan momentum positif apabila wakil Malaysia dalam acara masing-masing berjaya melangkah ke suku akhir sekaligus memastikan peluang memburu pingat terus terbuka.

0: dan skuad hoki lelaki pula meneruskan rentak cemerlang dalam kumpulan B dengan membelasah Thailand 10-0 untuk mencatat kemenangan ketiga berturut-turut tanpa bolos. Dalam saingan hoki lelaki, Malaysia pula meneruskan rentak cemerlang dalam kumpulan B apabila membelasah Thailand 10-0 untuk melakar kemenangan ketiga berturut-turut tanpa bolos. Dan bagaimanapun, nasib berbeza menimpa jago lempar cakranegara Muhammad Irfan Syamsuddin yang gagal meneruskan cabaran selepas catatan 56.37 meter tidak cukup untuk menempatkannya dalam kelompok 8 terbaik. Keputusan itu menyaksikan kem olahraga masih perlu menanti pingat pertama pada temasya kali ini dengan harapan kini antara lain terarah kepada Muhammad Azim yang akan kembali ke belapan hari ini. Dan untuk acara squash, Eng Ain Yeo perseorangan lelaki, S. Siva Sanggari dan Aira Azman perseorangan wanita, selain pasangan bergu campuran Aifa Azman, Syafiq Kamal dan Amishan Raj Chandran, Rachel Arnold akan meneruskan kempen pada peringkat suku akhir. Acara menembak menyaksikan Jonathan Wong dan Nurul Shasha Arifin akan bersaing dalam acara berpasukan campuran 10 meter air pistol. Dalam renang lelaki, Duhal Zulfikri dan Kyu Ho Yen akan beraksi pada acara 400 meter gaya bebas. Goh Li Jie dan Tan Kai Sin pula akan bersaing dalam acara 200 meter kuat lentang manakala Andrew Goh bagi acara 50 meter kuat dada. Atlet pingpong Chong Jevon akan beraksi menentang wakil Taiwan Yi Shin Feng manakala dalam e-sukan Malaysia akan beraksi pada peringkat kumpulan bagi pertandingan Pokemon Unite. Dan dalam sukan luncur air, Mona Rasida Abdul Rashid akan beraksi pada pusingan pertama acara short boat wanita manakala untuk equestrian, Danny Lee akan bertanding dalam kelayakan dressage individual. Bagi badminton, Aaron Chia, T. Kai Woon dan Goh Zifei, Nur Izzuddin Rumsani bergu lelaki serta Perlitan M. Tinah dan Lol Ziyu Nur Akila Maisara Ramdan bergu wanita akan memulakan kempen masing-masing pada pusingan pertama. Dan hari ketujuh dijangka menyajikan satu lagi debaran buat kontinjen negara dengan skuad sepak takraw membawa misi menamatkan penantian emas 36 tahun apabila berdepan Thailand manakala Muhammad Alzi meneruskan buruannya dalam saingan 100 meter. Dan juga ini pula berkenaan dengan Harimau Melaya belum fikir pentas final. Pengendali interim skuad kebangsaan Tan Cheng Ho mengingatkan anak-anak buahnya agar tidak sesekali memandang rendah keupayaan Bangladesh menjelang aksi pembuka tirai Piala ASEAN FIFA di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini. Dan untuk sedikit perkembangan berita sukan luar negara, Gakpo sekat kemenangan sulung Klopp. Jurgen Klopp dinafikan kemenangan pada aksi sulungnya sebagai jurulatih Jerman apabila Cody Gakpo meledak gol penyamaan lewat perlawanan untuk membantu Belanda seri satu sama dalam aksi Liga Negara-Negara UEFA yang berlangsung awal pagi tadi. Dan Joao Felix muncul wira apabila jaringan jarak jauhnya membantu juara bertahan Liga Negara-Negara Portugal membuka kempen dengan kemenangan 1-0 ke atas Wales di laman sendiri. Itu antara rangkuman info sukan yang dapat saya bawakan untuk anda pagi ini. Sekian info sukan di Kedengar FM.
1: Muat turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV1, TV2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play di mana jua?

Okay, baiklah kembali bersama menerusi Rentak Segar bersama dengan Aida menemani anda pagi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia mendengarkan siaran ini. Barangkali dengan tugasan ataupun kerja masing-masing kan, teruskan pelan-pelan kamurang dengan aktiviti kamurang pagi ini. Ada yang mulai sibuk ataupun ada yang sedang menikmati seramah pagi. Selamat mencabut selera untuk kamurang ya. Okay, jap nanti kita akan berikan laluan. Kita akan sambung siaran berita Sabah dari Sabah FM Kota Kinabalu tepat pukul 8 pagi. Terus setia mendengarkan siaran ini dan jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Semuanya untuk anda, Kening FM. Kepasionnya.